0: Dari perang khas masyarakat Nias, tari ini menggambarkan semangat kepahlawanan dan keberanian para prajurit Nias di masa lampau. Dalam pertunjukannya, para penari mengenakan pakaian perang lengkap dengan perisai dan pedang. Gerakan tari yang gagah dan berirama mencerminkan kesiapan prajurit dalam menghadapi pertempuran. Kini, fataele atau foluaya lebih sering ditampilkan dalam upacara adat dan pertunjukan budaya. Tradisi ini menjadi simbol kebanggaan sekaligus daya tarik wisata budaya di Pulau Nias.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
7: Nah, Abah double lemas dengernya.
6: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
7: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
6: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
7: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
7: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
6: Agik dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agik tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
9: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Anjay Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya Pak ya, macam macam dulur-dulur masih ngomongi mengenai cuaca panas ekstrim ya. Nah, tentunya kalau tadi sudah kita sempat bahas dampak dan juga resiko cuaca panas ekstrim yang berdampak terhadap kesehatan kita, ke dampak yang menyebabkan penurunan produktivitas. Tentunya yang namanya cuaca panas ekstrim dapat mempengaruhi kemampuan tubuh ya, ataupun badan kita dalam bekerja secara optimal, dan tentunya ada rasa lelah, sulit berkonsentrasi, serta ada resiko kesehatan yang menyebabkan produktivitas menurun, terutama buat yang begawi di luar ruangan ya. Nah, yang begawi di lapangan lah ya, bukan di lapangan bola ya. Pokoknya begawinya di luar itu, di luar lapangan lah, di luar rumah ataupun di luar ruangan. Kemudian ada juga dampaknya terhadap lingkungan. Tentunya suhu tinggi yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan kekeringan dan berkurangnya sumber air, kemudian menurunnya kualitas tanah, terus juga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, karhutlah. Nah, kalau lakah karhutlah ini singkonyo yang namanya asap akibat karhutlah itu lah kemana-mana ya. Mana tahun berapa yang kita pernah impor, bukan impor, ekspor ya, ekspor asap ke negara tetangga. Terus juga ini yang menyebabkan juga terjadi gangguan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati ya. Tentunya dengan adanya karhutlah, tentunya di dalam hutan itu kan ada ekosistem dan juga keanekaragaman, entah itu floranya ataupun tanaman-tanaman, entah itu juga para faunanya ya, para hewan-hewan itu, yang mana gara-gara hutannya terbakar, para hewan ini tentunya kehilangan tempat tinggal ya. Makanya kadang-kadang kalau terjadi karhutlah itu biasanya hewan-hewan itu sudah tahu dan mereka bakal keluar dari hutan. Di situ yang kadang-kadang kita jenguk, tiba-tiba ada beruang ya di depan rumah kita, tiba-tiba ada macan. Terus juga ini yang tentunya jadi semacam hambatan juga buat kita ya. Ada gangguan infrastruktur dan juga energi. Dan tentunya cuaca panas ekstrim dapat berdampak pada infrastruktur, macam kerusakan jalan akibat suhu tinggi ya. Kalau misalnya Makcik Bicet dulur-dulur sudah lihat video-video ya, entah itu di media sosial ataupun di berita-berita TV, itu ada jalan-jalan aspal di negara-negara yang terdampak dengan cuaca panas ekstrim ini ya, jadi lembut aspalnya ya, bahkan jadi benyek, bisa ditijek, dan tentunya panas ya, sampai ada bebek tidak baca ngelewati terbang bebeknya. Nah, terus juga ada gangguan pada jaringan listrik karena peningkatan penggunaan energi. Yo, tentunya di sini macam akhirnya di AC itu sepanjang hari dipakai, kipas angin sepanjang hari dipakai. Nah, ini bisa terjadi gangguan juga dengan jaringan listrik. Terus juga menurunnya efisiensi peralatan elektronik ya, akibat tadi dipakai seharian. Tentunya yang namanya peralatan elektronik itu ada batasnya ya, ada waktu-waktu dia harus istirahat juga. Nah, kemudian kita bahas bagaimana untuk melindungi diri dari cuaca panas ekstrim ini, Makcik Bisi Dolor. Nah, tentunya menghadapi cuaca panas ekstrim memerlukan langkah-langkah pencegahan yang tepat ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Tentunya minum air putih secara cukup merupakan langkah paling penting untuk mencegah dehidrasi. Disarankan untuk mengkonsumsi air secara rutin bahkan sebelum merasa haus. Hindari minuman berkafein ataupun beralkohol yang dapat mempercepat kehilangan cairan tubuh. Lalu menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Nah, jadi dibatasi aktivitas di luar ruangan terutama pada jam 11 ya, sampai jam 3 sore ya, pukul 11 hingga pukul 15. Yang mana pada saat itu suhu udara tuh berada pada titik tertinggi dan jika harus beraktivitas pun usahakan untuk mencari tempat berteduh dan beristirahat secara berkala. Lalu menggunakan pakaian yang sesuai. Jadi masih bisa dulur-dulur, kita pilih pakaian yang longgar, ringan, tentunya berwarna terang, bahan yang menyerap keringat semacam katun. Ini sangat dianjurkan untuk membantu menjaga kenyamanan tubuh. Terus juga menggunakan pelindung dari sinar matahari. Nah, gunakan pelindung macam topi, payung atau kacamata hitam saat beraktivitas di luar ruangan. Selain itu juga penggunaan tabir surya penting ya untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Lalu tidak lupa juga untuk menjaga sirkulasi udara. Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik agar udara dapat bersirkulasi dengan lancar. Penggunaan kipas angin atau pendingin ruangan dapat membantu menurunkan suhu dalam ruangan. Terus juga mengkonsumsi makanan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang mengandung air ya, macam semangka, melon, timun juga. Yang mana makanan ini terus dapat membantu menjaga hidrasi tubuh ya. Terus kenali tanda bahaya. Nah, ini ngapo bisa untuk mengenali tanda bahaya ini ya? Penting untuk mengenali gejala awal gangguan akibat panas ya, macam pala pening, terus juga lemes, terus mual-mual juga. Nah, jika gejala ini muncul, segera cari tempat yang sejuk, minum air secukupnya dan beristirahat. Nah, terus berikutnya yaitu menjaga lingkungan sekitar. Nah, tentunya kalau misalnya Mang Cik-Wicik dulur-dulur punya punya space ataupun ruang yang ada di rumah Mang Cik-Wicik dulur-dulur, ruang di luar ya, entah itu pinggiran rumah atau mungkin halamannya, walaupun tidak besar juga, usahakan untuk menanam pohon dan menjaga ruang terbuka hijau biar dapat membantu mengurangi suhu lingkungan ya. Lingkungan yang hijau cenderung lebih sejuk dan nyaman ya. Jadi percayalah Mang Cik-Wicik dulur-dulur, kalau misalnya di sekitar rumah Mang Cik-Wicik dulur-dulur ada pohon ya, ada tanaman-tanaman hijau, walaupun panas, istilahnya kata itu panas bedengkang ya, itu masih terasa sejuk ya, karena pohon-pohon itu juga bisa memanggil angin untuk datang ya. Terus juga macet-macet dulur, selain langkah-langkah yang sudah kita sebut ke tadi, ada juga upaya pencegahan jangka panjangnya ya. Jadi ini juga untuk diperlukan untuk mengurangi dampak cuaca panas ekstrim. Semacam mengurangi penggunaan energi yang berlebihan, kemudian mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan, terus juga melakukan penghijauan di lingkungan sekitar, terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan langkah-langkah ini tidak cuma membantu mengurangi dampak panas ekstrim, tapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ya, Bang Cep bisa dulur masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budayo Sumatera Selatan dan masih ngomongi tentang cuaca panas ekstrim ya. Ternyata memang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG ini juga mengeluarkan peringatan dini ya terkait fenomena iklim global yang diprediksi tentunya akan ada di Indonesia mulai pertengahan sampai semester kedua tahun 2026. Nah, ini sudah masuk nih semester kedua ya. Dan tentunya fenomena El Niño yang mana pada tahun 2026 ini diprediksi memiliki intensitas yang perlu diwaspadai dan berpotensi membuat musim kemarau datang ataupun berlangsung lebih lama dan terasa jauh lebih menyengat dibanding ke tahun-tahun sebelumnya. Tentunya Kepala BMKG Tengku Faisal Fatoni dalam keterangan resminya ya di bulan April 2026 lalu ini menyebut ke bawah meski pada saat ini kondisi berada pada fase netral, tentunya indikasi penguatan menuju El Niño ini sudah mulai terbaca dan peluang kemunculan diprediksi mencapai 80% pada semester kedua 2026 dan tentunya bulan Juli ini tentunya sudah masuk semester kedua ya. Dan yang perlu diwaspadai bukan cuma suhu yang tinggi tapi efek ganda yang ditimbulkan ketika El Niño bertemu dengan siklus kemarau rutin. Yang mana curah hujan akan merosot drastis dan kondisi ini meningkatkan resiko karhutla ya, ataupun kebakaran hutan dan lahan serta juga pencemaran debu halus yang dapat mengganggu kualitas udara yang kita hirup setiap hari.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, bicara dulur kita keinget Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mace bicara dulur. Jagung rebus Motamaru jadi kuliner legendaris di Nusa Tenggara Timur. Kuliner ini berbahan dasar jagung-jagung segar yang dihasilkan langsung dari kebun pada musim hujan. Keunggulannya jagung rebus Motamaru ialah direbus langsung dalam periuk besar di depan lapak jualan. Cara ini mengundang siapapun yang lewat tergugah untuk mencicipi jagung rebus tersebut. Rasa spesialnya juga dialami tanpa tambahan apa-apa, sementara rasa manisnya berasal dari varietas jagung lokal yaitu jagung pulut. Informasi berikutnya mengenai bisu dulur, Mapak Sri adalah upacara adat yang dilakukan untuk menyambut kedatangan Dewi Sri sebagai simbol kesuburan. Tradisi ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat terhadap keberkahan hasil pertanian, yang mana dalam pelaksanaannya warga membawa berbagai hasil bumi yang kemudian diarak dalam kehelatan meriah. Proses ini juga diiringi doa bersama sebagai permohonan kesejahteraan dan kelimpahan. Selain helaran, pertunjukan seni tradisional turut memeriahkan rangkaian acara Mapak Sri. Kehadiran seni dan ritual ini membuat tradisi tersebut tetap hidup dan menjadi bagian penting dari budaya Majalengka.
0: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemes dengar kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Ya Bang Cip, itu dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cip bicara dulur masih kita hadir ke dulu informasi untuk Bang Cip bicara dulur dari rri.co.id. Yang mana ini informasi dari Pali, yaitu pemerintah Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali Sumatera Selatan resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla hingga November 2026. Penetapan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran yang meningkat sering seiring memasuki musim kemarau. Dan tentunya dengan peningkatan ini, Kabupaten Pali menjadi daerah ke-6 di Sumatera Selatan yang menaikkan status siaga Karhutla. Dan tentunya ini dikatakan oleh Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, Sudirman. Menurut Sudirman, penetapan status siaga Karhutla di Pali berlaku hingga November karena diperkirakan akhir tahun menjadi periode mulai menurunnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Penetapan status siaga ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman Karhutla, termasuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam penanganan di lapangan. Dan sebelum Pali, ada 5 daerah di Sumatera Selatan yang telah menetapkan status siaga Karhutla, yakni Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Muara Enim. BPBD Sumatera Selatan ini terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota lainnya untuk segera menetapkan status siaga Karhutla, mengingat Sumatera Selatan diperkirakan akan segera memasuki puncak musim kemarau. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama saat kondisi cuaca semakin kering.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Mau cebicu dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, mau cebicu dulur. Tari Iban-Iban adalah tari berpasangan khas Kota Prabu Mulia yang termasuk dalam jenis tari bedana atau zapin. Tari ini berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial dan keakraban dalam berbagai acara seperti pernikahan, perayaan hari besar dan pertemuan. Tari Iban-Iban memiliki gerakan yang dinamis dan lincah, mencerminkan semangat kebersamaan dan kegembiraan. Para penari biasanya mengenakan pakaian adat Melayu dengan warna cerah dan aksesoris yang menarik. Sampi Gerumbungan merupakan tradisi khas Kabupaten Buleleng, Bali yang rutin digelar sebagai ungkapan syukur para petani atas hasil panen yang melimpah. Tradisi ini memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi dalam kehidupan masyarakat agraris setempat. Dalam pelaksanaannya, sepasang sapi jantan akan dihias dan dikalungi genta besar, lalu dikaitkan pada alat kayu bernama ugah. Seorang joki berdiri di atas kayu sepanjang 3 meter untuk mengendalikan sapi selama pertunjukan berlangsung. Berbeda dengan karapan sapi di Madura atau Makepung di Jembrana yang menonjolkan kecepatan, sapi Gerumbungan lebih menekankan pada keindahan, keserasian gerak dan postur sapi yang gagah. Sapi jantan yang digunakan dipilih secara khusus dengan kriteria tubuh kekar, ekor melengkung dan kepala tegak.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ih, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, Pak, emang cebicet dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita ke informasi dari rri.co.id ya. Yang mana dari Berlin diinformasi ke bahwa gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa ini mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Adapun Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Para ekonom menilai perubahan iklim ini telah membuat gelombang panas terjadi lebih sering dan lebih intens di Eropa, dan kondisi tersebut tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai risiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Melansir dari Anadolu, di Rabu 1 Juli 2026, rekor suhu pada Juni tahun ini melanda Perancis, Inggris, Swiss, dan Jerman, yang mana di Perancis kondisi tersebut membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim panas tahun 2003 yang diperkirakan menyebabkan sekitar 70.000 kematian. Dampak panas ekstrim juga dirasakan sektor layanan publik. Sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendingin dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, Prancis menghentikan sementara operasional 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Gelombang panas ini telah berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Eropa, dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Riset Makro dan Kepala Ekonomi ING untuk Jerman, Carsten Breski, yang mana ia mengatakan bahwa dampaknya mulai menyerupai gangguan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan menurunnya jalan sepi, penutupan sekolah, gangguan layanan kereta api, hingga terhentinya operasional reaktor nuklir. Ini menjadi bukti bahwa gelombang panas, dampak gelombang panas dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa suhu udara kini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi Eropa. Dan Breski sendiri menilai risiko panas ekstrim yang sebelumnya identik dengan negara-negara Eropa Selatan kini juga mengancam Jerman. Ia memperkirakan Jerman akan menjadi negara dengan kerugian ekonomi akibat panas terbesar ketiga di Eropa pada tahun 2030, dan hal tersebut karena infrastruktur, perumahan serta sektor padat karya seperti konstruksi dan logistik belum siap menghadapi iklim yang semakin panas. Sejumlah penelitian menunjukkan besarnya dampak ekonomi akibat panas ekstrim. Studi yang diterbitkan pada tahun 2021 memperkirakan gelombang panas telah mengurangi output ekonomi Eropa sebesar 0,3 hingga 0,5%. Dan di wilayah yang paling terdampak, kerugian ekonomi bahkan diperkirakan melampaui 1% dari output. Kerugian ekonomi diperkirakan akan semakin besar jika memperhitungkan biaya pendinginan dan meningkatnya pengeluaran layanan kesehatan. Dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, transportasi, jalur perairan, serta kebutuhan perbaikan infrastruktur juga turut memperbesar beban ekonomi. Para ekonom juga memperingatkan bahwa dampak inflasi terbesar akan dirasakan pada sektor pangan karena kekeringan mengurangi hasil panen.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Mang CBC Dolor, kita hadir ke lagi informasi dari rri.co.id. Dari Oki diinformasikan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memastikan sekolah rakyat di Kecamatan Teluk Gelam siap beroperasi mulai 13 Juli 2026. Yang mana kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Oki Muhendi Mahzareki meninjau langsung progres pembangunan dan kesiapan fasilitas pendukung sekolah pada Kamis 2 Juli 2026 kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana termasuk bangunan utama, jaringan listrik, pasokan air bersih, serta fasilitas penunjang lainnya telah siap digunakan saat kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan tentunya pada tahap awal, Sekolah Rakyat Teluk Gelam akan menerima sekitar 300 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA, yang mana pemerintah Kabupaten Oki menargetkan kapasitas sekolah tersebut dapat ditingkatkan hingga 900 siswa sesuai daya tampung yang telah dirancang. Menurut Muhendi, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2, sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Dan tentunya sekolah rakyat memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Fasilitas yang tersedia mulai dari ruang belajar, asrama, lapangan olahraga hingga dapur tidak kalah dengan sekolah berasrama lainnya. Seluruh pembiayaan juga ditanggung negara dan Sekolah Rakyat Teluk Gelam dibangun di atas lahan seluas sekitar 9 hektar dengan konsep sekolah berasrama. Kawasan pendidikan tersebut dilengkapi ruang kelas, asrama, sarana olahraga, rumah ibadah, serta berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung proses belajar dan pembentukan karakter peserta didik. Perwakilan PT Waskita Suwardi mengatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai target sehingga sekolah dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa. Tentunya, ia juga menjelaskan fasilitas yang akan diserah terimakan meliputi ruang kelas, 4 unit asrama, 1 dapur utama, 2 ruang makan masjid, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya agar proses belajar mengajar dapat berlangsung berjalan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Oki Dwi M. Muzawal menyebut pemerintah daerah juga menyiapkan masa transisi menuju operasional sekolah, mulai dari penetapan peserta didik, pembentukan tim transisi, penyediaan tenaga pendidik hingga sosialisasi kepada masyarakat. Dan macam-macam dulu sekaligus kita tutup kebersamaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Pagi untuk kesempatan hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2026. Cik Abbas pamit dari ruang dengar Mang Cik Bicara Dulur. Terima kasih yang sudah menyimak sedari pagi tadi ya. Dan sekali lagi Cik Abbas pamit, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Kehidupan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita pelok itadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice, dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan kali ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Untuk Sriwijaya Siang kali ini berbangga dengan Koloce Ilham ya, di penghujung pekan, akhir pekan, ya mudah-mudahan Mance bicenya tetap ceria, tetap semangat. Apalagi bakal kami rewangi untuk Sriwijaya Siang ini sampai jelang kaget tuntas di jam 15 petang. Oke, dan kita bakal

11351656. Baik, itulah rangkaian program kita untuk Sriwijaya Siang dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Kulo CLM yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya baik, dolor-dolor, dimanapun berada ini lagi musim liburan ya. Budak-budak sekolah libur, budak kuliah juga beberapa yang libur juga manca-beca. Jadi tempat-tempat wisata itu pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan. Tidak cuma wisatawan dari dalam negeri ya, atau domestik atau yang di luar juga banyak nih manca-beca yang datang ke tempat kita. Nah ini juga terkait dengan informasi yang bakal CLHAM sampai ke, yaitu kunjungan wisata ke Karangasem turun sampai dengan 45%. Dan dolor-dolor, ini penurunan kunjungan wisata ke Kabupaten Karangasem diperkirakan mencapai 40-45% dibandingkan di tahun lalu. Nah, Ketua Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa, juga ngatakan bahwasanya kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya kunjungan wisatawan Eropa yang selama ini menjadi salah satu pasar utama pariwisata Karangasem. Dan selain itu, menurut Karyasa, penurunan kunjungan ini dipengaruhi oleh peningkatan kunjungan yang tadinya rego tiket transportasi dan juga BBM membuat sebagian wisatawan mengurangi perjalanan. Dan selain itu, wisatawan Eropa juga terdampak terganggunya mengenai jalur transit di kawasan Timur Tengah sehingga banyak yang membatalkan maupun juga menunda perjalanan ke Bali. Dan menurut Karyasa juga, penurunan ini dolor-dolor kunjungan membuat para pelaku hotel melakukan efisiensi dengan mengoptimalkan karyawan yang ada serta membatasi penerimaan tenaga kerja barunya. Dan hal tersebut juga pastinya akan agak terbatas, dan selain itu anggaran juga akan sedikit berkurang katanya kayak Tuan Manca-Beca ya. Oke lah, tapi mudah-mudahan ini akan kembali bangkit karena kita yakin bahwa itu faktor itu tadi ya yang mempengaruhi, karena banyak keperluan budak-budak nak masuk sekolah. Nah itu kan salah satu ini juga dampaknya juga Manca-Beca. Oke lah, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya di rompok kita.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Dulu, saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
5: Barang ini taruh di mana, Cek?
6: Pucuk kapal susun yang bagus, ya?
5: Nah, jamano dengan tiga balok es batu nih, dah muat lagi tempatnya.
6: Cek ini, Bek.
5: Yo.
6: Cuba awak kebet di bawah kapal, jaga banyu sini.
5: Diket di bawah kapal? Ke es batunya...
6: Ay, aman-aman, Bek. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet Bek di bawah kapal.
5: Ayolah kalau mah itu, kalau lah kena Cek Gayanian.
7: 3 jam kemudian.
6: Nah, awak dolah. Awak pindah ke bang-bang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke jeruk rumah.
5: Iya, yeah, iya.
6: Yeah. Es batunya biar Mamat sama aku yang pindah ke.
5: Payo kalau macam itu.
6: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, biar pacar hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
5: Lah ngomong ke gek cair masih becek gaya bantan teka.
7: Ingat berpikir positif dan cubo dengar ke saran wong lain.
8: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, Muara Sugihan, dan lagunya sudah kami pilihkan untuk Mance Bica ya. Selamat siang, selamat menikmati suasana libur. Wih, paling lemak tuh kalau libur apa ya, kumpul dengan keluarga sambil mencicipi makanan-makanan. Kalau di Palembang kate apa ya, kate hari tanpa yang namanya pempek Mance Bica. Dan memang kota Palembang adalah tempatnya. Di setiap bucu itu pasti ada yang jual pempek ya. Tapi tahu gak sih Mance Bica bahwa di Palembang ini ada 5 kedai pempek legendaris di kota Palembang. Yang pengen tahu, ini informasinya coba kita bakal sampai ke. Iya, dolor-dolor, di mana kota Palembang ialah surga bagi penggemar pempek, di mana kuliner tradisional yang sudah ada sejak dahulu. Di sini tidak terdapat banyak kedai. Di sini terdapat maksudnya ya, banyak kedai pempek yang menawarkan beragam pempek lengkap dengan aneka kuliner turunannya. Dan biasanya kedai pempek ini menyajikan aneka pempek pecah, ada pempek telur, kulit, adaan, lenjer, dan juga kapal selam, serta ada taiwan dan juga model. Jauh sebelum munculnya kedai-kedai pempek kekinian, terdapat juga beberapa kedai legendaris yang sampai dengan saat ini tetap eksis. Yang kalau kita rincikan, pertama itu ada pempek Saga Sudi Mampir. Dan ini salah satu rekomendasi kedai pempek legendaris di Palembang. Pempek Saga ini sebuah kedai pempek yang berlokasi di Jalan Merdeka 22 Ilir, Kota Palembang. Dan kedai pempek yang berhadapan langsung dengan kantor wali kota Palembang ini sudah ada sejak tahun 1961. Nama Saga diambil dari nama bioskop terkenal pada masa itu. Dan kedai ini terkenal dengan pempek lenggang yang dimasak dengan cara dipanggang di pojok bara api, di mana adonan pempek ditempatkan dalam wadah yang dibikin dari daun pisang kemudian dipanggang. Yang kedua ini ada pempek Viko. Kedai pempek ini berlokasi di Jalan Letkol Iskandar 24 Ilir, Kota Palembang, sudah eksis sejak dulu sebelum pedagang pempek Rami pecah saat ini. Dan pengunjung dapat menikmati berbagai macam pempek di sini. Pecah ada pempek lenjer, pempek telur, pempek pistel, lenggang, sampai dengan pempek panggang. Dan selain pempek, kedai ini juga menyediakan kuliner khas Palembang lainnya. Pecah ada rujak mie, model, dan juga taiwan. Dan yang ketiga ya. Ada pempek candy, Mance Bica. Selain sudah ada sejak dulu, pempek candy ini juga punya banyak cabang. Selain menyediakan pempek untuk makan di tempat, ini juga menyediakan paket untuk dibawa balik. Pempek candy ini juga terkenal dengan pempek kapal selam, pempek lenjer, adaan, kulit, dan juga pempek keriting yang punya cita rasa khas. Dan ini sangat mudah ditemukan hampir di setiap penyajiannya, Mance Bica ya. Dan yang keempat ini ada pempek Pak Raden yang berlokasi di Jalan Radial, Kota Palembang. Nama kedai ini diambil dari nama pemiliknya, yakni Raden, yang merupakan gelar bangsawan tertinggi di Kota Palembang. Di sini pengunjung dapat menikmati aneka pempek, pecah ada kapal selam, lenjer, telur, pistel, kulit, dan juga adaan. Kita sebagai pengunjung, ini juga pacak menjadikan pempek Pak Raden sebagai oleh-oleh, karena sudah ada kemasan untuk dibawa oleh-oleh itu tadi, Mance Bica ya. Ada juga nih pempek Noni 168. Ini merupakan tempat yang menyediakan pempek lenjer, adaan, kulit, pempek keriting, pempek pistel, sampai dengan pempek kapal selam dengan gunungan telok bebek. Dan sebagai rewang menyantap pempek, kedai ini juga menyediakan aneka minuman segar, pecah ado es serut kacang abang, ada juga lempok dan juga dodol durian khas Palembang. Dan kedai ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang, dan juga memiliki beberapa cabang lainnya juga di Kota Palembang.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya dulur-dulur, ini ada Gunung Anak Krakatau yang berstatus siaga. Warga diminta menjauhi dengan radius 5 km. Dan menurut informasinya, Badan Geologi Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM resmi menaikkan status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga pada Jumat tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Dan keputusan itu diambil sesudah hasil pemantauan menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. Dan pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria juga ngatoke kenaikan status didasarkan pada hasil pengamatan visual dan juga instrumental untuk mengendalikan atau mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas di dalam tubuh gunung api. Menurutnya juga dulur-dulur, data pemantauan ini memperlihatkan jumlah gempa vulkanik yang terus meningkat dan serta disertai dengan perubahan deformasi tubuh gunung dan juga aktivitas di permukaan yang mengarah pada adanya suplai magma ke bagian dangkal. Dan selain itu dulur-dulur, peningkatan kegempaan hasil pemantauan menggunakan alat tilmeter di sejumlah stasiun pengamatan juga menunjukkan kecenderungan inflasi atau pengembungan di bagian tubuh gunung. Kondisi tersebut ini menandakan adanya akumulasi tekanan di dalam gunung api. Dan sering dengan kenaikan status menjadi siaga, Badan Geologi merekomendasikan masyarakat, nelayan maupun juga wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km. Gitu, mancik-mancik. Oke, baik, dan itulah informasi-informasi yang sudah kami ketengahkan. Untuk sesaat lagi tepat di jam 11, kita bakal berlanjut di Loka Kito Teras UMKM ya, edisi Sabtu tanggal 4 Juli 2026.

0: Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro4, informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, Mace-Mace, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 11. Dolor-dolor mice, ini merupakan makanan tradisional khas Tionghoa Manado yang biasanya disajikan dalam acara perayaan. Dan hidangan ini punya makna panjang, yaitu panjang umur dan juga kebahagiaan. Sesuai dengan filosofi mie adalah budaya Tionghoa. Mice dibikin dari mie basah yang kemudian dimasak dengan bumbu sederhana, kemudian dicampur dengan kuah yang dibikin dari gula abang. Makanan ini unik karena rasanya manis, berbeda dari kebanyakan sajian mie yang biasanya gurih atau pedas. Dan selain menjadi makanan khas keluarga keturunan Tionghoa di Sulawesi Utara, mice juga mencerminkan akulturasi budaya lokal dan juga Tionghoa. Hidangan ini tetap dilestarikan turun-temurun sebagai simbol cinta, doa, dan juga tradisi keluarga. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, Seblang Oleh Sari ini merupakan upacara adat masyarakat Banyuwangi yang dilakukan sesudah panen sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan juga leluhur. Dan ritual ini menampilkan tarian sakral yang dibawakan oleh seorang penari betina dalam keadaan kerasukan. Dan tarian ini diiringi oleh musik gamelan dan juga tembang-tembang Jawa kuno yang penuh dengan makna spiritual. Penari biasanya dipilih dari keturunan keluarga tertentu dan harus menjalani berbagai pantangan sebelum tampil. Upacara ini bertujuan untuk bersihkan desa dari mara bahaya, kemudian menjaga keharmonisan masyarakat. Sampai dengan saat ini, Seblang Oleh Sari masih dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 12.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
4: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
2: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dulur-dulur dimanapun berada menemani suasana weekend, suasana libur dan juga suasana santai. Manca bice, dulur-dulur, kita bakal kembali lagi untuk di teras UMKM di edisi hari ini Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ya. Oke, gimana kabarnya Manca bice? Waduh, sudah weekend lagi ya. Sudah saatnya untuk bermanja ria di rumah. Atau bahkan untuk bece-becenya yang lagi menikmati suasana libur juga saat ini lagi berkumpul dengan keluarga besar. Karena libur kali ini mungkin agak berbeda, kumpulnya itu di rumah bece-bece ya. Apapun itu aktivitasannya, yang pasti mudah-mudahan program yang kami ketengahkan ini akan melengkapi kebahagiaan suasana weekend bece-bece ya. Di edisi kali ini kita bakal bersama dengan salah satu pegiat bisnis UMKM di Kota Palembang. Tapi sebelumnya kita juga bakal menyapa Manca Bece yang monitor kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui live streaming kita di rri.co.id, atau bahkan juga yang monitor kami di channel YouTube Pompat Palembang. Selalu sehat ya mudah-mudahan, dan juga obrolan ini akan menginspirasi banyak hal baik yang akan didapatkan oleh Manca Bece. Oke, dalam supaya kita bakal kenalan dengan narasumber kita, ada siapakah? Halo, selamat siang, assalamualaikum. Iya, mana suaranya coba? Ya, ada ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, baik. Ini ada C. Agnes Dwi Risanti MSI MPD JR ini ya. Waduh, namanya panjang nih Manca Bece. Tapi ini eksis juga di bisnisnya. Dan memang background-nya kayaknya agak bertolak belakang ini ya dengan bisnisnya tuh. Aktivitasan utamanya apa nih, C. Agnes?
1: Kalau sehari-hari sebenarnya profesi saya seorang guru.
0: Oke, di mana tuh?
1: Di salah satu SD negeri di 132 Palembang.
0: Oh, di SD negeri Palembang. Hmm. Oke, baik. Dan ini tentu apa ya, kalau buat cuan selagi ada waktu kenapa tidak ya, C. Agnes ya?
1: Iya kan. Kalau sekarang lagi libur, bisa dimanfaatkan waktunya.
0: Tuh, itu Manca Bece jadi inspirasi nih. Walaupun Cik Agnes sudah punya profesi utama, tapi menambahkan kegiatan dengan mengisi waktu luang itu akan lebih bermanfaat juga Cik Agnes ya. Karena akan mendatangkan pundi-pundi rezeki halal tentunya. Oke, baik, kita ke usahanya. Ini kalau kita baca nama usahanya Markas Umi.
1: Iya.
0: Oke, Markas Umi ini nama yang lumayan cukup. Apa ya, kalau markas kita bayangkan itu tempat tempat berkumpul atau tempat kita mengolah sesuatu ya. Dan juga kalau Umi tentu ibu kayak itu kan. Jadi inspirasi nama Markas Umi ini bagaimana nih Cik Agnes untuk di bisnisnya?
1: Saya cerita dikit ya. Jadi kenapa saya kasih nama Markas Umi ini, saya punya di rumah itu ada space tidak terlalu besar ya, 6x2 cuman space-nya. Tadinya di rumah itu taman awalnya. Kesini kayaknya lebih
0: kurang
1: bermanfaat
0: fungsional ya.
1: Saya isi dengan barang-barang jualan. Jadi mau menyebutkannya lagi, tolong nak misalnya ambilkan baju Umi di taman, ambilkan jualan Umi di taman. Itu sudah udah gak cocok karena tidak difungsikan sebagai taman lagi. Jadi apalah ya kak, Umi panggil, udahlah kita sebut ini markas aja nak ya. Nah awalnya seperti itulah. Jadi tidak punya taman lagi, jadi punya markas. Pas kalau ada acara atau ikut bazar, ditanya nama toko, udah nama tokonya apa gitu kan. Ya kembali lagi ke markas tadi. Nah jadi lengket sama markas.
0: Oh gitu. Jadi secara tidak tidak diidekan ya, secara kebetulan telah aja mungkin. Karena itu yang muncul dalam pikiran supaya lebih simpel dan obrolan dengan anak tadi akhirnya itu dipakai sama dengan saat ini ya.
1: Iya, jadi nempel.
0: Menjadi nama patennya Manca Bece untuk di usahanya ya. Oke, dan kalau untuk usahanya ini berjalan sejak tahun kapan nih, Cik Agnes?
1: Kalau saya sih bisnisnya itu awalnya mulai dari tahun 2010.
0: Oke, sudah lumayan cukup lama ya.
1: Iya, 2010 itu ya saya masih gadis ya. Tapi saya sudah mulai suka dengan entrepreneur ini. Terus apa namanya, berkembang, menikah, ternyata ya semakin apa, menyelami,
0: semakin nyaman ya,
1: menikmati kan poin-poinnya tadi. Nah sudah akhirnya sampai sekarang bisa bertahan.
0: Waduh, ini 2010 kalau kita hitung mundur, ini sudah di tahun 16 ya. Mm-hmm. 16 tahun perjalanan di Manca Bice. Dan tadi disampaikan bahwa Cik Agnes itu termasuk yang hobi berbisnis ya kayak itu. Walaupun basic pendidikannya kayaknya arahnya ke pendidikan. Gak apa-apa sih, karena memang ya itu tadi ya, semuanya bisa dijalankan asal itu tadi kita galak belajar, Cik Agnes ya.
1: Konsisten.
0: Konsisten.

0: kan, jadi koleksi-koleksi
1: numpuk tuh.
0: Iya, terpikirlah aku kalau misalnya suka, terus juga teman-teman kerja itu suka komen kan sama yang aku pakai. Ih, lucu, bagus kan. Beli di mana? Aku udah mulai inisiatif, kayaknya beli satu lusin aja untuk satu model ini. Nanti aku sukanya warna pink, khusus pink aku ambil dua. Satunya aku pakai, sisanya aku jual gitu kan. Jadi mulai dari situ tuh udah habis musim jilbab kayak ini, kayaknya musim-musim baju, ke baju.
1: Berubah lagi baju.
0: Ya. Terus ya seiring waktu berumah tangga, punya anak. Ya karena kebutuhan anak juga kan. Terus saya beralih ke baju anak. Ke baju anak. Anaknya satu, anaknya dua, anaknya tiga.
1: Semakin jadi, bertambah ya.
0: Iya, jadi keuntungan dari berjualan baju tadi ya dipakailah sama anak-anakku di rumah kan. Jadi ya seterusnya ya berkembang menjadi baju ibu-ibu. Kadang yang datang kan juga enggak mencari baju untuk anaknya kan. Mau ada yang anaknya udah besar kan, enggak beli anak lagi. Kalau yang untuk ibunya ada enggak? Ada yang enggak? Begitu kan. Jadi kita melengkapi apa yang dibutuhkan konsumen.
1: Jadi ketika konsumen datang bisa sekaligus ya. Untuk yang anaknya paca, untuk ibunya juga paca tuh.
0: Jadi semuanya kita rangkum. Ada semua di markas Umbi. Jadi ibu dan anak, ayo.
1: Semuanya lengkap tuh di situ, Mas Cepice ya. Jadi sekarang untuk bisnis jilbabnya sudah ditinggalkan gitu.
0: Jilbab tidak lagi.
1: Jadi fokusnya benar-benar di pakaian gitu kan. Oke. Dari perjalanan Charnes mengolah bisnis ini, apa ya yang terasa menjadi bukan penghambat sih, lebih ke kayak tantangan mungkin. Apa nih? Biasanya yang sering ditemui kendalanya.
0: Pasti pengusaha yang mulai merasa keberatan itu ketika masa pandemi ya.
1: Oh, pandemi tadi tuh di 2020 ya.
0: Iya, dari 2020 itu saya udah stop, enggak belanja lagi ke Jakarta karena pertama harga tiket yang melambung, virus-virus kan.
1: Dibatasi juga tuh akses kita pada saat itu.
0: Nggak bisa keluar kota kan kita. Kalau kita keluar kota, kita nggak boleh masuk kerja. Harus libur dulu kan.
1: Di apa namanya itu?
0: Di apa sih ya?
1: Yang dirumahkan itu maksudnya itu di isolasi.
0: Di isolasi. Jadi saya mulai berpikir untuk belanja online di situ. Kalau nggak jualan tuh rasanya agak susah, karena ibu-ibu yang tidak bisa berdiam seperti saya ini walaupun pandemi, jadi
1: kayak nggak tahan untuk supaya macam mana bisnisnya tetap jalan.
0: Iya, putar otak atau sudahlah, nggak bisa dipasarkan secara offline, kita main online seperti apa kan. Jadi ya saya pesennya secara online, barangnya sampai juga begitu, dan saya juga mempromosikannya melalui
1: sosial media.
0: Sosial media saya pakai WA, IG, segala macam kan.
1: Oke. Dan apa namanya itu, kalau belanja selama ini memang langsung ke Jakarta situ ya? Tidak ada pengiriman dari apa tuh kita nyebutnya? Dari produsennya langsung? Tidak ya?
0: Ya, dulu sih awal-awalnya begitu. Kita kan memanfaatkan teknologi juga ya. Jadi ada sosmed, ada segala macam, kita bisa apa namanya beli secara online, melihat barang, contoh-contoh barang baru dari katalog secara online. Jadi bisa pesen, nggak mesti harus berangkat per tiap bulan atau tiga bulan. Barang masuk sebulan bisa 3-4 kali, tapi belanjanya atau saya kesananya langsung paling 1 tahun cuman 3-4 kali lah.
1: Tujuannya untuk apa tuh di situ?
0: Menghemat ya. Kalau
1: ada waktu.
0: Ada waktu libur, ada tanggal merah mepet-mepet weekend.
1: Sekalian jalan-jalan juga.
0: Sekalian kita pokoknya digabung-gabung. Jadi bisa jalan-jalan.
1: Ini kan lagi musim libur, termasuk berangkat juga.
0: Iya, baru pulang juga.
1: Oh, baru pulang.
0: Jadi perginya itu juga kadang-kadang melihat sikon dengan stok barang baru. Tidak mungkin walaupun libur di Jakarta atau di pusat barang itu produksinya, barang barunya tidak ada, ya tidak berangkat. Jadi harus dipaskan dengan barang yang ada pekeluaran baru, pas juga libur baru.
1: Jadi dari waktunya dulu, dari bagaimana barang di situ, apa yang mesti dilihat-lihat kayak itu kan. Ternyata waktunya memang pas, ya sudah berangkat. Dan kalau menurut Cik Agnes, siapa tahu pendengar kita

0: juga ada yang pengen berbisnis, memulai bisnis, lagi bimbang nih, pengen datang belanja langsung ke situ atau lewat katalog itu tadi? Menurut Cik Agnes yang efektifnya yang mana untuk pemula?
1: Sebelumnya begini, sebenarnya nama Agnes ini saya tuh agak ini ya? Boleh gak kalau kita diganti. Lebih biar lebih akrab?
0: Diganti apa nih? Iya,
1: saya tuh sebenarnya biasa dipanggil Umi kan.
0: Oh, Umi.
1: Iya. Jadi kalau Agnes itu saya rasa kayak lagi dipanggil ini, masuk kelas ini sebentar lagi. Bu Agnes sudah mulai masuk jamnya, masuk
0: kayak
1: kelas
0: di sekolah itu ya. Oh, iya, di sekolah dipanggil Bu Agnes kan.
1: Iya, jadi panggil
0: okay.
1: Umi aja.
0: Oh iya, nama Uminya ya. Oke, nah ini menurut Uminya bagaimana nih? Lebih baik pemula tadi datang langsung belanja ke apa tuh kita nyebutnya? Produsen atau apa dong?
1: Importir. Boleh.
0: Atau kita lebih baik lihat katalog itu tadi?
1: Kalau sebenarnya ya, lebih efektifnya itu sebenarnya kita kalau untuk barang baju atau ini kan sebaiknya langsung lihat.
0: Datang.
1: Jadi bisa lihat, bisa pegang bahannya seperti
0: lebih puas
1: apa.
0: Ya?
1: Lebih puas. Tapi kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan penjual. Misalnya dia mengeluarkan produk baru, kita bisa tanya bahan yang dipakai. Sama gak dengan yang seri 3 bulan lalu keluar, hanya diganti motifnya, atau masih menggunakan bahan yang sama. Kita harus sangat intens berkomunikasi dengan penjual kan. Kalau misalnya dari mereka, kita coba bahan baru kak. Belum ada nih, kita baru coba bahan baru, barangnya impor kak untuk bahannya, nanti kita produksi secara manual di Jakarta atau di Bandung kan. Baru kalau mau melihat lebih langsung tuh kan kadang nggak efektif ya, waktu segala
0: waktu
1: macam
0: tuh.
1: Ongkos kan. Iya,
0: tapi kalau secara hitungan, kalau datang langsung kan akomodasinya lumayan bengkak tuh di situ.
1: Iya kan, nggak bisa satu hari. Itu minimal seminimal 3 hari lah.
0: Di
1: sudah
0: situ.
1: sudah padat nggak pernah berhenti
0: itu. Dan itu kayaknya kalau buat pesawat dibatasi kan bagasi itu
1: ya,
0: jadi lebih baik untuk tambahan. Bawa kendaraan pribadi atau
1: iya, kalau saya pribadi sih kalau misalnya
0: tambahan bagasi itu
1: berangkat sendiri, saya biasanya itu kalau pesawat paling pagi, terus pulangnya juga pesawat paling malam. Kalau misalnya besok Senin, terus kalau apa namanya barang saya kirim kargo via darat. Kalau saya naik pesawat ya harus bengkak itu, walaupun mau tambahan bagasi bengkak. Kalau enggak bawa kendaraan sendiri.
0: Oke, jadi hitung-hitungannya tuh harus detail ya, Umi ya. Jangan sampai nanti kita malah nombok tuh di situ. Ya,
1: jangan ngikut-ngikut nak, nanti mobilnya tidak cukup.
0: Padahal ya
1: isi mobilnya untuk barang, kalau kakak ikut, adik ikut.
0: Biasanya hampir. Siapa nih yang merewangi? Bawa dewek kendaraan?
1: Enggak, ada bapak, suami.
0: Oh, suami yang ikutan juga. Yeah. Jadi Wonder Womanian kalau nyetir dewek juga Palembang, Jakarta kayak gitu.
1: Belum berani.
0: Belum berani juga tuh. Oke, dan kalau buat saat ini yang lagi trending di toko markas Sumi apa nih?
1: Kalau sekarang tuh lagi laris-larisnya ini duster bordir.
0: Ah itu maksudnya BC. Ini kebetulan juga di hadapan Uminya juga ya. Ada beberapa contoh dari dusternya nih. Kita pengen kasih lihat dulu yang bordir tuh yang mana nih, Umi Agnes yang mana tuh? Ya. Oke. Ini bagus tuh. Waduh. Ini benar di bordir ya?
1: Ya, ini benar-benar di bordir. Jadi ini emang apa UMKM lokal. Dari Jogja, Solo saya biasanya kalau duster. Kalau ada ya Jakarta, Bandung, oke sudah bahannya.
0: Ini kebanyakan yang bordir ya, tapi ada juga yang cetak.
1: Ya, yang printing.
0: Printing.
1: Ada. Ini kayak gini, ini apa namanya? Batik.
0: Motif batik.
1: Ini baju kebangsaan ibu-ibu.
0: Yang ini baju seribu umat yang paling nyaman
1: yang
0: ya.
1: Yang paling dicari setelah seharian beraktivitas di luar, cuman pulang itu mau pakai daster.
0: Pokoknya walaupun lado koyaknya dijahit kaget kan.
1: Semakin sedap katanya.
0: Karena semakin awet kan nama jebece. Dan untuk harga tentu silakan kaget tanya langsung bae lah ya di Uminya untuk berapa sih harganya, dan tentu untuk bayangannya mungkin terjangkau semua kalangan.
1: Iya, range-nya ya di sekitar 100 sampai 125.
0: Tuh, Manca BC terjangkau nih, yang sudah mendapatkan tampilan daster yang kalau dibawa ke pasar tuh makin lebih pede ya.
1: Iya, kualitasnya kan.
0: Kualitasnya bagus nih. Apalagi dari motifnya di bordir. Jarang kan, biasanya banyak ibu-ibu tuh paling printing itu tadi kayak gitu kan.
1: Sablon kan. Sablon. Biasanya.
0: Selain daster, katanya ada produk lain juga ya di Marques Umi.
1: Iya. Karena awalnya itu kan baju anak. Baju anak sudah itu ada juga sih baju daster, baju setelan untuk dewasa yang biasa pakai itu anak-anak remaja yang tanggung.
0: Oh, oke. Okay.
1: Anak-anak yang tanggung
0: ini SMP,
1: kan
0: SMA.
1: Itu kan mereka tuh susah cari baju. Dikatakan anak-anak itu udah lewat anak-anak, tapi dia dewasa belum.
0: Belum, jadi menuju ke remaja mungkin ya.
1: Nah itu size yang paling laris dan paling susah dicari juga.
0: Dan kalau ukuran ini mungkin bisa disesuaikan juga, Cak Agnes bisa ditanya ya.
1: Yang tersedia di Markas Umi itu dimulai dari size anak-anak umur 8 bulan sudah ada, udah ready saya. Sampai dengan kalau ibu-ibu itu bobot sampai 100, saya pernah konsumen pakai ya, 105 kilo.
0: Ada
1: saya
0: juga
1: kenal,
0: tuh.
1: Iya, tuh muat cukup.
0: Apalagi dasar kan kayaknya memang ini ya.
1: Ya, loss ya.
0: Loss baik itu enggak mesti yang ukuran pinggangnya berapa itu enggak mesti kan.
1: Iya, karena ibu-ibu ini di rumah dia enggak suka terlalu ketat, biar lebih luas, leluasa bergerak.
0: Apalagi aktivitasan di rumah taulah dewe kan.
1: Nggak selesai.
0: Jadi baju yang dipakai pun harus nyaman gitu. Dan di awal buka usaha ini apakah memang sudah berfokusnya di online atau masih di offline? Tapi kalau kita flashback lagi di tahun 2010 kayaknya online belum begitu sangat menjamur ya. Jadi offline dulu pada saat itu.
1: Awalnya offline kan iseng sekalian pergi kerja bawa jualan
0: stok ya.
1: Kan. Udah kayaknya hampa lah nih kan. Kok berjalan cuma bawa tas aja melenggang kan. Sudah akhirnya sambilan-sambilan peminat juga kan. Walaupun belum ibu-ibu, tapi sudah rekan kerja itu kan sudah banyak ibu-ibu.
0: Iya, apalagi di sekolah kan banyak ibu guru tuh.
1: Iya, apalah yang paling sering orang ini tukar-tukar. Kalau sepatu itu kan agak jarang ya.
0: Jarang, kalau dalah tengangap nih baru dia ganti. Tapi waya cuman nganggap dikit di lem biasa kan.
1: Iya, bisa diakali masih.
0: Itu lebih ke perikanan itu ya.
1: Di sol mungkin.
0: Di sol itu tadi ya. Jadi kepikiran dulu apa nih yang sering diganti oleh kawan-kawan
1: setiap
0: nih?
1: Setiap hari pasti diganti itu kan jilbab kalau dulu kan.
0: Iya, zaman dulu. Jadi jilbab dulu yang diambil.
1: Yeah. Setelah itu saya juga sempat-sempat juga ke tas.
0: Ada tas juga pernah.
1: Iya, ke tas ke apa namanya? Jam tangan.
0: Oh, pernah. Oh, jadi sudah banyak nih produknya ya.
1: Dulu sampai sekarang sih jam tangan saya oke lah. Itu kan toko tutup itu semenjak pandemi. Reseller saya tuh. Jadi yang kenal-kenal saya dari dulu itu tahu juga sih kalau saya jual jam. Sampai sekarang sih oke lah kalau cuman order kayak gitu kan.
0: Oh, masih itu.
1: Cuman gak ready lagi.
0: Tapi kalau kita pengen kepo dari produk jilbab, jadi pakaian anak, pakaian dewasa, alasan-alasan itu apa nih yang membuatnya akhirnya berubah? Atau uminya melihat, oh kayaknya pangsa pasarnya sudah cukup redup nih.
1: Saya memperhatikan ini loh, kalau barang-barang brand yang atau harganya yang saya jual tas juga kan di atas 1 juta tuh. Di atas 1 juta, mereka itu nggak mungkin berganti setiap bulan kalau tas dan jam. Barang-barang yang mahal ya, memang ada kalangannya, cuman tidak terlalu banyak. Tapi kalau daster ini setiap hari dipakai, semakin sering dipakai, semakin enak dan semakin peluang koyak dan cepat bergantinya itu lebih cepat.
0: Iya, karena action ibu-ibu di rumah tuh kan kaget tiba-tiba naik ke Mamano, mesti ke bagian pucuk loteng segala macam itu kan.
1: Tiba-tiba di berjemuran bread kan. Bread besok
0: sudah berganti lagi.
1: Bawa ini ke sekolah ya. Pasti bawa.
0: Kan? Sampai sekarang uminya juga kalau ngajar tetap bawa stok juga.
1: Ya kalau ada barang baru
0: pasti bawa ya.
1: Kalau dong, terus kalau misalnya pembelajaran ya tidak efektif, artinya kayak class meeting.
0: Oh, iya, karena tidak terlalu fokus untuk masuk ya.
1: Jadi bisa dibawa atau nanti adalah temen-temen tuh kan, kalau misalnya yuk besok di rumah kami ada arisan yuk.
0: Oh boleh. Sekalian kan, apa demo cok juga
1: kan? Iya kayak gitu kan, boleh dah yuk bawa barang, boleh. Saya juga kan. Bukan saya sendiri yang menjualin, saya punya beberapa reseller.
0: Nah itu.
1: Jadi kalau saya memang tidak lagi, justru sebenarnya barang saya itu lebih banyak habis untuk reseller daripada saya jalankan sendiri sebenarnya.
0: Membantunya artinya untuk reseller itu tadi.
1: Iya, jadi saya juga memang apa namanya, karena banyak teman yang ngajar di luar dari sekolah saya. Nah, jadi apa namanya? Mereka juga membantu perekonomian teman juga.
0: Itu, jadi membuka peluang bisnis untuk orang lain juga ya.
1: Yeah.
0: Peralihan dari offline ke online itu di tahun berapa ya kalau kita lihat ingat-ingat? Mulai ramenya sosmed itu mungkin di 2012 kali ya.
1: 2003 ya kalau
0: pelan-pelan
1: saya,
0: tuh 2012
1: kalau
0: kan.
1: Kalau saya belum masuk di.
0: Oh, belum tuh.
1: Belum karena di tahun-tahun 2012 saya baru menikah. 2013.
0: Jadi sempat vakum nih bisnisnya?
1: Tidak pernah. Karena saya tipikal orangnya tidak bisa diam.
0: Itu memanfaatkan sayang waktunya kalau terbuang sia-sia nah, gitu kan.
1: Kalau waktu adalah uang itu benar-benar saya
0: mengalami nian itu.
1: Iya,
0: jadi bukan
1: dalam kehidupan.
0: Bukan cuma sepenggal kalimat.
1: Tidak.
0: Tapi memang dipungsikan nian itu.
1: Iya, jadi kalau misalnya saya datang masih lama enggak? Kalau masih lama saya mau ini dulu.
0: Mau demo dulu kayak itu. Yeah. Jadi apa namanya itu mulai di online-nya tahun berapa?
1: Sekitar 2015.
0: 2015
1: ke 2016.
0: Itu apa tuh, Facebook dulu atau apa dulu?
1: IG.
0: IG saya malah justru
1: IG, ya.
0: Dan menurut Umi efektif enggak sih ketika kita berbisnis menggunakan online? Cukup membantu ya?
1: Iya. Kayak gini, kalau saya pribadi yang pegang admin markas Umi itu ada keponakan. Ya. Kalau anak-anak remaja itu kan dia tuh kalau pegang HP
0: lebih update
1: tidak
0: mereka
1: ada,
0: ya.
1: Iya, jadi semua barang itu foto cantiknya, foto yang katalog, artinya untuk di-upload di itu saya serahkan ke admin saya. Dia yang upload,
0: mengelola.
1: Yang mengelola. Terus kayak yang tahu saya dari IG itu dia juga yang merespon. Tapi kalau ketika sudah mulai fix akan ada pembayaran, baru dialihkan ke WA saya.
0: Oh, jadi itu.
1: Jadi sebenarnya bukan saya yang terjun langsung untuk pegang IG. Kalau saya tuh sebenarnya lebih suka yang offline.
0: Oke.
1: Transaksi nyata gitu. Jadi kalau dia nawar, tahulah langsung dengan saya.
0: Kalian
1: kan
0: kita tahu hitungan modalnya ya.
1: Jadi kalau misalnya pembelian online itu yang pegang admin tidak bisa mengambil keputusan.
0: Oh, benar.
1: Apalagi kalau kawan deket, ayo lah Mi.
0: Iya, nah dari gua kan.
1: Mulai.
0: Ayo. Ini terkadang kawan nih inilah. Tapi tidak segala kawan dah ya.
1: Alhamdulillah kawan kami.
0: Aduh baik.
1: Oke
0: galau dah ya. Oke baik. Nah ini tadi menarik nih dari Umi tadi menyampaikan bahwa kalau mengelola apa pelanggan yang baru ngechat gitu, admin. Tapi ketika sudah menuju arah ada pembayaran dialihkan ke WhatsApp ownernya. Kenapa nih? Prinsip apa nih di situ?
1: Mi ini mau misalnya admin ngabari ya. Mi katanya yang ini simpen kan, nanti dia ke rumah ngambilnya.
0: Oh itu. Nah,
1: atau nanti Umi katanya barang ini itu saya yang pegang. Kalau masih belum fix kan ibu-ibu
0: banyak yang mikir tuh loh.
1: Iya bukan maksudnya saya di rumah kan kadang-kadang pegang handle anak.
0: Oh iya banyak aktivitas ini, juga
1: jadi
0: ya.
1: Kalau misalnya enggak suka merah, fotoin yang pink, enggak suka kuning, fotoin terus saya enggak punya waktunya.
0: Habis waktu laju itu kan.
1: Jadi masih di admin. Oke sudah yang ini oke, ini umur 4 tahun warnanya pink ini udah fix mau bayar apa nih? Mau kirim transfer ini nomor rekeningnya atau mau saya paketin terus bagiannya baru ke saya kalau udah mau fix.
0: Oh itu. Jadi manajemennya benar-benar ini ya Umi tertatanya tuh di situ. Saling membantu dan juga sesuai dengan kapasitasnya tuh. Dan mengenai kapasitas tentu owner kendalinya penuh kan di sini. Artinya termasuk juga mengendalikan waktu. Nah, kita pengen tahu cara Umi untuk menyusun waktu kan, antara sebagai seorang ibu, menjadi seorang guru juga, menjadi seorang owner juga, itu bagaimana nih waktunya? Kita ada 24 jam ya, jangan-jangan ini ada 50 jam ini dalam satu harinya.
1: Gak usah lah sampai 50 jam, kadang-kadang ya ampun 36 jam ya boleh gak ditambah.
0: Sudah ya, kelengar ya.
1: Iya, ya, kalau bangun pagi, saya profesi seorang ibu sudah menunggu azan, sudah menunggu azan subuh sambil nunggu kadang masuk dulu ke markas. Karena markasnya kan di tengah
0: sebelah
1: rumah
0: tuh lah. Oh, di tengah rumah.
1: Di dalam rumah saya sendiri markas.
0: Oke.
1: Jadi masuk dulu ke markas, kadang masih pakai mukenah itu. Nah, susun-susun ini yang mau dibawa si ini yang pesanan si itu. Udah mulai azan, saya sholat segala macem.
0: Balik lagi ke markas.
1: Balik ke dapur.
0: Oh, ke dapur dulu.
1: Ke dapur dulu, jadi ibu dulu.
0: Menyelesaikan tugas utamanya ya.
1: Sarapan segala macem. Anaknya udah bangun dan kadang-kadang saya kan ngajarnya ada jam-jamnya ya. Kadang ngajarnya pagi jam 7, kadang sore. Jadi kalau sore saya pagi bisa.
0: Oh, ada waktu luang.
1: Kalau ngajarnya pagi, sore Sorenyo. Baru saya masuk markas.
0: Jadi kayak itu macam-macam menjadi seorang owner tuh bukan tentang untung rugi bae.
1: Iya,
0: harus
1: jam tidur.
0: Lincah menyusun waktu itu tadi.
1: Gesit
0: itu tadi, istirahatnya kapan tuh? Terus juga bagaimana memikirkan juga mengenai stok jangan sampai ngendet kan? Itu perlu dipikirkan Ian. Dan pernah enggak sih ada pengalaman akhirnya stok ini ngendet? Lagi kosong-kosong galonian itu. Padahal konsumen pelanggan sudah menunggu.
1: Iya. Kadang yang habis malah size anak-anak yang bayi kan.
0: Iya.
1: Tapi barang di sananya itu, di pusatnya itu emang lagi kosong. Jadi rasanya itu nanti ketika ada barang itu, kalau nanti ada masuk nih, udah belilah agak banyak kayak gitu kan.
0: Supaya kayak
1: ada jangan sampai stopnya. Ada momen seperti ini lagi kan. Atau nanti bazar di luar perkiraan, bazar lakunya ya alhamdulillah mungkin terbanyak, sehingga stok juga, aduh kadang-kadang kok bisa ya, perasaan barangnya udah banyak, stoknya udah cukup, tapi ya alhamdulillah sebenarnya, cuman kadang-kadang kita gak bisa memprediksi ketika barang kita habis, di pusatnya malah tidak ada stoknya, jadi
0: gak
1: bisa belanja.
0: Jadi agak sulit juga ya mengenai prediksi itu tadi. Momen yang paling rame itu jumlah konsumen transaksinya pada saat kapan tuh? Kayak ini liburan sekolah atau lebaran atau setiap hari pun pasti ada transaksinya.
1: Itulah juga sih sebenarnya keuntungan saya jualan baju daily.
0: Okay.
1: Daily ini kan dipakai sehari-hari, jadi tidak mengenal kata lebaran, liburan. Jadi mereka bisa.
0: Oh iya, karena daster ini kan memang atau aktivitas harian gitu.
1: Iya, karena baju kebangsaan ibu-ibu. Jadi ya tidak. Justru lebaran juga dia meningkat karena dia mungkin lebaran mau mudik.
0: Untuk oleh-oleh tuh.
1: Baju baru untuk mertuanya, baju baru untuk ibunya.
0: Bener.
1: Atau dia mau mudik kan enggak mungkin dia mau pakai baju hari-hariannya itu kan. Pasti dia mau glow
0: ganti
1: di depan
0: keluarga. Apalagi kan sudah lama enggak balik kampung.
1: Iya. Jadi pasti mereka belanjalah untuk anaknya, belanjalah untuk dia juga, nambah oleh-oleh lagi
0: itu
1: untuk saudara-saudara.
0: Termasuk kan baju anak-anak juga momen. Sama
1: iya,
0: ya?
1: Iya, kalau nak mau liburan juga misalnya kayak liburan panjang ini sudah mulai terplanning mereka itu, dia bukan di dekat lebarannya belanja. Nanti lebaran kan mau mudik atau lebaran nanti pas akhir tahun mau liburan, udah mulai ganti baju itu, ganti baju tidur, ganti baju main mereka kan untuk dibawa berangkat itu. Biasanya begitu.
0: Oke. Dan alasan untuk supaya tetap semangat itu biasanya apa nih? Karena kan dengan segudang aktivitas.
1: Iya.
0: Terkadang kan kita psikoaktivitas sampai sudah balik, aduh malas nih. Rasanya pengen rebahan. Tapi uminya tetap konsisten nih. Apa nih yang mendorong segala itu supaya tetap lancar, menjadi seorang guru lancar, bisnis lancar, ngurus rumah juga lancar, itu apa nih?
1: Biar tetap semangat ya. Kita harus sering-sering buka banking.
0: Oke. melihat jadi, jumlah nol ya.
1: Jadi semakin sering kita buka banking, lihat saldo,
0: terpacu nih
1: jangan
0: jadi.
1: Jangan malas, sudah batasnya begini kan, kita ada batasannya.
0: Oke.
1: Okay. Ayo, jangan malas. Yuk, menghubungi reseller. Eh, yuk, yang mana yang habis nih barang baru ini baru datang. Udah menyemangati diri
0: nah,
1: sendiri.
0: Nah itu, jadi kita punya taktik dewe ya, Umi ya, supaya menjaga mood kita, karena ya kita sebagai manusia biasa terkadang itu tadi rasa malas-malasan tuh pasti ada tuh. Ujung-ujungnya berdampak ya tadi bisnis kita akan stuck kayak itu kan, tidak berjalan lagi gitu. Tapi alhamdulillah Uminya sudah punya trik dewe kata Mancibice ya. Oke, baik. Dan kalau jumlah reseller saat ini sudah berapa nih di markas Umi?
1: Reseller 30 lebih.
0: Waduh banyak ya. Dan itu di Palembang atau Sumsel?
1: Sumsel, saya juga ada beberapa saudara, teman di luar kota. Seperti ya maksudnya di luar kota masih seputar Sumatera Selatan. Yang kayak misalnya di Linggau kayak gitu kan.
0: Ada juga di situ.
1: Ada, ya.
0: Oke, untuk yang pengen jadi reseller bagaimana nih? Sebelum dijawab supaya penasarannya Mancibice di rumah untuk tahu jawabannya bagaimana menjadi reseller di markas Umi, siapa tahu kan daripada itu kan di rumah dekat aktivitasan pengen bergabung menjadi reseller di markas Umi menambah cuan-cuannya, kita ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini ya. Kami akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Jangan kemana-mana, tetap di teras UMKM, kami akan segera kembali.
2: Lapar nih, pesan makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak, kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga? Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Oke, kembali lagi bersama kami di Teras UMKM Loka Kito, 40 menit langkah dari jam 11 siang. Dan kita masih bersama dengan Umi Agnes ya, yang merupakan owner dari Markas Umi. Tadi kita sudah ngobrol banyak macam-macam mengenai awal bisnisnya, mengenai nama usahanya, dan juga perjalanan awal merintis bisnis ini sama dengan di tahun ke-16 ya saat ini kalau kita hitung, karena dimulai dari tahun 2010. Baik, kita akan menjawab pertanyaan tadi yang pengen menjadi reseller di Markas Umi. Apa nih yang menjadi persyaratannya?
1: Yang sudah tergabung menjadi reseller sih sebenarnya syarat pertamanya itu adalah saya kenal akrab.
0: Oh itu ya.
1: Iya, karena
0: kenapa tuh harus seperti
1: saya,
0: itu?
1: Sistemnya begini, mereka itu bawa dulu. Mm-hmm. Mereka itu bawa dulu, enggak.
0: Oh jadi bukan beli lepas bukan?
1: Mm-hmm. Mereka bawa, saya benar-benar membantu mereka yang mau berkarya, mau berusaha. Mm-hmm. Jadi mereka tidak usah pikirkan modal. Mm-hmm. Silakan bawa aja, mau bawa berapa banyak bawa. Mm-hmm. Mau bawa ke kantornya, mau bawa ke tetangganya, lingkungan keluarganya, sekolahnya atau di mana, boleh bawa. Bawa aja yang mana kalangannya, mau bawa anak-anak boleh, mau bawa duster boleh. Nanti kalau udah selesai jualan ya dipulangin, kita hitung-hitung sekian lakunya. Baru dia boleh bayar, misalnya lakunya 5 juta. Boleh kasih saya 500 dulu boleh.
0: Oh, boleh ya?
1: Boleh mau biasanya ada juga yang langsung jual langsung cash kan. Tadi tuh ada yang beli cash sudah total-total ada yang 2 juta, udah kasih dulu saya 2 juta, sisanya itu biasanya nanti nunggu gajian. Karena mereka juga kan ke pembeli mereka itu biasanya suka kasih tunggu biasa gajian atau tempo lah.
0: Ya biasa sih kayak gitu kan, apalagi ibu-ibu.
1: Jadi saya mau membuat beda saya dengan Place Market. Kalau memang ya perbandingan harga itu kita kan udah gila-gilaan kalau dari Shopee segala macam itu ya. Kita harus punya sesuatu yang berbeda. Harus punya nilai yang berbeda biar ada daya tariknya. Kalau ke Markas Umi kan boleh nanti nunggu serti baru bayar.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: lebih fleksibel ya Mas Cuce. Iya. Tapi dengan persyaratan itu tadi harus kenal dulu. Bukan maksud tidak percaya dengan orang baru bukan ya. Karena zaman sekarang tau lah kan. Lebih baik waspada tuh.
1: Jadi kalau misalnya mau coba, kalau misalnya udah kenal, masih tidak mau mencoba untuk mencari cuan lain dari
0: usaha
1: pokok
0: utama.
1: Tidak tahu lagi harus seperti apa. Berarti memang dari
0: tidak ada kemauan ya.
1: Tidak ada kemauan.
0: Karena itu tadi ya, ini sudah dibuka nih peluangnya.
1: Iya. Barangnya saya antar loh. Barangnya saya antar ke rumahnya. Karena kan barang diantar enggak mungkin cuman 20. Saya selalu kasih barang itu tembus 100.
0: Oh, banyak. Itu satu reseller.
1: Iya, satu reseller. 100 saya anter karena mungkin kalau mereka tidak punya kendaraan saya anter. Nanti dia kan kabari sudah sebulan atau 2 bulan udah selesai nih ini sisanya misalnya 30 atau sisanya nggak terlalu banyak laku nih, sisanya ada 50, saya jemput lagi barang saya, kita hitung-hitungan baru nanti
0: diganti lagi dengan barang baru lagi gitu
1: ya. Enggak, biasanya dari reseller yang ini yang barusan kembali barangnya biasanya mereka itu ngambil istirahat sekitar 2 minggu atau 3 minggu.
0: Oh.
1: Nanti baru ngambil barang lagi yang jenisnya berbeda. Kalau tadi dia bawa baju anak, nanti dia bawa baju duster.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nanti saya yang ini saya kasih sama reseller yang lain.
0: Itu.
1: Saya tambah barangnya.
0: Tapi kalau secara persentase dari omset reseller ini menutupi di Markas Umi sudah berapa nih? Kisaran persentasenya. 50 ke pucuk kah?
1: Aduh, nanti kepala sekolah saya nol.
0: Karena ibu kepala sekolah ikutan juga ya.
1: Nah, katanya ibu gak usah lagi katanya.
0: Tapi gak apa-apa lah ya, berapapun itu persentasenya.
1: Saya cukup kalau saya mau pergi cukup.
0: Oke, okay, jadi
1: mau belanja lagi cukup.
0: Wah, itu macam-macam. Jadi pasti ada hasil nih kalau kita pengen bergiat, kita pengen menambah sesuatu dalam rekening kita ya. Insya Allah tuh akan mengiringi mengenai hasilnya tadi. Terpenting action dulu tuh.
1: Iya, harus usaha dulu, ikhtiar dulu. Nanti Hasilnya Allah yang kasih.
0: Nah itu tadi. Jadi yang sudah punya aktivitas sonbae masih tetap pengen menambah, apalagi yang waktunya masih banyak nian tuh yang kosong.
1: Iya.
0: Jadi sangat sayang nian ya Umi ya. Untuk di era saat ini apalagi serba digital. Dan untuk jual online saat ini di aplikasi atau cukup di sosmed bae?
1: Online saya ada di IG. Sama apa namanya udah sih sebenarnya IG cuma kadang kalau mereka lihat status di snap WA saya kadang-kadang baru kalau barang baru saya pasti share kan kalau ada barang baru ini barang baru baru sampai masih lengkap size anaknya mulai dari bayi sampai 12 tahun misalnya mereka pantau dari SW saya.
0: Oh gitu. Jadi itu ya belum ada di aplikasi Orange, belum juga, hijau belum juga.
1: Belum.
0: Jadi masih di Instagram, macam macam. Yeah. Termasuk di WhatsApp juga. Itu yang paling efektif mana tuh kedua itu, IG atau WA? Kalau WA kan mungkin uang sekitar kita tuh.
1: Kalau dari onlinenya WA sih masih ada lebih sering.
0: Lebih sering di situ. Dan sekarang untuk targetnya apa nih 2026 di usahanya nih Umi, kita pengen tahu.
1: Dari dulu saya enggak punya target.
0: Enggak punya target, jadi ngalir begitu. Pokoknya lebih kun faya kun begitu.
1: Kalau masih bisa bertahan, masih berarti ini semua sudah apa namanya? Sudah jalan.
0: Sudah jalannya.
1: Kalau misalnya target pengen ya, kalau mau pengen punya tapi tidak toko ada offline store seperti itu ya. Itu akan lebih menguras waktu saya.
0: Akan banyak kos juga di situ kan.
1: Jadi kadang-kadang juga sudah sulit kan bagi waktu. Jadi kalau misalnya saya harus punya orang yang benar-benar bisa dipercaya dan itu yang sampai hari ini
0: belum ketemu tuh.
1: Saya cuma percaya dengan keponakan. Keponakan
0: masih
1: saya udah
0: dengan kaitan
1: udah
0: keluarga kan, juga
1: ya,
0: tuh.
1: Udah garis-garis sebenarnya kan kuliah, udah kerja. Jadi kalau enggak ponakan saya yang pegang tuh saya kurang.
0: Kurang nyaman kan. Karena ya itu tadi ya itu faktornya banyak sekali tuh kenapa itu menjadi pertimbangan. Dan belum kepikiran nih, sekarang kan lagi trendingnya itu jualan online di sosmed kayak di TikTok tuh. Malam-malam live kayak itu. Pernah enggak sih kepikiran?
1: Kalau live itu sama sekali enggak pernah terpikir.
0: Karena waktunya kalau, kapan lagi nih waktunya?
1: Tapi tambah lagi. Saya ada yang bawa barang saya bawa ke rumahnya kan. Dia live, live di TikTok. Tapi itu jualan saya sebenarnya. Saya nonton kan. Mereka nge-fix segala macam, saya tahu. Saya nonton juga kan dia yang live. Nanti kalau misalnya kurang baru saya ke rumahnya lagi saya anter.
0: Oke. Jadi biarlah reseller beda ya. Untuk kita owner kayaknya sudah habis waktunya memikirkan tentang stok itu tadi, memikirkan manajemennya juga bagaimana gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan menjadi bisnis yang terpatahkan. Artinya ini jangka panjangnya akan berkelanjutan gitu. Apalagi ini sudah di tahun ke-16. Waktu yang tidak singkat nih Mancubica. Itu sudah banyak nih pengalaman pasti yang dilewati. Pengalaman berkesan apa nih? Kita pengen kepo juga. Pernah di apa dia bahasanya? Pernah dihilangkan setoran mungkin? Jangan dong, jangan sampai. Belum pernah ya.
1: Nah, karena itu ya untuk menghindari hal-hal seperti itulah. Karena reseller itu harus yang saya kenal, saudara atau teman yang memang sudah lama sekali kenalnya. Kalau yang seperti itu, alhamdulillah, jangan sampai.
0: Jangan sampai.
1: Cuma kadang-kadang itu saya pengalaman lucunya itu ya pernah saya sekalian mau kerja, saya bawa kendaraan roda dua ya. Jadi di depannya itu saya taruh jualan, jualan saya sekalian antar anak sekolah kan. Terus apa namanya tuh di jalan jatuh.
0: Oh itu sudah berserakan.
1: Sudah berserakan. Tuh ya ampun sedih. Saya melihat anak saya itu
0: ikutan mengut juga tuh.
1: Iya ngikut dia mengut. Itu awal-awal saya merintis itu. Ya ampun kadang tuh ya Allah nak nanti saya takut dia yang ditumpur mobil.
0: Oh
1: ya kan?
0: Amin jangan sampai.
1: Ya Allah netes layar mata saya waktu itu. Ya ampun
0: sampai
1: hidup.
0: Segitunya gitu kan.
1: Sampai kok bisa jatuh nak.
0: Perjuangannya gitu.
1: Itu pernah itu anak pertama saya.
0: Tapi itu bentuk perjuangan yang akhirnya ini terjawabkan kayak
1: itu. Nah, itu momen yang tidak bisa saya lupakan. Pernah di momen itu Kalau sekarang anak pertama saya itu udah duduk manis kalau dia udah jadi kasir. Ingat enggak kak dulu kakak pernah kayak gini? Iya, ngerewengin Umi jualan.
0: Benar. Jadi artinya itu akan membentuk mental juga ya Umi ya. Ketika kita dalam situasi apalagi bisnis lagi down atau juga menghadapi trouble yang memang di luar dugaan kita, percayalah itu akan menjadi sesuatu kekuatan untuk kita di kemudian hari. Dan itu akan menjadi cerita penyemangat kita juga ya. Dan untuk orang lain juga pastinya. Oke, baik, luar biasa nih. Dan ini sebenarnya masih banyak nih yang pengen kita kepo-kepo lagi. Tapi sayang nih waktunya terbatas. Udah 56 menit melangkah dari jam 11. Untuk penutup, apa yang pengen disampaikan?
1: Saya mau menyemangati ya. Menyemangati reseller saya aja lah.
0: Apa tuh?
1: Untuk reseller-reseller saya, teman-teman baik saya yang pastinya. Reseller ini semuanya teman-teman baik saya. Semangat, pokoknya jangan males, semangat, terus mencari kesibukan yang positif.
0: Benar.
1: Sehingga nanti kita bisa sama-sama
0: sukses
1: kaya
0: sama-sama
1: raya.
0: Tuh. Tidak muluk-muluk ya, tujuannya cuma itu satu tadi, kaya raya tuh. Tapi memang tujuan kita dari bisnis memang arahnya ke situ, untuk mengumpulkan bekal di masa tua kan. Jadi kalau masih muda ini kan termasuk Umi ini juga nih masih muda nih Mancipice ya. Sudah berkegiatan dengan luar biasa waktunya ya. Insya Allah Kagi akan memetik hasilnya di kemudian hari itu akan lebih nyaman tuh ketika sudah banyak tabungan ya pasti di situ. Oke, baik, terima kasih Umi untuk waktunya. Ini sebenarnya kurang ya waktu kita ya, saking serunya obrolan kita. Tapi mudah-mudahan kita doakan juga dengan bisnisnya ini akan tetap lancar. Dan juga tetap akan membantu banyak wong, terutama untuk resellernya. Dan juga akan menjadi apa ya, tempat belanja yang ternyaman untuk pelanggan-pelanggannya. Oke, dan Mancipice, mudah-mudahan obrolan kami selama kurang lebih 60 menitan ke belakang ini akan bermanfaat dengan pengalaman dan juga apa yang disampaikan oleh Umi Agnes tadi ya. Dan kami akan segera pamit untuk di Loka Kito Teras UMKM di edisi Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Abah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
5: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

Come on.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dolor-dolor dimanapun berada. Dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,

orang Islam mana yang paling utama? Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

94 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan Aceh Bece. Sudah memasuki waktu makan siang. Selamat menikmati makan siangnya Aceh Bece, mudah-mudahan mengenyangkan, mudah-mudahan membawa berkah ya dengan rezeki halal yang sudah kita cari dan juga sudah kita nikmati bersama dengan wong tercinta kita Aceh Bece. Dan merewangi dolor-dolor untuk makan siang, kami hadirkan dengan informasi yang bakal kami ketengahkan untuk sampai jelang kaki di jam 13 siang. Dan ini ada permainan tradisional yaitu genuk-genukan ini namanya ya. Ini merupakan permainan tradisional dari Bengkulu yang diajarkan nilai kejujuran. Ya dolor-dolor, mundur beberapa dekade ke belakang, banyak permainan tradisional yang masih pacak dijumpai di tengah masyarakat. Dan salah satu permainan tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak, lebih khususnya yang berasal dari Bengkulu, yola genuk-genukan. Dulu permainan tradisional ini dimainkan oleh anak-anak bersama dengan kawan sebayanya di luar rumah, tanpa perlu berkomunikasi lewat gadget dan juga sejenisnya. Anak-anak ini pacak juga berkumpul di tempat yang sudah mereka sepakati sebelumnya secara tepat waktu untuk bermain bersama. Dan seiring berjalannya waktu, keberadaan permainan tradisional ini mulai ditinggalkan oleh anak-anak saat ini. Hal yang sama juga berlaku untuk permainan genuk-genukan. Hanya ada sedikit anak-anak yang masih memainkan permainan tradisional bersama dengan kawan sebayanya, karena kemajuan teknologi yang menunjuk ke banyak alternatif hiburan bagi mereka menjadi salah satu penyebab utama mengapa permainan tradisional pecah genuk-genukan mulai ditinggal ke. Dan meski demikian, keberadaan permainan tradisional ini tentu pacak dijaga dengan membagikan informasi terkait dengan hiburan untuk generasi berikutnya. Dengan yaitu permainan tradisional tersebut tidak langsung hilang tanpa bekas maitu bae. Dan lantas, cak mana ulasan lebih lanjut terkait dengan permainan tradisional genuk-genukan? Dikutip dari buku Seno Unri Ramadona yang berjudul Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Permainan Tradisional Anak Bengkulu. Namo genuk-genukan ini dewek berasal dari bahasa Rejang yang berarti bisik-bisikan. Kemudian definisi ini merujuk pada proses permainan-permainan tradisional tersebut. Pada dasarnya, genuk-genukan ini merupakan permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok, yang kagetnya kedua kelompok akan saling bersaing untuk memenangkan permainan tersebut. Dan selain itu, dulur-dulur, biasanya permainan ini dimainkan di sela waktu luang yang dimiliki oleh anak-anak, pecah pada petang harinya maupun juga malam. Dan terlebih permainan ini cukup simpel untuk dimainkan dan tidak membutuhkan alat bantu dalam proses bermainnya. Dan untuk bermain genuk-genukan dewek setidaknya dibutuhkan 5 sampai dengan 11 wong anak. Jumlah ini masih pacak lebih asalkan tetap berjumlah ganjil secara keseluruhan. Dan sesudah segala pemain berkumpul, maka permainan pacak dimulai dengan membagikannya dalam dua kelompok terlebih dahulu. Sementara itu, siko wong tersisa ini bakal ditunjuk sebagai rajo dan juga disepakati oleh kedua kelompok. Permainan yang menjadi rajo meski punya sifat jujur, sebab rajo memegang peranan penting dalam proses permainan genuk-genukan. Dan kalau galau-galau pemain sudah siap, maka permainan genuk-genukan ini pacak dimulai. Pada awalnya kedua kelompok ini meski tegak dalam jarak yang berjauhan, dan sementara itu pemain menjadi rajo tegak di tengah antara dua kelompok. Dan sesudah itu perwakilan dari masing-masing kelompok ini pacak maju dan melakukan sweep untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu maju, kayak teman-teman.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Dulu, saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Meli barang bekas.
2: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
2: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganyo.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

94 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, ini kita ke informasi yang mungkin bikin kita agak sedikit heran ya, dan juga menarik informasinya mengenai Masjid Wapauwe. Ini namanya Manca Bicaya, yang ada di daerah Maluku, yang merupakan masjid tertua di Indonesia Timur, yang dibangun tanpa paku. Waduh, cak mano itu ya. Ini di desa Kaitetu, Kabupaten Maluku Tengah, tegak sebuah masjid yang usianya sudah melampaui 6 abad. Masjid Wapauwe ditegakkan pada tahun 1414 oleh Pernada Jamilu, yaitu sikok keturunan Kesultanan Jailolo dari Maluku Utara, yang mendedikasi kehidupnya untuk menyebarkan Islam di wilayah pegunungan Maluku. Dan masjid ini merupakan masjid tertua di Maluku di seluruh wilayah Indonesia Timur, sekaligus juga menjadi bukti nyata masuknya Islam ke kawasan tersebut lewat jalur para pedagang Arab dari Gujarat yang datang berdagang rempah-rempah. Nama aslinya ialah Masjid Wawane, diambil dari nama Gunung Wawane, tempat masjid pertama kali tegak. Namun pada tahun 1614, demi menghindari agresi Portugis dan juga Belanda, masjid ini kemudian dipindahkan ke kampung Tehala. Nama Wapauwe kemudian melekat karena lokasi barunya ini berada di bawah pohon mangga berabu yang dalam bahasa lokal Kaitetu disebut Wapa, berarti mangga berabu, sedangkan uwe berarti bawah. Perpindahan itu kemudian dimungkinkan karena konstruksi masjid yang pacak dibongkar dan juga dipasang kembali tanpa merusak struktur aslinya. Dan selain itu, Masjid BSC, di kalangan Masjid Kaitetu Dewe ini ada cerita rakyat bernuansa mistis, yaitu mengenai perpindahan ini. Dan menurut kepercayaan lokal, bahwasanya ketika warga Tehala berpindah ke daerah Kaitetu, mereka ini meninggalkan masjid di tempat aslinya. Dan namun suatu pagi masyarakat mendapati bangunan masjid tersebut sudah berpindah dewek ke Kaitetu lengkap dengan segala isinya. Sebuah kisah lisan yang terus saat ini dirawat sebagai bagian dari keunikan spiritual tempat tersebut, Mancibice. Abohion, absen.

8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, sudah 52 menit melangkah dari jam 12 siang. Dan sesaat lagi, jadi kita bakal menuju ke jam 13.00. Kembali kita bakal menyimak ada di program siaran Belajar Sumba. Ya, di mana pecah biasa di Saban Sabtu siang macam beca yang akan kita ikuti sampai di jam 14 siang nyok age. Kita bakal ketemu lagi untuk melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya siang dalam program Besanjo. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Di sana, pemerintah Kota Bengkulu melalui dinas sosial terus berupaya memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan sebanyak 15.263 warga Kota Bengkulu untuk menjadi penerima program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK pada periode berikutnya. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrianita, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Afrianita menjelaskan proses pengusulan peserta baru dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan. Dinas Sosial Kota Bengkulu juga memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan data kepesertaan yang digunakan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kabar berikutnya di sana, suasana penuh keakraban menyelimuti kantor piket Makodim 0423 Bengkulu Utara. Prajurit TNI bersama warga berkumpul untuk menyaksikan siaran langsung pertandingan antara Spanyol dan Australia pada Jumat 3 Juli. Kegiatan nonton bareng ini menjadi ajang yang dinanti-nanti masyarakat selain sebagai bentuk dukungan terhadap tim favorit. Acara ini menjadi sarana komunikasi sosial yang efektif antara TNI dan rakyat di wilayah Bengkulu Utara. Dandim 0403 Bengkulu Utara Letkol Z. Muhammad Jumali mengatakan inisiatif ini dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antara satuan dengan warga yang tinggal di kawasan Makodim. Dengan manfaatkan fasilitas yang ada di kantor piket Makodim, suasana nonton bareng terasa begitu hangat meskipun berlangsung sederhana. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 13 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendah siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.
1: Sembilan satu koma tujuh FM RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Adik senak kita balik lagi untuk sesi sekarang, yaitu di Siaran Budaya Belaga Sumba, yang di mana siaran niko langsung dirilekan juga di RRI Perempat Lampung, Perempat Jambi, Perempat Sungai Lidah, dan juga Perempat Palembang. Nah, di sana iko juga bisa adik sana dengarkan di rri.co.id, streaming di RRI Digital, dan juga untuk langsung live nengok kita ya di YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Adik sana kita sudah hadir narasumber kita yang hari iko spesial dengan temanya Tari Tabut Menjaga Warisan Budaya. Nah, langsung aja untuk kita perkenalan dulu aja nak. Selamat siang Inga Duna dan juga untuk Inga Wulan. Boleh disapa-sapa dulu pendengarnya?
2: Halo.
1: Boleh agak dekat mic lagi, agak kenceng. Iya.
2: Halo.
1: Nah, guys. Biar suaranya terdengar karena seluruh Belaga Sumba mendengarkan yo ini. Alhamdulillah sehat, aman sampai sini.
2: Alhamdulillah
1: sehat sampai studio ya. Karena siang-siang di Bengkulu kok panas. Wah, ternyata lumayan terasa. Nah, Iko, jadi prestasi yang terakhir kemarin diraih itu juara tari tabut, betul?
2: Iya, betul.
1: Luar biasa sekali. Baru aja selesai kemarin ya perayaan tabut di Bengkulu kurang lebih 10 hari dengan adatnya dan juga dengan keseruan-keseruan eventnya. Nah, pertama nih, selamat nih untuk prestasinya yang udah jadi juara tabut nih. Gimana nih perasaannya nih Inga nih? Satu-satu dulu boleh. Siapa dulu? Inga Bulan dulu boleh? Oh, Inga Duna dulu, oke.
2: Lebih ke senang, terus bangga juga kan karena udah nampilin semaksimal mungkin kan selama latihan juga kurang lebih sebulan lebih ya. Hampir 2 bulan lah kan latihan. Jadi udah menampilkan semaksimal mungkin dan masih dapat juara lah di tahun ini.
1: Wes mantap. Kalau gimana Inga Wulan?
3: Kalau untuk saya juga merasa senang. Terus tuh

0: Tahun kemarin juga dapat, untuk tahun ini juga dapat juga.
1: Oh iya, mantap. Berarti 2 tahun berturut-turut ya, berarti ya.
0: Alhamdulillah.
1: Juara bertahan berarti.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Keren. Nah, terus karena kan tadi kan kita sudah membahas tentang juara nih. Nah, kemarin gimana nih enggak persiapannya nih? Karena udah kan rasanya nih mempertahankan juara nih. Gimana persiapan 2 bulan tuh? Apanya ada tantangannya kah, atau mungkin ada beberapa hal yang tiba-tiba aduh harus berubah nih biar maksimal. Nah, boleh cerita nih.
2: Kalau itu juga kan selama proses kan kita bikin garapan tarinya bareng-bareng sama yang lain juga. Kalau di kendala mungkin apa ya? Karena ada banyak apa peserta yang baru juga kan, Bang. Jadi
0: penari baru.
2: Penari baru. Jadi harus ngulangi ngajarin dari nol.
1: Dari nol.
2: Yang susah nangkap atau yang tidak sesuai sama musiknya itu perlu diulas lagi.
1: Perlu diulas lagi. Wah, lumayan. Berarti anggap aja 2 bulan tuh udah maksimal ya.
0: Yeah.
1: Udah kemarin ngeluarin hasil yang terbaik. Alhamdulillah hasilnya juga yang terbaik.
0: Alhamdulillah.
1: Mantap. Terus kemarin dari jadi sanggar tuh ada berapa orang yang untuk tarinya?
2: Kalau kami kemarin 10 orang.
1: 10 orang itu yang lombanya kemarin itu.
0: Iya. Yeah. Oh. 10 penari.
1: 10 penari dengan tarinya?
2: Tari permainan,
0: permainan rakyat ikan-ikan.
1: Oh, memang di tempat itu ada berapa yang dilombakan mungkin kemarin itu?
2: Ada yang pertama di hari kedua sama malam ketiga itu dol. Terus yang malam 4 sama 5-nya tari kreasi tabot. Nah, yang 6 sama 7-nya itu permainan ikan-ikan.
1: Baru ikan-ikan ya. Oh, gitu. Tapi ingat nih ikut hanya yang di ikan-ikan aja.
0: Iya, ikan-ikan.
1: Oh, dengan 10 orang itu.
0: Iya, 10 penari.
1: Oh, yang di tahun sebelumnya juga sama? Yang di ikan-ikan juga?
2: Kalau di tahun sebelumnya saya di tari kreasi tabot, Ulan di permainan ikan-ikan.
0: Kami ikan-ikan. Di ikan-ikan.
2: Iya.
1: Berarti memang satu sanggar kok ngeluarin banyak.
2: Iya,
1: banyak
2: dua, untuk bisa untuk, 2 grup.
1: Oh, 2 grup. Ya. Tapi memang berbeda yang untuk tariannya atau mungkin satu tarian yang sama dikejar bareng nih gitu.
0: Beda, beda.
2: Karena di kreasi tabut itu lebih ke yang
0: tariannya lebih keras, lebih maksimalnya, lebih apa sih? Lebih berpower. Kalau untuk tari ikan-ikan itu kan
2: santai, Melayu.
0: Ya.
1: Oh, lebih santai. Nah, terus nih mungkin jadi buat Inga nih, mungkin kan kita udah ngebahas sampai juara nih, pasti perjuangan udah kenceng kan. Nah, apa nih inspirasi pertamanya Inga-Inga nih sampai jadi pengen nih mempelajari tari tabut nih, apalagi sampai ikan-ikan yang tari tradisional lah.
2: Kalau dari saya sendiri kan ngikut tabutnya dari SMP.
1: Oh, dari SMP.
2: Udah dari SMP. Terus tuh emang sering kan ngeliat-ngeliat dari kecil juga udah sering ngikut ayah ke tabut, terus sering ngeliat-ngeliat orang nampil-nampil. Nah, jadi kayak terinspirasi mau, oh mau dong kayak yang gitu, tampil-tampil di tabut, terus di luar acara tabut juga. Kalau ikut sanggar kan pasti kayak ada event-eventnya gitu, mau. Jadi dari
0: mau mengembangkan
2: skill lah.
0: Iya, mengembangkan bakat.
1: Asik. Berarti memang sudah dari keluarga ya.
2: Iya.
1: Memang sudah anggapannya sudah dari budaya seninya dari keluarga nurulah. Keingat-ingat. Keren berarti kalau anu kan sudah dari kecil sudah diajarkan tuh.
0: Dari
1: kan.
0: Kecil.
1: Apalagi kan masih anak muda semua gitu nih. Aku juga termasuk. Nah, berarti udah mateng lah ya hitungannya sampai kemarin sampai juara tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, terus mungkin ada enggak sih yang perlu di prosesnya nih, mungkin kemarin prosesnya tuh latihannya, mungkin pembelajaran dengan apalagi adaptasi dengan kawan-kawan yang baru nih mungkin ingat. Nah, kemarin apa aja tuh tahapan-tahapan yang dari awal sampai sampai jadi juara lah anggapannya begitu.
2: Semuanya tuh di pertama diajarin yang kayak tarian-tarian yang gampang dulu, kayak yang pertamanya kan diajarin persembahan tuh yang mesti diajarin dulu, terus ntar mulai mendekati itunya, mulai garap-garap kayak tarian yang ini, terus musiknya juga mau digarap juga, mau disatuin sama lagunya.
0: Jadi pertahap.
1: Pertahap. Ya. Oh, jadi dalam 2 bulan itu dari musik sampai ke koreo yang kebanyakan koreo ya. Wih, keren. Terus, nah tadi tantangan yang paling berat kan anak-anak muda yang baru nih mungkin. Nah, gimana kemarin ngatasinya tuh? pasti kan tetap ada nih yang anak-anak muda nih pasti ada grogi, ada salah, takut juga nih mungkin sama senior yang sudah jago anggapannya gitu.
2: Kalau ngajarinnya tuh sebenarnya awal-awalnya emang susah ya Bang, karena kan mereka mungkin baru juga kenal di dunia tari juga kan. Cuman karena kita nggak mungkin langsung ngasih yang berat, jadi ya disantaiin dulu,
0: pelan-pelan dulu
2: supaya mereka juga ngerti, nangkap gitu kan. Ntar lama-lama juga terbiasa. Sampai sekarang pun masih tetap latihan kok, walaupun udah nggak tabo, tetap per minggu atau per bulannya rutin latihan juga. Jadi mereka juga bisa belajar ke yang lain.
1: Yang lain. Berarti seminggu tuh ada berapa kali latihan nih? Yang kemarin untuk yang ngejar.
2: Kalau yang untuk tabot kemarin seminggu bisa 3 sampai 4 kali latihannya.
1: Bisa sampai 3 4 kali. Tapi kalau untuk rutin per bulan?
2: Kalau per bulannya misalnya
1: seminggu sekali ya,
2: seminggunya
1: gitu.
2: 2 kali.
1: Seminggu 2 kali.
2: Seminggu 2 kali, atau kalau emang lagi enggak bisa semua, sebulan tuh bisa cuma 2 kali pertemuan.
1: Berarti tergantung kesiapan para pesertanya juga berarti ya. Terus mungkin ada enggak sih teknik atau gerakan tertentu nih yang membutuhkan latihan khusus nih? Jadi anggapannya kayak tadi persembahan tuh belajarnya sampai 1-2 minggu nih, hanya khusus untuk persembahannya nih. Gimana, ada enggak?
2: Kalau persembahan tuh sebenarnya enggak terlalu susah ya, cuman karena mereka tadi kan belum ngerti sama
0: baru juga.
2: Jadi teknik-teknik yang mereka belum ngerti tuh kita ulang-ulang terus. Terus tuh juga enggak terlalu susah sih ngajarinnya sebenarnya.
0: Diajarin terus. Ya, bertahap-tahap
2: terus.
1: Jadi maksudnya mereka juga ngertinya agak cepat nih, adaptasi agak cepat lah ya. Terus kemarin jadi berapa peserta yang ikut untuk tari tapojang khusus yang ikan-ikan?
2: Kalau untuk permainan rakyat ikan-ikan itu kemarin ada 16 peserta.
0: 12 peserta.
1: 12 itu 12, dalam 2 hari.
2: 2 hari.
0: Iya, 2 hari.
2: Jadi hari yang malam-malam pertamanya 6 penampilan, malam keduanya juga 6 penampilan. Itu udah di malam kedua itu udah langsung sama pengumuman.
1: Jadi ingat kemarin tampil yang di hari pertama. Jadi hari pertama sudah ditampilin, hari kedua tinggal menanti pengumuman.
0: Pengumuman.
1: Jadi di sanggar nih ada tari lain nggak ingat yang diajarkan lagi, atau mungkin ada tambahan mungkin tari yang di luar Bengkulu nih mungkin?
2: Ada, kita sering itu juga apa kayak latihan untuk, kan ada juga kadang job-job tertentu yang kayak orangnya request, oh mau dong lagu persembahan Padang, lagu ini. Atau jadi, tarian ini, jadi kita sama-sama belajar juga di sanggar. Tari persembahan Padang. Terus dari yang kemarin apa tuh yang
0: tari kreasi,
2: dari apa yang itu
0: mana?
2: Bata itu, yang itu juga Bata. Ada ya latihannya.
1: Berarti nggak cuman ngejar untuk acara tabut aja berarti ya? Ketika ada job mungkin permintaan sesuai request.
0: Iya, permintaan dari orang itu dari mau orang. Tari apa bisa?
1: Bisa. Berarti satu sanggar kok berapa orangnya total itu?
2: Kurang lebih penari aja kurang lebih 40-an.
1: 40-an?
2: Kurang lebih. itu beda sama yang pemusik.
1: Pemusik masih beda lagi sendiri lagi.
0: Iya, pemusik ada lagi, beda lagi.
1: Dari satu sanggar kemarin yang juara ada lagi enggak selain yang dari ikan-ikan ini?
0: Ada pemusik dol alhamdulillah
1: dapat juga.
0: Iya, dapat juga. Alhamdulillah.
1: keren. Nah terus menurut Inga nih mungkin seberapa besar nih peran mungkin pelatih bisa terus sanggar apalagi keluarga. Nah Iko seberapa ngefek nih Inga nih?
2: Besar sih Bang, karena kan kita mau terjun ke dunia tari atau ke hobi kita tuh butuh dukungan juga dari orang tua kan. Kalau gak disuruh orang tua juga gak mungkin kita bisa di tahap ini kan. Jadi dukungan orang tua tuh penting banget. Kalau untuk yang pelatih juga berterima kasih banget sih, karena udah bisa ngajarin sampai ke tahap ini, udah sering menang di event-event tabot kayak gini. Terus udah sering diajakin juga kayak event-event tari-tari untuk
0: ngejob.
1: Jadi berarti mungkin sebulan kok nggak harus selalu yang ini aja ya kan? Tari-tari ini pasti yang lain juga diajarkan. Apalagi ada dengan pelatih dan juga apalagi sanggar tuh ya, perayaan berbagi ilmunya di sana.
0: Sangat berjasa sekali.
1: Wih, luar biasa. Terus mungkin karena ingat-ingat ini kan hitungannya Gen Z nih, masih muda-muda nih. Nah, mungkin ada nggak nih teman-teman Inga yang pengen banget nih, pengen belajar tapi nggak tahu harus kemana atau harus gimana nih, ada nggak Inga?
2: Ada kok, banyak diikut kan Dona juga sekarang ngampus kan, jadi banyak kok teman-teman yang Don kalau mau ini, mau belajar tari gimana katanya kan, ya bisa kok sama kami di sanggar kami juga, atau di Bengkulu juga udah banyak berbagai sanggar juga kan, jadi bisa kok belajar di mana-mana. Kalau takut untuk masuk sanggar ya belajar otodidak juga bisa kok, belajar tapi kalau memang punya teman yang di sanggar bisa minta tolong, bisa minta ajarin diajakin masuk ke sanggar kita.
0: Nggak apa-apa kalau mau datang ke sanggar, nggak apa-apa jadi peserta baru.
1: Terus Inga, nah mungkin kalau menurut Inga nih, kayak mungkin sekarang nih kerasanya memang kawan-kawan ini kan banyak, tapi yang di luar-luar itu Inga, kadang kan mereka cuma ngertinya ah apalah cuman tari kan gitu. Nah menurut Inga nih gimana nih, pengennya nanti misal melestarikan ikan-ikan ini nih, pengennya gimana?
2: Pengennya kedepannya kan, mungkin orang luar nggak tahu ya, nggak kebanyakan tahu kan sama budaya kita. Mau melestarikan dengan kayak misalnya ada berbagai teman-teman yang dari luar Bengkulu diajakin, mau dikenalin ini loh budaya kami yang setiap tabur 10 hari itu kita kayak nampilin ini, terus yang
0: event.
2: Ya event-event ini juga, terus di luar itu juga kita mau apa ya, ngasih tahu juga sih kayak ini loh budaya kita gitu.
1: Jadi tetap ingat-ingat juga mempromosikan budaya ini, mau mainan sosmed atau apa. Soalnya kemarin juga sempat nengok, tapi yang tahun kemarin sih. Tapi yang apa namanya, telong-telong kalau nggak salah.
0: Telong-telong.
1: Cuman sampai di situ aja, belum nyampe yang pengen nonton secara langsung tuh kayak dolnya kayak gimana tuh kan. Ternyata dilombakan.
0: Iya dilombakan.
1: Cuma ngertinya hanya ini sekedar pameran, sekedar acara. Ternyata sampai dilombakan, keren
0: lagi. Dilombakan.
1: Nah, di sana jadi sampai di sini dulu untuk jeda dulu maksudnya ya. Jadi kita kasih jeda dulu sebelum obrolan kita semakin mendalam tentang budaya tari Taputika di sana, apalagi tentang ikan-ikan yang tari tradisionalnya dengan Inga Dona dan juga Inga Wulan. Jadi jangan kemana-mana, kita putar dua lagu dulu. Ada Sungai Suci dan Gadis Bengkulu. Jangan mana? Tetap dengan terus RRI Report Bengkulu. Kita sedang ada di sesi siaran budaya belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana kita masih di siaran budaya belajar Sumba sama Bagas dan juga Inga Dona dan juga Inga Wulan. Masih semangat Inga?
2: Masih dong. Masih.
1: Luar biasa membahas tentang ya tari taput yang menjaga warisan budaya ke adik sana yo. Apalagi dengan narasumber kita yang mendapat prestasi loh. Sudah 2 tahun berturut-turut.
2: Wes. Alhamdulillah.
1: Keren ya. Jadi apalagi anak muda melanjutkan budaya. Nah, adik sana bila ada pertanyaan bisa Bagas tunggu di 08 11 78 16 44, atau mungkin yang pengen di line telepon 0736 7321 994, atau mungkin pengen langsung dari YouTube boleh tulis langsung aja pertanyaannya di RRI Net Bengkulu. Nah itu ada satu dulunya yang komen di YouTube, kak itu hostnya alumni Sanggar di Solo, bisa kali diajari tari tabut. Waduh, bukan kak, bukan, saya hanya manusia Solo biasa. Waduh, tapi boleh juga, menarik untuk belajar budaya nih kan. Kalau di Solo itu kan rata-rata tari kan lebih banyak ke orang keraton. Kalau aku belajar dulu mungkin SMP mentok tuh masih gamelan, pegang alat.
2: Oh.
1: Tapi hanya di bagian gong aja, yang gampang. Oke, kembali lagi kita ke tema Inga ya, tentang tari tabut yo. Jadi menurut Inga nih, kan tadi sudah kita bahas tentang perkara pakai sosmed nih buat promosi. Tapi menurut Inga nih, penting nggak sih untuk mungkin dari Inga ataupun Sanggar ataupun kawan-kawan nih bisa nge-share tari tabut ini di media sosial biar masyarakat lebih luas nih lebih tahu dan kenal. Karena mungkin kan tari tabut nih hanya yang ngerti ketika hanya ada event seperti itu. Nah, misal di medsos nih, menurut Inga gimana nih?
3: Penting sih, karena kan kita, siapa tahu mereka juga mau belajar mengembangkan. Kalau yang punya skill juga boleh kok, kalau misalnya mau gabung juga. Kalau untuk di sosmed-sosmed juga kayaknya memang harus sih di ini ya kan, biar orang-orang juga tahu.
2: Ya, dimasukin ke YouTube itu juga ada.
1: Oh, YouTube ada.
2: Iya, ada. Cari aja permainan rakyat ikan-ikan 2026.
3: Semuanya ditampilkan.
2: Iya, semuanya ditampilkan.
1: Sudah pernah enggak ingat di pancing mungkin masyarakat nih, ingat tuh misalnya anggapnya hanya latihan tapi di live di sosmed gitu. Sering enggak?
3: Kalau live sosmed belum, cuman kalau kan kita kan juga letak posisi kita latihannya juga di pinggir pantai kan. Jadi banyak tuh kalau misalnya orang yang nyanset-nyanset di pinggir-pinggir atau yang lewat tuh ngelihat kita
1: ngelihat latihan. Oh, malah langsung
2: aja. Iya, langsung. Tapi ada sebagian juga kayak apa sih, ibu-ibu yang ada di sana sering juga masuk ke live di Facebook.
1: Jadi maksudnya pelan-pelan sebenarnya udah pada ngerti dikit-dikit lah ya untuk gimana melestarikan, meramaikan setidaknya kan. Mungkin ini loh budayanya orang Bengkulu nih, apalagi sosmed itu kan jangkauan udah bukan
3: luas,
1: Bengkulu lagi, mungkin bisa
3: semuanya
1: se-Indonesia, bisa sampai luar kan. Nah, terus ini dari tadi kan udah nih sosmed nih. Nih kalau itu sekarang kan kembali kan ada beberapa yang SMP, ada juga SMA sampai kuliah nih. Nah, mungkin yang dapat dilakukan sekolah nih sama pemerintah biar tari tabut kok ini diminati terus oleh generasi muda, nggak gimana ya?
3: Kalau kita kan ngajarinnya nggak cuman yang mau ikut sanggar aja kan bang. Kayak seandainya di sekolah kan juga ada event-event kayak lomba-lomba juga, terus tuh ada yang namanya apa tuh,
1: ekskul-ekskul tuh?
3: Iya, ekskul-ekskul juga. Terus tuh kalau seandainya kelas 3 kan biasanya ngambil nilainya bebas tuh, mau yang pensinya, mau mau ngapain, mau kemana. Itu juga sering kok datang-datang ke sanggar-sanggar, mau pensi.
2: Iya,
3: mau
2: pensi. Ya.
1: Jadi mereka pengen diajar, nampilin apa, pengen.
3: Datang ke sanggar.
2: Datang ke sanggar.
3: Nanti diajarin kok sesuai yang mereka mau, atau memang kak maunya yang tari ini, ya nanti diajarin waktu menampilkan pensinya di sekolah.
2: Mau tarian apa bisa.
1: Mau tarian apa bisa, sesuai request.
2: Iya, sesuai request dari mereka maunya apa.
1: Betul. Terus Inga, sekarang nih setelah kemarin jadi juara nih, kerasanya tanggung jawab nih apa ya? Yang pengen dilebihkan ini.
2: Aduh, besar banget itu tanggung jawabnya. Beban, tapi
1: nah itu.
2: Alhamdulillah sih udah latihan terus, rutin, terus tuh gerakannya bertahap-tahap diperbaiki, yeah. Tapi alhamdulillah bisa.
1: Alhamdulillah bisa.
2: Bisa ke tahap yang dapat menang lagi.
1: Menang lagi sampai bisa dipertahankan lah, yeah. 2 tahun berturut-turut, yeah. Lah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nah ya mungkin untuk kalayak nih kawan-kawan di sana yang belum ngerti nih mungkin. Nah, perbedaannya tari tabuh dengan tari tradisional yang lain nih, yang di Bengkulu mungkin. Ada enggak mungkin ketika tari yang tadi tari rakyat ikan-ikan mungkin berbeda dengan tari tabuh yang biasa atau mungkin dengan tari Melayu tadi nih ya. Ada enggak yang perbedaan yang bisa jelas misal dari gerakan?
3: Oh, ada sih Bang, beberapa.
1: Ada
3: yang beberapa sama tapi ada yang beberapa beda karena kan kalau yang tradisional itu kan lebih ke apa ya yang model yang apa ya modern-modern gitu kan. Kalau kalau yang kita tuh lebih ke kayak tarian-tarian lama gitu nah Bang. Jadi diulas lagi terus mana yang kurang itu diperbaikin lagi, dicari celahnya supaya enggak terlihat terlalu lama gitu atau terlalu modern yang kayak sekarang yang tradisional sekarang tuh.
1: Tapi tari modern pun juga ada maksudnya.
3: Ada.
2: Tari kreasi.
1: Tari kreasi. Nah, tadi menyambut dengan kreasi nih. Mungkin ada enggak pengen enggak sih inovasi dalam tari tabut itu dari Inga? Mungkin ada tambahan-tambahan gerakan yang sepertinya ini bisa bikin mempercantik nih. Nah, mungkin sejauh mana juga tari-tari kreasi tersebut tuh tetap menghormati nilai tradisinya nih. Jadi tidak mengubah ke tema yang lain mungkin enggak.
3: Iya, kalau untuk yang
2: tari tabut.
3: Ya, tari tabut itu kan biasanya identiknya kalau kita Bengkulu kan pakai propertinya tabut sama jari-jari.
1: Jari-jari.
3: Itu enggak bisa sembarang diubah, tapi kayak kalau kreasi inovasi gerakan yang lain tuh banyak kok Bang, sering kok kayak masukin ke pelatihnya saatnya lagi latihan tuh. Oh, ini Bu, ini bagusnya yang ini gerakannya atau kita tambah ini tapi tetap enggak ngilangin budaya kita gitu.
1: Budaya. Nanti di sana tuh pelatihnya tuh ada berapa enggak? Yang untuk tari itu?
3: Kalau pelatih tetapnya tuh 2-3. Ada 2-3. Yang ada cewek, ada sama cowok juga.
2: Ya.
1: Jadi tiap latihan ada mereka, ada selalu ada
2: ya,
1: mereka.
2: Ya. Mantap, garap tari.
1: Terusnya, nah mungkin sekalian ya promosi-promosi dikit, waduh. Nah kan udah bahas tadi ada pelatihnya, udah ada kawan-kawan adik sana dari SMP yang pengen belajar ke sana. Nah, tapi kita belum tahu nih belajarnya kemana. Nah, boleh nggak diceritakan dulu nggak? Ya.
3: Kalau kita sekarang kan lagi di sanggar yang di Berkas tuh, namanya Sanggar Pesona Rumpun Pesisir Bengkulen. Jadi boleh kok kalau kawan-kawan atau adik-adik atau teman-teman yang mau daftar ke sana atau gabung bareng kami di sana boleh juga. Itu letaknya di Pantai Berkas di dekat rumah Balai Adat Bengkulu.
2: Rumah lain
1: ya. Rumah Adat Balai Bengkulu ya. Di Pantai Berkas ya.
3: Di samping lapangan titiknya.
2: Datang aja ke sanggar.
3: Atau bisa kok di
2: buka
3: Instagram kita ya. Sanggar Pesona Rumpun Pesisir Bengkulen. Itu bisa juga di DM nanti sama pimpinan sanggarnya atau WA pimpinan sanggarnya.
2: Nanti dibalas sama yang admin sanggar.
1: Admin sanggar. Berarti sudah sangat terbuka ya untuk yang pengen belajar.
2: Iya, bisa datang aja, enggak apa-apa.
1: Untuk umum. Apalagi yang cuma sekedar pengen nengok pas latihan mungkin kan?
2: Iya, bisa.
1: Nah, terus ini sekarang nih promosinya udah sampai mana aja nih untuk tari nih? Pakai medsosnya atau mungkin yang lain atau mungkin sudah dilirik oleh pemerintah dari sanggar nih mungkin diajak kerjasama gitu?
3: Oh, kalau kerjasama belum tahu ya kalau sejauh ini. Cuman udah di TikTok udah kesebar juga kita promosi, udah sering promosi juga di
2: Instagram juga.
3: Di YouTube-nya juga punya kok sanggar PRP itu.
1: Oh, kalau pengen nengok YouTube-nya apa enggak?
3: Sama Pesona Rumpun Pesisir, Sanggar Pesona Rumpun Pesisir juga.
1: Rumpun Pesisir.
3: Instagram, TikTok pun semuanya sama.
1: Oke. Terus nih kan tadi sudah inovasi juga sudah, terus juga sudah merambah nih untuk ke anak-anak juga mungkin yang masih usia produktif nih. Tapi ada nggak sih yang datang ke sanggar mungkin seumuran ibu-ibu pengen, aku pengen belajar tari nih gitu. Kalau nggak ibu-ibu PKK.
3: Ada kok, biasanya tuh kayak dari apa Polri.
2: Ya, Polres
3: tuh sering juga kok latihan ke sanggar karena untuk nampilin pentas itu. Kalau ibu-ibu yang itu juga pernah kok waktu itu mau latihan untuk senam,
2: ya, kita mau pakai gerakan-gerakan
3: yang tarian-tarian itu pernah.
2: Gerakan kreasi untuk lomba, ikut lomba.
1: Ikut lomba.
2: Ya, 17 ibu-ibu. Agustus ini biasanya ada.
1: Oh, biasanya ada.
2: Iya, biasanya lomba. Ada ibu-ibu lomba mau minta diajarin.
1: Minta diajarin. Oh, ya. Nanti yang ngajarin ingat-ingat inilah.
3: Iya, sama pelatih yang
1: pelatihnya
3: yang tetap di sanggarnya.
1: Nah kalau kayak begitu tuh ada tarifnya lagi nggak untuk ibu-ibu atau yang pengen jalan-jalan, misal satu grup pengen intinya belajar nih, anggapnya satu bulan lah buat mantepin lomba nih kan menuju 17 Agustus anggapannya nih.
3: Kalau untuk tarifnya tuh kayaknya itu sama langsung konfirmasi langsung sama pimpinan sanggarnya. Iya, jadi kita tinggal ngajarin aja,
1: tinggal
3: ngasih-ngasih gerakan yang mau dikasih sama ibu-ibunya.
1: Keren sekali ya, jadi yang pengen belajar apalagi ibu-ibu persiapan kan habis ini.
3: Iya, bentar
2: 17-an.
3: Lagi 17-an. Bulan depan udah 17-an.
1: Nah, tinggal kurang lebih sebulan lagi.
2: Iya, sudah sebulan maju lagi.
1: Nah, terus ya untuk dampaknya nih ke lingkungan sekitar nih kan. Jadi dari sanggar adakah nih mungkin dari warga sekitar yang sampai bisa mungkin pengen aku nih anakku lah biarlah di sini gitu kayak gitu enggak yang sekitar-sekitar aja mungkin.
3: Oh, banyak kok, Bang. Yang apalagi kan kayak anak-anak di sekitaran Berkas tuh masih kecil-kecil ya. Yang cowok atau yang ceweknya masih kecil-kecil. Itu udah banyak kok di beberapa yang dolnya tapi anak-anaknya di sana udah dititipin sama orang tuanya main di sanggar kita.
2: Kemarin turun alhamdulillah
3: menang juga yang anak kecilnya.
2: Iya, anak kecilnya.
3: Grup kecilnya.
2: Grup kecil.
3: Menang juga. Itu anaknya isinya ya anak-anak sekitaran Berkas juga. Ya. Ada beberapa yang dari luar juga ada.
1: Oh. Capek enggak ya ngajarin yang anak-anak kecil tuh?
3: Itu lebih capek, Bang, karena kan mereka agak lama nangkapnya kan. Kalau yang dol mungkin di abang-abang yang pemusiknya. Kalau yang tari ada kok yang kayak anak TK kan atau anak-anak SD kelas 1 mau nari-nari di sekolah tuh agak susah.
1: Iya,
3: ngapa ngajarinnya karena lama mereka nangkapnya. Jadi itu enak.
1: Berarti kan kalau SMP lah, SMA kan ekskul nih mungkin. Kalau di tingkat kuliah nih nggak? Mungkin ada nggak nih yang tiba-tiba harus ngajarin ada UKM di kampus nih misal. Ya, nah itu.
2: Bisa itu.
1: Ingat tuh yang maju.
2: Kalau tempat kami kemarin tuh kan kami kan kuliah di Poltekkes. Jadi ada acara apa ya? Ada acara ya Dies Natalis sama itu. Ada satu lagi kemarin tuh. Jadi kan kami dari jurusan gizi kan. Nah, jadi jurusan gizi yang nari. Jadi kami yang perwakilannya ya ngajari mereka-mereka
1: teman-teman yang lain. Jadi tetap ya di setiap acara, di setiap kegiatan itu kan pasti selalu ada nih untuk ditampilkan beberapa tari-tari ini. Nah, jadi adik sana, yuk kita jeda sekali lagi dulu untuk 1-2 lagu. Ada Apola Sayur dan juga Pamiolamu. Jadi jangan mana, tetap di siaran budaya Belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Ada cerita kita masih ada di siaran belajar Sumba ya, dengan tema tari taput menjaga warisan budaya. Nah ingat, ini menuju closing ya. Nah beberapa pertanyaan ini mungkin sedikit tentang harapan dan juga nanti pengennya dibawa kemana wa. Untuk tari taput ya di sana, apalagi ingat kan masih anak muda yang pastinya kan sekarang sudah melestarikan. Nah mungkin nanti kepikirannya untuk yang masa ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan lah, pengennya tari taput kok kayak gimana, atau mungkin event di Bengkulu dibawa kemana. Nah yang pertamanya, jika diberi kesempatan nih menyampaikan satu pesan nih kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tari taput, apa yang pengen disampaikan nih?
2: Gimana ya, jangan menutup kalau emang punya kita punya bakat skill. di dunia tari itu nggak apa, kembangkan aja kok, karena kalau bukan kita siapa lagi yang bakal melestarikan budaya-budaya ini. Kita kan sebagai anak muda juga
3: bantu melestarikan
2: budaya kita, karena kan nggak mungkin orang-orang tua nanti kita udah tua masih tetap gitu, paling kita mensupport anak-anak kita aja nantinya.
1: Betul. Kalau nya Wulan ada mungkin
3: kalau untuk saya sih melestarikan aja, sama untuk
1: jangan gengsi lah ya.
3: Iya, jangan gengsi.
1: Ya, penting kan ini kan juga budaya kita, hariannya kita nih. Kalau kata ingat Duran tadi kan udah betul. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?
3: Dicoba, jangan dicoba.
2: Betul. Jangan malu bertanya.
1: Biasanya kan pada malu-malu.
2: Iya, takut-takut.
1: Takut, nah apalagi itu. Terus mungkin nih langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat khususnya anak muda nih, biar bisa melestarikan budaya taput nih, dari mana dulu stepnya?
2: Kalau memang kan sekarang banyak bang yang kayak anak-anak KKT. Keluarga tabut itu kalau memang maunya langsung ke dunia tari sama dol itu boleh, kalau mau gabung dulu di keluarga tabut itu juga boleh, karena sekarang banyak, apalagi waktu malam menjara kemarin banyak kok anak-anak muda yang ikut
3: melestarikan, meramaikan
2: juga. Kalau belum punya tingkat kepercayaan diri, boleh kalau yang cewek mau belajar tari otodidak di rumah sendiri boleh juga. Nanti kalau udah sekiranya udah matang nih, boleh langsung ikut-ikut sanggar, yang ikut-ikut teman yang sanggar yang ada di Bengkulu ini.
1: Nah terus ingat nih, mungkin satu-satu nanti ya, cita-cita terbesarnya nih untuk perkembangan tari taput dalam 5-10 tahun ke depan nih, boleh diceritakan nih masing-masing, boleh. Bebas aja.
2: Maunya sih budaya kita ini tetap terjaga ya bang, karena pasti. Kan kita juga masih muda, terus juga masih banyak juga penerus-penerus yang di bawah kita bakal ngelestariin. Jadi jangan malu sama jangan takut untuk mencoba keberanian yang kita punya, kayak skill-skill kita tuh. Nah
1: iya pastinya ya. Halo Inga, Mulan okay. Ikut idem ya, idem. Mana ada bahasa di sini idem.
3: Kalau kami sih ya harus melestarikan kebudayaan, harus tetap dijaga lah pokoknya. Kalau tiap tahun itu semoga ada lah yang menurunkan
2: peserta-peserta baru
3: kayak gitu. Jadi setiap sanggar itu kalau bisa semuanya ngikut semua event ini ya.
1: Nah berarti mungkin anggapannya kalau bisa nih tari taput ini diadain 1 tahun 3 kali gitulah ya.
3: kalau bisa ya.
1: Karena mungkin karena eventnya setahun sekali.
3: Iya kan? Eventnya mungkin itu setahun.
1: Pembelajaran sih mungkin kan hanya di fase beberapa fase aja. Selain itu kan mungkin di luar itu. Nah terus mungkin ingat nih, ada lagi nih mungkin cara menjadikan tari tabut ini tidak hanya sebagai pertunjukan, tapi sebagai identitas budaya yang dibanggakan, apalagi masyarakat Bengkulu nih nga. Gimana nga cara kita nih nga?
2: Gimana ya kan. Tari tabut tuh sebenarnya nggak hanya untuk event tabut aja kan bang, banyak kok kayak event-event
3: lainnya.
2: Ya kayak di pembukaan acara yang kayak RRI kemarin ada juga, terus ya, tuh juga di kayak acara-acara nikah pun ada juga ya, kok yang sering mau request, oh maunya ditampilin tari tabot ya, karena kan khas Bengkulu
3: tari kreasi tabot Bengkulu, tari
2: kreasinya bukan cuman yang persembahannya aja. Terus juga di acara-acara kayak
3: di Hotel Mercure juga ada.
2: Sering kok itu acara-acara besar kayak acara gubernur atau acara wali kota tuh sering juga maunya tari tabot biar kayak itu kan kalau acara umum yang besar kayak itu kan otomatis orang-orang dari luar tuh bang yang datang. Jadi kayak kita sekalian ngenali ini loh budaya kita gitu.
3: Ini loh tari kreasi tabot tari kayak gini.
2: Gitu.
1: Oke, nah terakhir nih Ngane, ya kan sebagai penutup nih. Mungkin pengen gak nih ingat nih kalau ada yang ingin belajar nih seperti tadi tari tabut, mulai dari mana, gimana caranya, bergabung kemana atau gimana nih, nah boleh terakhir nih ya.
2: Kalau mau gabungnya atau mau semuanya tuh sebenarnya sanggarnya udah banyak kan bang di Bengkulu. Bebas mau gabung kemana aja kalau emang punya
3: sanggar di mana ya,
2: mau ada minat dan punya skill mau dikembangin boleh kok gabung di sanggar-sanggar Bengkulu. Tapi kalau khusus kita berdua tuh di sanggar PRP tadi
3: ya. Yang di Berkas
2: sisir tadi ya di Berkas. Kalau mau gabung boleh kok join sekarang di DM itunya
3: IG-nya.
1: Boleh kan di IG-nya apa ya IG TikTok-nya
2: tadi? IG TikTok YouTube-nya sama semua sanggar pesona rumpun pesisir Bengkulen
3: PRP
1: PRP. Oke, jadi luar biasa sekali adik sana yo. Jadi semoga semakin banyak nih masyarakat apalagi generasi muda nih yang lebih kenal lah makin mencintai dan juga melestarikan tari tabut kau sebagai kebanggaan budayanya Bengkulu. Jadi terima kasih sudah mampir. Nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa nanti kita foto dulu wajib ya. Nah jadi kurang lebih kalau ada di sana ya, terima kasih yang sudah mendengarkan dari mungkin dari Bengkulu, ada dari Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bandar Lampung. Terima kasih. Kita kembali untuk siaran Budaya Nusantara selanjutnya. Jadi Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
5: Oke baik, macam bicara, dolor-dolor dimanapun berada dan kali ini kita udah di informasi ingat informasi sedengah tepat di jam 14. Macam bicara wedang uwu ini merupakan minuman tradisional khas Yogyakarta yang kemudian diracik dengan aneka rempah dan minuman ini dikenal dengan aroma khas dan juga mampu menghangatkan badan. Sejarah wedang uwu berawal dari masa Sultan Agung ketika rempah dan juga daun jatuh ke dalam wedang secang secara tidak sengaja. Kemudian campuran tersebut ini justru menghasilkan rasa yang nikmat dan juga disenangi. Wedang uwu punya beragam manfaat kesehatan karena kandungan jahe, kayu secang dan juga rempah lainnya. Minuman ini juga dipercaya dapat meningkatkan stamina, melancarkan peredaran darah dan juga membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Kita ke informasi lainnya. Mancabice, tembang gambu ini merupakan karya sastra Jawa yang berbentuk tembang mecapat yang berisikan nasihat kehidupan. Dan tembang ini sering dinyanyikan untuk menunjuk ke petua saat seorang berada dalam keraguan. Dan isi tembang gambu banyak mengajarkan nilai kebijaksanaan, kesabaran, serta cara menjalin hubungan harmonis antar manusia dan juga dengan Tuhan. Dalam kehidupan Jawa, tembang ini kerap dikaitkan dengan konsep bibit, bebet, dan juga bobot. Makna gambu ini dewek mencerminkan sikap menyatu, sepaham, dan juga mampu menempatkan sesuatu secara bijaksana. Wataknya bersifat pitutur, persaudaraan, pengajaran, dan juga keramahan sebagai pedoman hidup seimbang. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 15.
4: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
6: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Oke, baik. Mancing becek dulur-dulur, dimanapun berada dan kembali di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita sudah peloi program siaran budaya belajar Sumba dari Perempat FM Bengkulu, dan kali ini kembali dengan Kulo C. Ilham di Sriwijaya Siam, Perempat FM Palembang. Kita bakal lanjut di Besanjo sampai jalan kaki di jam 15 petang. Pecah biasa, kita bakal terima line telepon di 0711-351-656. Untuk yang pengen direngek ke langsung lagu daerah Nusantara Nyoman Cebece ya, sampai ngepas di jam 15 petang. Baik, kita bakal terima penelpon pertama kita. Ada siapa? Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo.
0: Iya, sama siapa?
1: Sama Joni Ilham.
0: Joni Iskandar ya?
1: Iya.
0: Bukan John. Alhamdulillah sehat. Cek Joni di mana?
1: Di Pelaju.
0: Oh, di Pelaju. Pelajunya Cak mano tadi coba nyebutnya?
1: Pelaju.
0: Makan oloan, Cek ya.
1: Iya.
0: Pelajunya di mana, Cek? Pelajunya, Cek.
1: Pelaju lah, Cek.
0: Eh, Pelaju kan luas, Cek.
1: Di tiga. Ujung, ya?
0: Oh, di ujung Bang sekali. Oh, hobi yang ujung ya.
1: Iyalah.
0: Maksudnya tuh supaya ujung tuh jalannya apa, Cek ya? Panjang mah itu, nah banyak penyinggoan Cek itu kan sambil jalan-jalan mah itu.
1: Iyalah.
0: Oke, Cek Joni, nak lagu apa?
1: Lagunya Cak Pakem ya, Cak Ilham.
0: Cak Pakem ya. Tapi Cek Joni tidak ada Cak Pakem omnya kan?
1: Tidak, Cak Ilham yang Cak Pakem.
0: Cak Ilham Cak Buntu ini nih.
1: Gaya.
0: Oke, kita siap ke lagunya Cek ya.
1: Ya, makasih Cek.
0: Yo, sama-sama. Yo.
1: Cek Ilham, makasih. Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pelaju katanya tadi. Oke, terima kasih untuk Cek Joni di Pelaju tadi yang sudah bergabung. Lagunya juga sudah kita siapkan, ditunggu Cek ya. Lagunya kayak kita bakal langsung rengek ke. Di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo Besanjo.
2: Halo Cek.
0: Halo juga Cek Eli. Wah, ramenya ini dah. Kapan sepinya ini? Nunggulah malam ya sepinya Cek Eli ya. Iya, no. Sikok betangisan, sikok bebala. Iya, iya, iya. Lagu apa?
2: Dengan Bana.
0: Hah?
2: Dengan Bana.
0: Oh, singgonya lagu oncak nian itu ya. Sabanari singgonya. Kita siap ke lagunya sudah kita anu ke, Cek. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkerung singgonya aku menjadi pengasuh di rumah Cek Eli ya. Belum selesai yang ini lah nangis. Yang ini di anu ke lah sudah mekik pula. Tapi itulah serunya menjadi seorang ibu Cek Eli ya. Kalau udah Cek itu enggak seru mah itu nanti rumah ya. Oke, belakang Cek Eli sih kok menelpon lagi, kita sapa ada siapa? Halo Besanjo.
3: Halo Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
3: Robi Cek.
0: Oke, Cek Robi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, panasan
0: Cek. Tapi Cek bunyi apa itu? Lagi pocok kuda apa Cek?
3: Kipas Cek.
0: Oh, bunyi kipas. Cek, kalau di pocok kuda, kuda.
3: Kuda mana Cek?
0: Kuda hitam. Kuda kepang ya. Oke, Cek Robi, terima kasih. Nak lagu apa ini?
3: Lakar Betok ya Cek.
0: Lakar Betok, judulnya. Oh, Lakar Betok itu lah ya.
3: Iya.
0: Oke, ada lagunya. Kita siap ke. Yuk.
3: Itu Cek.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Cek Robi tadi di Rama Kasih, lagunya sudah kita siap ke. Langsung becek Joni yang ada di Pelaju tadi kita rengek ke Cak Pakam.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Oke, baik, Mace Beca, dolor-dolor di mana pun berada, dan kembali kita bakal terima telepon masih di Besanjo 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, kita lanjut langsung, kita sapa ada siapa? Besanjo.
1: Selamat siang Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini, Cek?
1: Cek Fauzan.
0: Cek Fauzan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Cek Fauzan lagi santai ya?
1: Lagi santai siang, Cek.
0: Oh, lagi makan siang?
1: Santai siang.
0: Oh, lagi santai siang. Wih, kantep. Oke. Okay.
1: Makan samuin, Cek. Apa? Makan bakso tadi, Cek.
0: Oh, makan bakso?
1: Iya.
0: Kantep ya. Pakai kuah ya.
1: Ayo, Cek. Sini, Cek.
0: Ayo, pas datang sana kuahnya habis. Oke, Cek Fauzan, supaya santainya tambah santai, nak denger ke lagu apa ini?
1: Lagunya dari seberang, Cek, ya.
0: Yang mana tuh?
1: Ora Iso Dadi Siji.
0: Ora Iso Dadi Siji.
1: Iya.
0: Oke, kita cek tuh, Cek, ya.
1: Dari Mas Do penyanyinya, sama yang jauh lupa, Cek.
0: Ora Iso Dadi Siji.
1: Iya.
0: Oke, lagu Jawa itu, ya.
1: Gak tahu Mas Do sama siapa, Cek, yang ceweknya.
0: Oke, ada lagunya sudah kita siap ke.
1: Siapa, Cek, yang nyanyinya?
0: Ini Mas Do sama Linda Sulini.
1: Oh, sama Linda.
0: Iya, yang balik Palimo tuh, nah.
1: Yo, iya,
0: ada nian
1: itu.
0: Oke, Pak.
1: Iya.
0: Ya,
1: itu
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Fauzan yang ada di Tunggal Ilir ya, lagunya sudah kita siapkan. Dan satu penelpon kembali kita sapa, ada siapa? Besanjo.
2: Besanjo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini sama siapa di mana?
2: Sama yang di OI.
0: Di OI, Cek Johan.
2: Iya, apa kabar Cek Ilham?
0: Alhamdulillah sehat. Cek, mana kabarnya Cek Johan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Di sana Cek Ilham apa panas?
0: Ini gelap mah itu nah.
2: Gelap.
0: Olehnya? Iya, kacau kita ini agak hitam mah itu nah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya Cek.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Gadis Palembang Cek.
0: Gadis Palembang. Kita siap ke Cek ya.
2: Iya ada Cek.
0: Gadis Palembang ada Fahmi Sahab ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, makasih waktunya Cek ya.
0: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Johan Muara ini sudah hadir. Dan satu penelpon lagi kita sapa, ada siapa? Halo Besanjo.
3: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Waalaikumsalam Besanjo juga sama Cek Akbar.
3: Iya, apa kabar Cek Ilham?
0: Alhamdulillah sehat. Cek Akbar apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga ya. Iya, sudah lagi ngapoy.
3: Sudah makan bakso di kasih Fauzan.
0: Tadi tuh ya.
3: Iya.
0: Oh, lemah lah nyampe ke sana ya dari ujung ke ujung ya.
3: Mau makan bakso itulah badannya Cek Bakso itu. Bulat.
0: Itu ya, sama Cek Elam juga bulat. Bola matonya tapi.
3: Perutnya juga bulat
0: ya. Oke, lagunya apa Cek Akbar?
3: Gula itu panjang tuh ada.
0: Hati lagu tunggal. Itu.
3: Nah, sudah lah Cek Jalo Culai Nabu-Nabuy, Mas.
0: Cek Culai Nabu-Nabuy ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Spesial gitu. Untuk Tarul ya.
0: Ge salamnya Cek.
3: Iya dah, spesial lagu tadi.
0: Oh iya, payahlah kalau itu ya.
3: Ya, segala-galanya perempuan yang mendengar perempuan ya.
0: Yo, Pak yo.
3: Bapak Halu, Cek Ilham, salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, udah lancar urusannya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Balik hati-hati Cek Ilham ya.
0: Oke Cek Akbar.
3: Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mance Bece, ini kita sudah 3 penelpon yang kita terima, kita ke lagu Dokin ya.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.

0: 43 menit pelanggan dari jam 14 siang. Masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di Besanjo. Beberapa waktu lagi Maci Beca kita bakal di penghujung perjumpaan ya. Baik, dan kita terima kembali telepon di 0711-351-6556. Kita sapa ada siapa? Besanjo.
1: Besanjo ganteng.
0: Iya, Cik Asmi.
1: Iya,
0: apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Sehat ya? Wah, ubi apa? Ubi selo, ubi kayu, apa ubi debu?
1: Ubi kayu, Cik.
0: Ubi kayu?
1: Gempur nah ubinya, Cik.
0: Wah, oleh mana tuh?
1: Itu.
0: Nanam ya?
1: Ikat nanam beli ya, Cik. 5.000 kilo,
0: Cik. Murah ya? Jadi beli banyak tadi tuh.
1: 3 kilo, Cik.
0: Wih, kantep. Jadi nih ancaknya makan ubi petang ini ya.
1: Iya, bikin kopi, Cik. Makan ubi goreng, Cik.
0: Wah, itu kantep nih, tuh. Jadi lagu apa Cik Asmi petang
1: lagu
0: ini?
1: Bojoloro Pak Cik.
0: Bojoloro?
1: Iya Cik.
0: Oke, okay, Bojoloronya kita siapin.
1: Oke Cik. Untuk Cik Ilham, selamat bertugas, semoga selalu lancar.
0: Amin.
1: Apa yang dicita-citakan Cik Ilham tercapai.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yo, Assalamualaikum Cik Ilham yang cantik.
0: Waalaikumsalam Cik Asmi, terima kasih teleponnya, lagunya juga sudah kita siapkan di sini ya. Belakang Cik Asmi, mudah-mudahan lagunya masih sempat kita rengeknya. Kita sapa ada siapa? Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo.
0: Iya, sama siapa ini? Anggita.
2: Kok tempe?
0: Karena tahulah kita makan tadi pagi.
2: Apa pulau dimakan?
0: Iya, kalau dijenguk kabe basi kage.
2: Tidak kalau itu orang.
0: Aduh baik jawabannya. Iyalah. Jadi Mak Mano?
2: Mana?
0: Cik Andrat tuh cik mana jadi?
2: Aduh. Dalam kantong.
0: Dalam kantong ya, kantong ajaib. Punya Doraemon itu.
2: Iyalah. Apa nih Cik? Nusantara?
0: Kita Nusantara, insya Allah kalau sempat lagunya kita rengek ke
2: Lagu dari Silvi Kumalasari.
0: Silvi Kumalasari judulnya?
2: Tunggal Eka.
0: Tunggal Eka.
2: Gak sih kok biar tunggalnya?
0: Tunggal Eka. Silvi Kumalasari ya?
2: Ada itu.
0: Gila kita cek dulu kan ya. Tunggal Eka. Oke, ada lagunya kita siapin.
2: Special.
0: Gak di bapak adu gitu cek.
2: Oh, tak boleh.
0: Iya, gak banyak yang melok-melok lah juga gak.
2: Kalau tak boleh, terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Anggita yang ada di Pusri ya, Sungai Lais kalau tak salah tuh. Sudah bergabung. Di belakangnya sikap menelpon lagi, kita sapa ada siapa? Besanjo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh iya, apa dia kabar? Oi. Aduh kalau tiga abad dah masuk ya.
3: Ih, bukan lain.
0: Cak pada malam mingguan apa? Sama bae?
3: Sama bae.
0: Tak kata yang beda ya. Malam apa bae? Pocok jam 11 lah tidur, main tuh kan.
3: Jam 9 lah tidur,
0: Cak. Oh, ngapa minum obat tidur apa?
3: Oh, enggak.
0: Lah tengah antuk ya.
3: Iya,
0: boleh lah. Tidurnya teratur nian ini.
3: Yo, itulah dia lah.
0: Tidur jam 9, jam 11 lah bangun.
3: Yo.
0: Begadang sampai subuh ya.
3: Kalau lebih jumpa dia sampai jam 12 ya,
0: saya kan. Itu ya.
3: Iya,
0: lebih
3: jumpa hobi dia begadang kan. Apalagi ada bola, dia nonton bola dia.
0: Berdagang, jangan berdagang gitu kan. Ayo lagunya kalau sempat Cik Sarul.
3: Kami meloan gue celah.
0: Ikutan bae ya.
3: Yo, kami maafkan bae.
0: Oh, jadilah lah masuk dah ya.
3: Ya,
0: oke, okay. Yo sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelpon ya Cik-Bice. Kita coba rengek ke lagunya. Tadi siapa ya minta ya? Oke, okay. Lagu Bojoloro. Kita rengek ke jangan kemana-mana.

0: 제 민생.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
3: Oke, baik, Bang Cebice, dulur-dulur, dimanapun berada, maaf kelah ya, karena keterbatasan waktu kita saat ini, kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di Besanjo. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, ada Cek Joni, Cek Eli, Cek Robi, Cek Pauzan, Cek Johan, Cek Akbar, Cek Anggita, dan juga untuk Wapet juga terima kasih sudah WhatsApp ya. Dan yang pasti mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum sempat kita rengek ke, ataupun juga telepon-telepon yang belum sempat kita angkat ke. Insya Allah di lain kesempatan ini kita bakal ketemu lagi, Manca Bece ya. Menuntaskan juga perjumpaan kita di Sriwijaya Siang kali ini. Cek Ilham juga aturi, terima kasih untuk yang sudah setia bersama kita sejak tadi jam 10 siang pastinya. Selamat malam mingguan, dan juga selamat menyambut weekend, selamat bersantai, selamat aktivitasan. Kulo Cek Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengan ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Baloi Mayo ialah rumah adat suku Tidung yang berfungsi sebagai pusat kegiatan adat dan pertemuan masyarakat. Bangunan ini menjadi simbol identitas dan kebanggaan suku Tidung. Rumah adat ini kayu akan ukiran dan simbol yang syarat makna filosofis mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan kepercayaan masyarakat. Setiap detail ukiran memiliki arti tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Selain sebagai tempat berkumpul, Baloi Mayo juga digunakan untuk upacara adat dan musyawarah penting. Tradisi ini menjadi bagian penting dari pelestarian budaya Tidung seperti yang dilaporkan Benuanta. Kita beralihkan info selanjutnya. Didong ialah kesenian tradisional Gayo di Aceh yang memadukan tari, vokal, dan musik. Pertunjukan ini dibawakan oleh kelompok lelaki dengan tepukan tangan dan hentakan kaki sebagai iringan. Pementasan biasanya dilakukan semalam suntuk dengan gerakan ritmis dan syair bernilai moral, agama, serta sosial. Didong menggabungkan unsur tersebut dalam satu pertunjukan yang harmonis. Kesenian ini diperkirakan berasal dari masa kerajaan Lingge dan berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan. Selain itu, didong juga menjadi sarana komunikasi dan memperkuat identitas masyarakat Gayo. Sekian info sedengar, ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampai ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kakak berkejap tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Surabaya, Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Lalu 8,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cak Ewan di Sriwijaya sore dari pukul 15 sampai pukul 8.20 KG ya, jam 8. Nah, di edisi Sabtu 4 Juli 2026. Nah, masih kita sekarang ini ada bepadu bepintak lagu dangdut dulur ya. Nah, kalau dulur bepinta lagu dangdut digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Kita buka ke dulu nih lain telepon kita, ada siapa ini? Halo bepadu.
2: Assalamualaikum Cik Ewan yang cantik imut-imut.
1: Halo Cik Asmi.
2: Halo.
1: Iya, sehat Cik?
2: Alhamdulillah Cik Ewan sehat. Iyo. Cik
1: boleh lah.
2: Iya,
1: Cek. Ya. Perasaan tadi udah geledek bentar deh, Cek.
2: Oh, Cek, kadang mendung, kadang panas, Cek.
1: Iya, aku tadi terdengar geledek. Benar enggak?
2: Katil, Cek.
1: Ah, mana ih? No. No, aneh sini. Aduh, geledek dewean. Serius? Barusan yang Cek, barusan Cek sekitar 10 menit, 15 menit yang lalu lah, Cek itu nah.
2: Katil, Cek.
1: No, kau.
2: Panas di sini, Cek.
1: Mana ya aku dewe yang hujan, oi.
2: Bebenah. Nah, Cek. Kemarin kan di mana-mana kan hujan, ku dengar Cek, di sini putih hujan, tapi di sini enggak, Cek.
1: Nah, agak lain gitu ya, langit kita nih. Beda dewe dia.
2: Makanya Cek, walaupun kita ini sesama atap langit, tapi tidak hujan galo-galo kan.
1: Iya ya.
2: Iya Cek.
1: Oke lah manca itu. Nah lagu apa Cek Asmi?
2: Lagunya ini baik Cek. Lagunya Pestamu Adalah Lukaku.
1: Pestamu Adalah Lukaku? Dari siapa itu?
2: Yo, ya gitu aja.
1: Coba ya. Pestamu.
2: Yo, gini-gini cewek ya.
1: Boleh.
2: Yo. Untuk Cik Akbar, Cik Lita. Untuk Mang Pendu Jasin. Untuk Sarulara. Untuk Tisi dengan Mang Uju. Untuk Mang Adi dengan Bibi. Bang Indra Widodo dengan Cik Katini, Bang Iwan dengan Cik Yeni, Nadia suka tidur, Cik Ita di Sungai Lair, Dodong di Sungai Lair, untuknya siapa lagi Cik ya?
1: Bang Pendi sudah sebut ga?
2: Sudah Cik. Untuknya Bang Ujuk 035 Cik.
1: Adi.
2: Untuk Simon pribadi dengan Siti Aisyah, Cek.
1: Cek Adi Tigo Iko sudah, Cek Adi Tigo Iko.
2: Yo, Adi Pitung, Cek. Adi Pitung sama ayamnya.
1: No, ayam udah sebut ninyan. Aida.
2: Iya, Adi Pitung sama ayamnya, Cek.
1: Adi Pitung, Cek Adi, Adi Saputra, banyak Adi kita nih.
2: Putra Kelana, Cek.
1: Putra Kelana, Putra Banten.
2: Bunda Ida Arifin.
1: Iya.
2: Wapet, Bukpet, semoga sembuh.
1: Iya.
2: Yo, untuk galu-galu Cek.
1: Oke deh.
2: Yo, kalau ada yang tak masuk Cek.
1: Oke deh.

0: Okay.
1: Iya, di Tungkal Ilir.
0: Okay, di Tungkal Ilir ya?
1: Iya.
0: Ini baru apa lah lama? Penelponnya?
1: Ya, dibilang baru-baru, lama-lama juga.
0: Lama-lama juga ya?
1: Baru-baru juga.
0: Soalnya Ewan masih agak gak familiar nih sama suaranya nih.
1: Gak familiar?
0: Iya.
1: Jadi? Ayo, ini, apa Cik Ewan?
0: Ini baru deh.
1: Sehat ya Cik Ewan ya?
0: Sehat kalau Cik Ewan.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Ternyata.
1: Ya.
0: Kalau di Tungkal Ilir, Cik, mana cuacanya sekarang, Cik?
1: Di kita ini pantauannya cerah, Cik Ewan.
0: Cerah?
1: Iya, ada mendung tapi saat ini masih cerah, Cik Ewan.
0: Oh, masih bersinarnya nih mataharinya?
1: Masih bersinar, Cik.
0: Waduh. Oke deh, Man Cik itu. Nak lagu apa, Cik?
1: Lagunya Judi aja, Cik Ewan.
0: Dari Roma Irama?
1: Betul.
0: Oke.
1: Iya,
0: kirim-kirim untuk siapa?
1: Lagu yang tadi apa? Pestamu Lukaku.
0: Pestamu Lukaku.
1: Nah, inilah kita ngambil judi bala.
0: Judi.
1: Judul lagu baik ya, Tuan.
0: Iya. Kirim-kirim untuk siapa, Cek?
1: Ya, kita kirim buat yang barusan tadi ada Cak Mio. Ya, selamat sore buatnya Cak Sahrul, Cak Putra Banten, Cak Akbarnyo. Ada juga Cak Endra Widodo, Cak Iwan di KTP kan. Cak Nadia, Cak Sisi, Cak Itanyo. Ada Cak Adi Pitung, Mang Adi Sparame. Ada Mang Yus juga kan. Ada juga ada lagi Cak Johannyo, Cak Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Cak Setiawan juga buat. Siapa lagi Cak ini? Galau-galau lah tanpa terkecuali Cak Iwan.
0: Oke deh.
1: Ya, Cak Iwan dapat salam Cak.
0: Dari siapa?
1: Dari Cak Fauzan.
0: Oh, Cak Fauzan ya.
1: Iya. Katanya ini apa? Ya salam baik Cak Iwan. Kata-kata Cak Iwan.
0: Tidak ada kata-kata ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Iya malu-malu Cak Iwan.
0: Biar kelar.
1: Tidak pakai kata-kata.
0: Oke deh.
1: Ya, itu baik Cik Ewannya.
0: Oke deh, Cik.
1: Baik Cik Ewannya, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih waktunya Cik Ewan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih penelpon ketiga, ada siapa ini? Kita angkat dulu. Halo, Bepadu.
2: Bepadu, berpindah lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Abdul Manap di Banyuasin Pangkalan Balai.
0: Oh, Cik Abdul Manap ya di Pangkalan Balai.
2: Sudah masuk dengan Cik Iwan ya.
0: Iya, sehat Cik?
2: Ya.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana sekarang?
2: Lagi dengar Cik Iwan lagi cuap-cuap di radio. Dengar radio itulah.
0: Tidak, kira ya po di mana lagi di rumah ya?
2: Iya, di rumah.
0: Oke deh.
2: Lagunya, Cek.
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya Bahtera Cinta dari Roma Irama.
0: Bahtera Cinta, coba kita cari dulu ya. Yeah. Oke, ntar.
2: Kirim-kirim ya.
0: Boleh, lanjutlah.
2: Buat Akbar di Lantau Bayur. Buat apa namanya, Elina Ditya. Buat apa namanya, Pak Teni di Langgan Dalam. Buat semua-semua yang recek dari A sampai Z, tenggol galo-galo.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Abdul Manap di Pangkalan Balai. Lanjut lagi nih caknya kita. Nih, ada siapa nih setelah Cik Abdul Manap ya?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Dengan Saldo.
0: Dengan Saldo nih apa?
3: Saldo, pendatang iya. Baru, pendengar lama.
0: Ah, sudahlah Cik, Cik Akbar.
3: Kenapa? Enggak percaya. Lu, enggak
0: percaya lu. Sabar nari, kena pola aku nih perasaan.
3: Enggak percaya lu.
0: Enggak percaya saya. Cak mana lah singgah kata.
3: Saldo. Dari Antawayu.
0: Iya, Saldo.
3: Minta lagu.

0: Nyo ini semoga bahagia we lah.
1: Dari siapa tuh? Semoga
0: bahagia. Dari siapa? Semoga bahagia. Nih.
1: Semoga bahagia.
0: Malam bola lagu doa aku lagi lu bahir atau lagu tu lah dong.
1: Megizet ya?
0: Cak. Ah, oh, ya, ya, ya, ya, jadi juga.
1: Oke.
0: Okay. Aku kirim kan?
1: Lanjut.
0: Untuk Cak Asmi dengan Cak Asminyon, Fauzan, sama Mbak Putra Banten sama Ibu, baru negara juga. Ada Pak Mana, udah jadi oleh yang sedari, Pipi yang mau Pipi, sama mengujuk aku, mengujuk Kota 35 juga. Pendi pensiun langkah yang di gasing, dari Gian juga, atau Irin juga. Ada lagi ada Marudi juga, ada Jasmine lagi Adi Pitu, ada Simon Pribadi, nama Siti Aisanya, ada juga Adi Pitu, Mang Iwan Yeni, Jasmine juga, juga Mang Hendra Widodo juga kasihnya kan, Eli Gandus, ada Pala juga. Terima kasih. Sudah ada topik juga Ada Papa MG sama Mak Utanya juga kan. Sudah itu siap pola itu juga ada Wapet juga sama Bupetnya kan. Ada Bang Bos sama semua Big Bosnya. Ada Pak Zena ada Bos Siska juga kan. Mak Asma di Koramil, Bunda Ida Arifin. Udah hajar tenang juga kan.
1: Iya.
0: Ada Papa Wendy juga di sana. Ada Mang John di Pelaju, ada Mang Johan di Mano Panuro tadi ya. Siapanya salam kompak selalu. Untuk Cik Mita, siapanya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, mudah lancar urusannya, dilancarkan di... Oh, di Cok Yohan ini. Cok Yohan dimudahkan jodohnya juga kan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Nah, kalau balik hati-hati Cik Yohan ya.
1: Iya. Tati pasti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cek Akbar alias Cek Saldo di Rantau Bayur. Lanjut lagi nih penelpon kelima. Kali ini ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum Bepadu, berpinta lagu dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Cek Ita.
1: Cek Ita Sungai Laya, sehat Cek?
2: Iya betul, alhamdulillah sehat. Cek Yohan sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Baru nak paru-paru nih.
1: Nah, menuju aku itu minum lapo Cek itu nah.
2: Neman penyanyi kali ini Cek Yohan.
1: Oh iya penyanyi, al kenyanyinya. Al kenyanyinya singkat kata menjiwang tuh.
2: Iya.
1: Mana Cek Ita, nak lagu apa?
2: Oh iya, lagunya ini be ya Ewan, apa cintaku istimewa bela.
1: Siti Liza ya?
2: Iya.
1: Salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salam untuk kalau be Ewan, tanpa terkecuali. Fotokopi C Asmi tadi.
1: Banyak itu foto
2: yang masuk-masuk, yang belum masuk, masuklah.
1: Masuklah ya. Pokoknya yang jauh mendekat, yang dekat merapat gitu ya. Ai sales gitu duluan ya, Po.
2: Yang dekat merapat.
1: Ai sales. Ai, mepet-mepet panas.
2: Terjarak.
1: Ai, can ada agang itu gitu nih.
2: Iya, kan hari panas, jangan dekat.
1: Siram es kamu, siram es galak lah siram es yang beraso kalau paca.
2: Lemah.
1: Iyo galak aku siram es.
2: Ada ininya pula itu kan ada topping-toppingnya.
1: Iyo, enjek topping keju tak apa. Ikhlas cayo aku mau disiram bunga gitu. Ida nak marah.
2: Ida. Iya tiba-tiba. Terbaik
1: Cik Yohan ya. Oke deh.
2: Spesialnya yang pasti untuk abang yang jauh di sana ya. Oke. Yang pasti sehat ya. Doa yang terbaik. Pokoknya yang terbaik bukan yang terburuk.
1: Oke deh Cik.
2: Cik Yohan juga ya. Yang terbaik juga ya. Galau-galau yang terbaik ya. Jangan yang terburuk.
1: Oh jangan itu. Tak kada-kada.
2: Cik Yohan tuh lah yang senang, gembira, happy. Cik
1: Yohan, oke Cik Ita.
2: Terima kasih Cik Yohan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 5 penelpon ya yang kita terima. Cik Yohan tahan dulu kaget. Sambil nunggu azan ini kita dendang ke sama kaget masuk ke Beduk dan Azan Asyar di pukul 15.32. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, berapa kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi panggilan kita untuk segera menaikkan sholat asyar tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan satu buah lagu religi, dan setelah itu kita akan kembali ke hiburan dangdut berpadu.
1: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lama-lama ke 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cek Iwan di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut. Ini telepon labunya dari tadi, laderang-dering, payuk tangkat dulu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Cek Iwan.
1: Oh, ini yang barusan nyanyi ke? Siti Liza? Oh, bukan?
2: Tak, bukan.
1: Oh,
2: tak.
1: Oh, bukan korang ke?
2: Namanya macam sama saja, tapi beda. Berbeza.
1: Berbeza orang? Oh.
2: Ya, yeah, berbeza lah.
1: I kira mirip. Ini you punya tajuk lagu lah, I kira.
2: Oh, tak lah. I bukan penyanyi. Oh. I penyihir.
1: Oh, penyihir?
2: Ya. Yeah.
1: Oh, keren kali ya. Mawar Borak punya saudara penyihir.
2: Iya. Yeah.
1: Jangan-jangan you bisa sulap ya? Bisa sulap? Uh-huh. Magic gitu? Hah?
2: Ya, pacarlah sikit-sikit.
1: Oh, sikit je. Yeah,
2: sikit je. Ya, mestilah boleh.
1: Oh, I kira you bisa sulap jadi kodok?
2: Ya, I bersaudara multi talenta semuanya.
1: Hoi. Lagi keren you punya family ya? Ya,
2: yeah, seronok sangat. Family banyak. Ini
1: banyak bisanya.
2: Banyak talenta.
1: Multi talent.
2: Iya, yeah, multi talent.
1: Oh, hebat you punya keluarga ya.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Kalau macam tu I nak minta diputarkan lagu boleh?
1: Boleh. Lagu apa tajuknya?
2: Boleh dari Zaskia Gotik.
1: Yang mana tu?
2: Yang bertajuk Abang Ojek.
1: Abang Ojek.
2: Ya, ada ke?
1: Ada ojek ke sana?
2: Ada.
1: Ada? Oh, keren.
2: Ya. Seronok sangat ni ojek sore-sore macam ni.
1: Tak hujan di sana tu ke?
2: Tak, di sini kan very hot.
1: Oh, very hot terus.
2: Ya.
1: Yuk.
2: Lama tak turun hujan.
1: Yuk tak mau pindah rumah ke kalau hot terus macam tu?
2: Tak lah.
1: Hot
2: tak
1: terus.
2: Pindah ke mana?
1: Pindah sebelah rumah ai.
2: Ya, boleh lah. Nanti saya cuba fikirkan dulu.
1: Okey lah. Kalau macam tu. Ada kirim-kirim salam kah? Ada pastinya.
2: Sore ni saya nak kirim-kirim untuk semua-semua je lah.
1: Semua je? Tak yu sebut satu-satu?
2: Tak lah. Saya penat.
1: You penat terus?
2: Ya. Saya penat. Oh. Jadi saya kirim send it to everyone.
1: Okey lah macam tu. Okey. Yeah.
2: Untuk Cik Iwan. Selamat bekerja ya.
1: Okey.
2: Semoga you sihat-sihat terus.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Rezeki you semakin lancar.
1: Amin.
2: You cepat naik ke pelaminan ya.
1: Oh, amin ke?
2: Amin.
1: Amin.
2: Ya, tu je lah.
1: Okey.
2: Saya nak balik dulu.
1: Okey, makcik Siti Nadiliza. Okey.
2: Air lah gerah, lah panas sangat katanya.
1: Yalah, yeah. Memang cuaca ni macam tak betul lah.
2: Tak betul sangat. Kadang-kadang panas, kadang-kadang cold dia. Rasa tak menentu.
1: Bisa meriang kita dibuatnya.
2: Macam tu lah. Yalah.
1: Okey lah.
2: I nak balik dulu ya.
1: Ya, hati-hati ya. Be careful.
2: Ya, kalau you pulang, you mesti lah be careful juga ya.
1: Nanti I episode.
2: Kalau you ke episode, you bangkit lah surang.
1: Tak nak lah. I mau berguling-guling je lah langsung. I capek lah. Bangun sendiri. Bangun seorang. Tak nak I.
2: Yalah pun.
1: Tak seronok bangun seorang. Bangun berdua lah.
2: Yalah pun. Jom lah. Okay. Terima kasih
1: ya. Ya, sama-sama.
2: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Siti Nadiliza ya. Dari suka tidur. Lanjut nih, walaupun selanjutnya ada siapa? Halo.
3: Assalamualaikum, Cik
1: Iwan. Waalaikumsalam.
3: Akhirnya
1: masuk lagi. Sabar. Tidak baca ngatakannya ya.
3: Bukan lagi, keriting gara jari.
1: Nah, jangan dikeriting ke. Kaget susah nah, ngebondingnya.
3: Iya, nak dibonding mahal ya.
1: Sayang duitnya lemak kita beli. Cok-coki.
3: Ya ampun, kecok-coki nyoi.
1: Oi, lemak coki-coki, tanyo lah mak cayo.
3: Coki-coki bobo-bobo ya. Nak?
1: Coki-coki sekotak ya, jangan sih kok tanggung itu.
3: Iya banyak dapat kartu bobo-bobonya.
1: Kaget kita main kartu bobo-bobo.
3: Ayo kita main kartu.
1: Iyalah, Cek. Masa enggak main? Agak kita main tepuan bae ya, bermuda ya.
3: Ya Allah, lamunan ini.
1: Emang sekarang kalau main kartu bobo-bobo Cek mano, banting-banting ya?
3: Iya, banting-banting.
1: Ah,
3: enggak ke ini apa ditepuk.
1: Ah, enggak di suka. Enggak suka lah aku tepuk lantai sakit, lemak tepuk di tangan bae.
3: Enggak zaman lagi, enggak kate lagi budak mentok.
1: Ai kaget pajari mereka jingok lah dia bocil-bocil itu. Kami omong kayak zaman dulu ya, zaman tante nih. Ditepuk di tangan kartu nih.
3: Ah, yang iya, siapa yang nyampaknya balik mati berarti.
1: Heeh, yang telungkup mati dia telungkup. Oh, kartu telungkup. Oh, ya Allah, bakso kapan ya? Udah sekarang enggak ngerti Cak yang ngomong Cak ini gitu.
3: Coba Cak Ewan yang telungkup aja.
1: Ah, udah tengkurap aku. Kalau enggak tengkurap. Teplesu.
3: Sudah jadi lah ngomong.
1: Sudah, ya sudah.
3: Lagi mengantre ngoceh dia nak masuk juga.
1: Eh, kaget lah dia tuh ngomong ke awak tadi dapat salam-salam. Sudahlah. Udah dapat salam-salam dia tadi. Jadilah
3: ngomong. Oh, itu. Dia nak masuk juga, dia pula nak nyalami wong.
1: Nak bales ya, nak ngebales.
3: Apalagi nak spesialnya itu yang penting.
1: Spesial. Dengan Cek, apa? Anggita ya, baca.
3: Iya, Anggita. Aku kemarin Cek Iwan ngomongin Anggita kemarin.
1: Agak merah tapi kemarin suara Cek Eli sama Cek Anggita. Ngapa pula di Yoke?
3: Cek Iwan, warna gak kecirin aku, Yoke.
1: Apa pula dia ke pas awal tuh merep ya tapi tengah-tengah ngapa ada suara bocil ya salah Cak Yoni sudah lah
3: malu ya
1: lah paling malu iyo sudah lah biar kelar Cek aku lah sudah lah baca tuan kantor
3: lagu ini Cek coba cari ke lagu dari Inul Daratista Cek judulnya ada apa dengan cinta
1: ada apa dengan cinta Inul Daratista ya ntar kita cari dulu dengan cinta
3: lagu lama Cek. Aku belum lahir lagu itu lah ada
1: Cak. Ay bener oi.
3: Iya Cak Nyo. Itu kan coveran Cak.
1: Oh.
3: Lagu pop di cover oleh Ino.
1: Oke oke oke. Tau cari dulu.
3: Cari lah. Kirim dulu ya.
1: Oke deh.
3: Aku berdengung-dengung ini Cak.
1: Nggak tahu Cak.
3: Paling ngomongin kartu tadi ini. Kirim di sini ada Kak Robi, ada Anggi, ada Andra. Masuklah kalau kalian bertiga deh. Sikok-sikok tapi.
1: Iya, jangan ke keroyokan.
3: Itu bareng-bareng iya. Nah, untuk Sisi. Terus Mang Akbar tadi sama Cik Alisanya. Terus ada Fauzan tadi lah masuk dulu. Ada satu lagi. Bang Iri, Mang Uju dua-duanya, Mang Pen dua-duanya, terus Bang Idham. Kenapa tak pernah masuk lagi Bang Idham? Untuk siapa lagi ya?
1: Siapa lah?
3: Mang Zainal.
1: Oke.
3: Okay. Sama Ibu Siskanya, terus aduh siapa lagi? Kok lupa? Oh iya.
1: Siapa?
3: Kita tadi lah, Bang Sarah juga, Bang Sahrul. Terus ada... Kenapa enggak nih? Ayah Sumari. Ada Mang John, Mang Johan. Terus Mang Pian, Mang Tozai. Oh, itu galau-galau Cik Iwan ada lagunya tadi Cik
1: Iwan? Ada lah, kita cari sampai ketemu pokoknya.
3: Oh, makasih Cik Iwan, ada Cik Iwan?
1: Ada dong.
3: Main
1: Cik Iwan, pinter Cik Iwan. Pacaknya, giliran lagunya dapet pacak.
3: Ya memang Cik Iwan pinter. Bukan muji atau kenyataannya itu Cik.
1: Amin.
3: Itu baik Cik Iwan ya.
1: Oke deh Cik Eli.
3: Nah, untuk Cik Iwan semoga sehat selalu Cik.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya,
3: semoga enteng jodoh lancar segala urusan pokoknya.
1: Amin, amin.
3: Terima kasih, Cik Iwan.
1: Oke, Cik Eli.
3: Dadah.
1: Dadah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi nih, abis Cik Eli ada siapa ya di penonton ketiga sesi ini. Halo.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Sama Joni.
1: Joni di mana?
4: Di Pelaju.
1: Di Pelaju, ya. Pelaju, Cak Mano, sekarang cuaca?
4: cuaca lagi panas ya, yo.
1: Oh, panas. Tidak mendung ya?
4: Tidak.
1: Oke deh.
4: Di situ?
1: Agak mendung di sini.
4: Di dalam tidak.
1: Agak mendung tapi di luar.
4: Di dalam tidak kan?
1: Di luar.
4: Ya, di dalam tidak kan?
1: Tidak kejengan, atap pucuk nih soalnya.
4: Oh, syukurlah kalau tidak kejengan. Alhamdulillah.
1: Iya. Nah, lagu apa, Cek?
4: Lagu? Tanya sama sebelah ini bila lagu apa dia nak?
1: Tanya sama siapa?
4: Yang di sebelah aku nih, nah, aduh.
1: Iya.
3: Lagu dong, Dutri itu?
4: Iya.
3: Oh, yang Dutri Dawai Asmara aja.
1: Dawai
4: Asmara. Dawai Asmara.
1: Oke. Salam-salam untuk siapa?
4: Buat galau-galau bila, Cek.
1: Oke.
4: Iya. Spesialnya buat Sasa, bila, Cek. Salam sayang. Baca ya, makasih ya.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih ya, kita dari tiga penelpon ini kita buka ke WA dulu. Ada siapa yang sudah ngechat kita di WA? Di sini ada Wakpet ya. Assalamualaikum, Cek Yohan. Semoga sehat-sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lagunya Cak Biasa, Kenyataan Rita S. Jackie Zima. Lagu ini buat pendengar perempat. Semoga pada sehat-sehat galo. Makasih, Cek Yohan. Memang lagu Cak Wakpetnya nih ya. Lanjut lagi nih, ada WA dari Cek Hamzah Yusuf yang di Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Adu. Cek, request lagu Mataharimu dari Sri Depi. Salamnya untuk Cek Fauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Eli, Cek Aisyah, Cek Atim, untuk semua fans perempat tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke deh Cek Hamzah, lagunya sudah disiapkan ya. Lanjut lagi, aduh. Dari Cek Arepin Tanggo Bontong, request lagu Persetan Roma

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih berpepadu berpinta lagu dangdut ya, masih bersama Cek Iwan pastinya. Kita angkat telepon dulu, aduh siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Harun di Mancanera.
0: Mengunjuk sako ya?
1: Harun di Mancanera.
0: Oh Harun, oh, Haru, Cek. Iya, apa kabar Cek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nak lagu apa Cek?
1: Cek apa ini?
0: Cek Yohan.
1: Cek Yohan.
0: Yohan.
1: Salam kenal lah.
0: Iya, nak lagu apa Cek?
1: Lagunya ya. Lagu penantian lah eh.
0: Penantian.
1: Mansur S.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Untuk galu-galunya baik.
0: Okey.
1: Yo, supaya di belakanglah pacar masuk pula. Yo, sebelumnya terima kasih yo.
0: Iya, Cek.
1: Sehat yo. Yo, terima kasih supaya sehat terus kamu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ayo, terima kasih yo.
0: Iya, Cek.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Harun di Mato Merah ya. Ada lagi penelpon ini, Cak Yon di penelpon terakhir ya. Halo.
2: Assalamualaikum Cek Yohan.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Apa kabar cantik Ung Belaga?
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Andra, oi, umur ini melupa terus.
0: Cek Andra umur ini ya.
2: Mana pendengar yang sangat ngagumi dirimu tak ingat terus.
0: Iya.
2: Sehat Cik Yohan.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, ngapo kemarin buru-buru kata Cik Rasid balik tuh?
0: Enggak tahu. Nak lagu apa Cik Andra? Nak lagu apa Cik Andra?
2: Langsung lagu ya.
0: Iya.
2: Dewi Persik Cik Yohan.
0: Yang mana?
2: Pasang Anting.
0: Pasang Anting, coba kita.
2: Iya.
0: Coba kita cari dulu ya.
2: Iya, aku kirim aja ya, selagi cek lagi cari lagu.
0: Iya,
2: Buat Bapak yang baru turun tadi ya, yang di Mata Merah tadi ya. Iya, semoga sehat selalu. Terus buat Eli Robi ya, ada di samping ya. Ada juga Anggi. Dan tinggal juga buat apa ya? Irin, Sisi, ada Mangujuk Sako, Mangujuk 035. Tak tinggal juga buat Mang Pen Dilangkan, Mang Pen Gasing. Ada juga buatnya Sahrul ya, Barang Rara ya. Sehat selalu pokoknya. Terus buat apa lagi ya? Buat Yuk Nadia ya. Ada juga buatnya siapa lagi ya? Itu siapa lagi tuh ya? Seluruhnya baca.
0: Oke, cedak hati lagu ya, pasang ada antingan
2: Rafli,
0: ini. Ya.
2: Ada Rafli, ada juga Rehat ya di sampingnya. Iya, yang lagi mendengarkan ya. Mendengar baru cek ini cek.
0: Dak hati lagunya, dak hati.
2: Dak hati ya, tahi lalat baca, dak hati.
0: Coba kita cari dulu ya.
2: Ya, yang versi remix ya, Mar, Cek, terakhir kan?
0: Nah, gak tahu aku baru lagu ini.
2: Coba dulu cari, Cek. Iya, kalau ada, kan? Nggak ngasih bawa balik, Pak, Cek.
0: Apa yang bawa balik tuh? Mendekati apa yang bawa? Nggak ada, Cek.
2: Nggak ngasih juga, Thailand, kan?
0: Iya. Salah, dak?
2: Cinta gembar, Pak, Cek. Ada, dak?
0: Cinta apa?
2: Gembar.
0: Gembar.
2: Yo. Tak juga ketemu, Cek.
0: Salah judul tak? Salah.
2: Tidak lah, Cinta Gembar judulnya.
0: Cak mana sih lagunya?
2: Ya itulah makanya aku minta tuh jadi kaget tahu Cek tuh lagunya.
0: Masalahnya udah ketemu ini masalahnya.
2: Oh udah ketemu sudah, cari yang mudah ya namanya ya. Aku bukan ikan asin Cek.
0: Aduh apa dia pula judulnya nih ah.
2: Coba diklik dulu. Lagu terbaru tuh Cek.
0: Kati
2: juga.
0: Kati
2: Kati. Oh, cek. Mana cek tak kati kalau?
0: Yo.
2: Ini mudah cari lagunya tuh. Aduh buyung ba cek, namanya cek itu. Mana tak ketemu pulau.
0: Aduh buyung, aduh.
2: Ada tak?
0: Coba bentar ya.
2: Iya. Buyur ba cek. Penelpon terakhir juga katanya dia omongin.
0: Bisa enggak yang biasa-biasa bae, jangan yang aneh-aneh, susah nih yang nyarinya.
2: Oh, tidak lah, lah aduh buyung.
0: Yang tadi tuh apa dia judulnya?
2: Yang tadi aku bukan ikan asin. Tak ketemu katanya.
0: Iya,
1: lagu sampai asik.
0: Ya udah adon ya aduh buyung.
2: Ini aja, dam aja, biar mudah aja.
0: Sudah ketemu.
2: Cek, malam minggu.
0: Sudahlah ketemu aduh buyungnya.
2: Ketemu.
0: Sudah. Ah,
2: itulah, karena enggak ketemu. Ya, pokoknya buat seluruh pendengar tadi Becek ya. Siapanya selamat sore, sehat selalu ya. So, yang terbaik buat Odu juga ya, yang di Palembang ya. Sehat selalu bareng mbahnya ya. Bareng mamanya juga gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kita spesialnya buat Anggita ya. Sehat selalu, doa yang terbaik bareng keluarganya ya.
0: Oke deh.
2: Oke Becek ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Ceknya sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Cita-cita semoga tercapai. Kalau balik hati-hati, jangan terlalu kebut, Cek.
0: Oke.
2: Iya, yaitu Cek ya.
0: Oke, Cek Andra.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada dua lagu, Penantian sama Adu Buyung. Kita putar ke dulu ya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Cuma rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat terompat bersama saya Wan, inilah info selengkapnya. Jengglong ialah alat musik pukul tradisional Sunda sebagai pembuat nada dasar dan kerangka lagu dalam gamelan. Alat ini terbuat dari perunggu atau kuningan seperti bonang dan saron. Jengglong berbentuk bulat dengan diameter sekitar 30-40 cm. Cara memainkannya adalah dengan memukul menggunakan alat pemukul dari kayu yang ujungnya dibalut kain wol. Sebagai bagian penting dalam gamelan Sunda, jengglong memberi warna harmonis dan memperkuat struktur musik tradisional. Keunikan bentuk dan suaranya menjadikannya ciri khas dalam satu kesenian. Kita beralih ke info selanjutnya. Karinding yang merupakan alat musik tradisional Jawa Barat yang terbuat dari bambu sepanjang 10 sampai dengan lebar 2 cm. Karinding memiliki 3 bagian yaitu pencepengan, cecet ucing, dan penenggelan. Bagian pencepengan berfungsi sebagai pegangan, sementara cecet ucing merupakan bilah tipis seperti jarum di tengah alat. Cara memainkan alat ini ialah dengan meletakkan karinding di bibir lalu menepuk ujungnya agar bilahnya bergetar dan menghasilkan suara dengungan. Karinding tidak hanya sebagai alat musik tapi juga bagian dari kearifan lokal masyarakat Sunda. Meski sederhana, bunyinya khas dan syarat makna tradisional Jawa Barat.

0: Sekian info sedengar ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat,

Dicek dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

98,4 Prompar Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulurnya masih bersama Cik Ewan di Sriwijaya Sore. Kali ini kita sudah masuk di plesir wisata lokal. Nah, ngomongin wisata lokal pasti kita familiarnya dengan Benteng Kuto Besak. Nah, tapi dulurnya ini ada berita yang kurang menyenangkan nih. Jadi, proses revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besak atau BKB ini dipastikan masih butuh waktu. Pengerjaan proyek yang telah berlangsung hampir setahun ini banyak dikeluhkan sebagian masyarakat karena kawasan wisata tersebut belum bisa kembali dinikmati secara penuh. Salah seorang warga Palembang berharap revitalisasi ini dapat segera diselesaikan sehingga wisatawan maupun masyarakat itu bisa kembali nikmati suasana di kawasan BKB yang dengan lebih nyaman ya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa ngatoke bahwa pengerjaan revitalisasi itu bakal kembali dilanjutkan pada pekan depan dan memasuki tahap finishing. Meski cak itu, kawasan BKB diperkirakan belum dapat dibuka pada Agustus mendatang karena masih memerlukan penyelesaian sejumlah pekerjaan. Menurut Roto Dewa, struktur utama pembangunan sebenarnya telah rampung pada tahap pertama. Kini fokus pemerintah ialah menyempurnakan kawasan termasuk menghadirkan ruang yang lebih nyaman tanpa menghilangkan nilai sejarah dan budaya yang menjadi identitas Benteng Kuto Besak. Pemerintah Kota Palembang juga berencana menambah ke unsur penghijauan serta melengkapi kawasan dengan informasi sejarah, dokumentasi, dan foto-foto mengenai perjalanan Kota Palembang. Harapannya setiap pengunjung yang tidak cuma nikmati keindahan kawasan tapi juga memperoleh pengetahuan tentang sejarah dan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan ini. Semoga proses revitalisasi ini berjalan lancar ya. Jadi Benteng Kuto Besak ini dapat segera kembali menjadi ruang publik sekaligus destinasi wisata sejarah yang semakin menarik. Nah, dulur ya, pembangunan infrastruktur ini memang membutuhkan proses, apalagi kalau nyangkut pelestarian warisan sejarah yang harus tetap dijaga keasliannya. Setelah jeda sejenak ini, Cewan bakal balik lagi menghadirkan informasi lainnya seputar wisata di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu kalau tadi kita ngomongin tentang PKB ya, yang proses revitalisasinya nih diharap ke cepat langsung lebih cepat ya. Nah kali ini kita geser lagi informasinya dulu. Jadi Indonesia ini terus memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata kelas dunia. Kali ini Kementerian Pariwisata tengah mengembang ke 15 provinsi potensial sebagai destinasi wisata ramah muslim yang berkualitas. Provinsi itu ya Aceh, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, hingga daerah istimewa Yogyakarta masuk dalam daftar daerah yang dinilai memiliki potensi besar berdasarkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI. Pengembangan ini tidak cuma berfokus pada penyediaan fasilitas ibadah, tapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang nyaman lewat kuliner halal, wisata religi, hingga konsep wellness tourism yang mendepankan nilai-nilai spiritual. Berbagai festival budaya dan kuliner juga terus digelar untuk menarik wisatawan muslim, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan tak cuma itu, Kementerian Pariwisata juga menghadirkan layanan informasi digital yang memudahkan wisatawan untuk nyari destinasi, tempat ibadah, kalender event, hingga paket wisata ramah muslim. Nah, langkah ini tentu menjadi peluang besar bagi daerah-daerah Indonesia untuk terus mengembangkan potensi wisatanya, termasuk Sumatera Selatan yang memiliki kekayaan budaya, kuliner halal, serta destinasi religi yang tak kalah menarik untuk diperkenalkan ke dunia. Nah, dulu-dulu ya. Kalau kita tadi berbincang tentang upaya Indonesia memperkuat sektor pariwisata melalui konsep wisata ramah muslim, saat lagi bakal ada informasi menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

0: download pendengar Pro4 dimanapun berada. Sementara lagi kita bakal memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami bakal merilis siaran dari Pro1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan surat An-Nahl ayat 1 sampai dengan 11 oleh Qori Ahmad Qosim SPD. Setelah itu akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib pada pukul 18:07 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro1 RRI Palembang.
1: Palembang dan sekitarnya. Hari ini hari Sabtu 4 Juli 2026.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib, maka tiba waktunya kembali kita melaksanakan ibadah hari ini, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lama-lama 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cok Ewan di Sriwijaya Sore, dan kali ini kita ada di Plesiran Adat Budaya kita. Nah, kalau ngomongin budaya nih, gak ada habisnya dong sore. Sama info Cok Ewan kali ini, karena kekayaan budaya Sumatera Selatan ini kembali dapat ruang untuk terus hidup dan berkembang ya dulu ya. Setelah sempat vakum sejak tahun 2023, Festival Seni Adat dan Tradisi 2026 ini serta pameran Anjungan Sumatera Selatan itu resmi kembali digelar di kawasan Anjungan Sumsel, Jakabaring. Festival yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga warisan budaya agar tetap lestari di tengah derasnya perkembangan teknologi dan modernisasi. Bahkan Gubernur menginstruksi ke biar festival ini masuk dalam agenda tahunan resmi melalui regulasi sehingga pelaksananya dapat terus berlanjut dari tahun ke tahun. Tidak cuma jadi ajang pelestarian budaya, kegiatan ini juga jadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif. Puluhan UMKM dan IKM itu turut meramai ke pameran dengan menampil ke produk kriya, wastra khas Sumatera Selatan hingga berbagai kerajinan unggulan daerah. Selain nikmati pertunjukan tari tradisional, sastra tutur, dan senda tari dari berbagai kabupaten dan kota, masyarakat juga diajak mengikuti beragam workshop budaya, mulai dari membatik motif aksara ulu hingga belajar tari gendeng Sriwijaya. Harapannya, generasi muda tuh semakin kenal, mencintai, dan bangga terhadap budaya daerahnya dewe. Nah, dulur ya. Budaya kita ini memang jadi identitas yang terus dijago tetap bersama ya. Dan setelah kita nikmati informasi seputar upaya pelestarian budaya Sumatera Selatan ini, saat lagi Cak Ion bakal ngajarkan informasi menarik lainnya yang tentunya ini kayaknya sayang kalau dilewatkan ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Dodol Orang Mukasi masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini Kaito ada berita lagi Dodol ya, ada info ini. Jadi baru-baru ini Dodol ya, pendidikan ini selalu jadi investasi terbaik untuk masa depan. Nah, karena itulah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu terus nunjuk ke komitmennya dalam dukung generasi muda, termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Baru-baru ini baik, Gubernur kita semua Herman Deru secara resmi ngukuh ke pengurus Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa atau IKPM Sumatera Selatan Yogyakarta periode 2006 sampai 2028. Pengukuhan ini bukan hanya jadi agenda seremonial, tapi juga jadi bukti dukungan pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena saat ini tercatat sekitar 4.700 mahasiswa asal Sumatera Selatan itu sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan mencapai lebih dari 25.000 uang kalau digabungkan dengan pelajar, alumni, serta masyarakat Sumatera Selatan yang menetap dan berkarir di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memberi kedukungan nyata berupa bantuan operasional organisasi, program beasiswa, mudik gratis bagi mahasiswa, hingga penguatan kegiatan budaya dan pemberdayaan UMKM mahasiswa. Harapannya, para mahasiswa itu tidak cuma sukses meraih pendidikan, tapi juga mampu jadi agen perubahan yang membawa nama baik Sumatera Selatan di tingkat nasional. Karena dengan semangat berakar dari budaya, bergerak untuk pengabdian, diharapkan mahasiswa Sumatera Selatan itu terus berprestasi, menjaga persatuan, serta siap mengabdikan ilmu dan kemampuannya demi kemajuan daerah. Lulur ya, semangat generasi muda ini memang jadi modal penting dalam membangun masa depan Sumatera Selatan. Nah, setelah informasi ini, Cik Yon bakal balik lagi, ya pastinya bakal ngantar ke informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Nah, lagu ini Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Iwan. Inilah info selengkapnya. Serabi Kalibeluk ialah makanan ringan tradisional khas Batang, Provinsi Jawa Tengah. Rasa kue ini gurih dari santan dan manis dari gula merah. Pembuatannya masih menggunakan cetakan tanah liat dan tungku kayu bakar. Serabi ini berbentuk bundar setengah lingkaran dengan diameter sekitar 10 cm. Adonan kue ini terbuat dari tepung beras, santan kelapa, dan gula merah atau gula aren. Kue ini memiliki aroma khas dari proses memasak dengan menggunakan kayu bakar. Proses pembuatannya tradisional di mana adonan dimasak di atas tungku kayu bakar hingga matang dan mengembang. Kita beralih ke info selanjutnya. Kue gancel rel yang menjadi kudapan khas yang selalu hadir dalam tradisi dukduran menyambut Ramadan di kota Semarang. Kue ini berwarna coklat dan berbentuk balok. Kue ini menyerupai bantal rel kereta api. Kue ini terbuat dari tepung dan rempah-rempah pecah jahe, cengkeh, dan kayu manis. Karena bahan aslinya dulu sulit didapat, masyarakat menggantinya dengan singkong kering atau gaplek. Teksturnya yang keras membuat kue ini dinamai ganjel rel yang menjadi bagian penting dalam budaya lokal. Dalam tradisi dukderan, kue ini dibagi secara gratis kepada masyarakat Semarang. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dudulur Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara irama Batanghari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar kebersamo beduk dan azan isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk segera menunaikan ibadah sholat isya tepat waktu, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulure. Jadi sektor pariwisata di Sumatera Selatan ini mulai nunjuk ke geliat yang semakin positif. Karena berdasar ke data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei 2026 tuh mengalami peningkatan sekitar 5,56% dibanding ke bulan sebelumnya. Sebagian besar wisatawan asing yang datang ini berasal dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Meningkatnya kunjungan ini menjadi sinyal baik bagi kebangkitan pariwisata Sumatera Selatan seiring semakin terbukanya akses penerbangan dan konektivitas internasional menuju Palembang. Meski demikian, BPS juga mencatat aktivitas perjalanan wisatawan domestik itu justru mengalami sedikit penurunan. Salah satunya penyebabnya ialah kenaikan harga tiket transportasi sehingga banyak masyarakat memilih menikmati waktu libur dengan konsep staycation atau berwisata di sekitar tempat tinggal. Tapi dulure, optimisme tetap terbuka lebar. Memasuki musim libur sekolah, aktivitas wisata tuh diperkirakan kembali meningkat. Selain untuk rekreasi keluarga, mobilitas masyarakat juga terdorong oleh aktivitas penerimaan mahasiswa baru dan perpindahan pelajar ke berbagai daerah. Momentum ini diharapkan mampu menggerak ke kembali sektor pariwisata, transportasi hingga perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan. Nah, dulure, semoga tren positif ini terus berlanjut dan semakin banyak wisatawan yang datang untuk nikmati keindahan alam, budaya, serta kuliner khas bumi Sriwijaya. Setelah jeda berikut ini, kami masih akan menghadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Propart, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Teman-teman, ayo nih kita ganggu manusia yang satu ini. Sepertinya pertahanan tubuhnya sedang lengah. Ayo kita serang. Ayo.
1: Teman-teman, jangan lengah. Dia harus mencoba menembus benteng pertahanan kita. Ayo kita lawan.
2: Di dalam tubuh kita, ada pahlawan yang tak pernah tidur. Ia tak memakai jubah, tak memegang pedang. Tapi setiap hari, ia melindungi kita dari musuh yang tak terlihat.
3: Kami adalah imunitas tubuhmu. Kami melawan virus, bakteri, dan penyakit yang mencoba masuk.
2: Saat kamu makan sehat, cukup tidur, dan rajin bergerak, kekuatan mereka, sel imun, semakin besar.
3: Tapi jika kamu lupa menjaga tubuhmu, kami bisa melemah dan musuh pun menyerang.
2: Jadilah sekutu bagi pahlawan dalam tubuhmu. Mulai dari hal sederhana, makan bergizi, minum air putih, olahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Karena tubuh sehat adalah benteng terkuat melawan penyakit.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perumpat RRI Palembang. Untuk hidup yang lebih sehat dan kuat.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur ya, masih bersama Cik Ewan. Nah, kalau tadi kita ngomongi angka wisatawan mancanegara yang meningkat sebanyak 5,56%, kali ini masih di berita yang hampir mirip, sama-sama dari BPS dulur-dulur ya. Ini ada berita yang kita kutip dari rri.co.id. Nah, dengan judul BPS Sumsel, capaian sensus ekonomi sudah mendekati 27%. Nah, dulur-dulur ya, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Selatan ini terus nonjok ke perkembangan yang menggembirakan. Karena Badan Pusat Statistik atau BPS ini, Sumsel, mencatat hingga akhir Juni ini, proses pendataan telah mencapai hampir 72%. Mohon maaf, maksud kami 27%. Ya, dari total target yang harus diselesaikan. Pendataan ini dimulai sejak pertengahan Juni ini dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha. Berkat kerja keras para petugas serta dukungan pemerintah daerah, media, dan masyarakat, Sumatera Selatan kini berhasil menempati peringkat keempat secara nasional dalam capaian pelaksanaan sensus ekonomi. Melalui sensus ini, BPS tidak cuma ngedata jumlah pelaku usaha, tapi juga menggali informasi mengenai perkembangan usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga tantangan yang dihadapi UMKM. Data tersebut nantinya bakal jadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari penguatan ekonomi daerah, perluasan akses pembiayaan, hingga percepatan transformasi digital bagi pelaku usaha. BPS juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus, karena seluruh informasi yang diberikan ini dijamin kerahasiaannya dan cuma digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk perpajakan ataupun kepentingan lainnya. Nah, dulur ya, partisipasi kita dalam memberi ke data yang benar tentu menjadi kontribusi nyata untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Setelah ini bakal kita lanjut lagi dengan hiburan batang hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

0: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lapor 4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, ini sudah pukul 8 lewat 1 menit yang mana berarti Cek Yon bakal pamit undur diri dari ruang dengar. Dulur ya di Sriwijaya Sore edisi 4 Juli tahun 2026 nih. Cek Yon pamit undur diri dari kawasan Jalan Radio nomor 2. Cek Yon yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Artis belaga Baim Wong, nak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itali Sriwijaya Sore. Dengar lagi.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bo Komang, Bo. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bo.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih lo Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Imi, sekan Bo. Cerita noin Bo. Cerita Bo.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah. Kini ceritanya lo.
1: Ken-ken Bo.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku, tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah Kanda, tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar Kanda, cinta ini hanya untuk Kanda.

0: Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati.

Tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah. Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwe seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
5: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.

0: Adi ngeling
1: dalem.
0: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeling.
1: Nana mbok.
2: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di manapun berada, senang rasa di hati kulo Cek Dola Pacak Bersua kembali di kesempatan malam hari ini. Tadi bersama rekan Yohan ya di Sriwijaya sore. Kali ini Sriwijaya malam bersama kulo, dan kita lanjut kembali hiburan informasi ya, dengan informasi dan juga hiburan ya, dan juga program acara kali ini yaitu Belajar Sumba atau siaran Sumsel Berdendang ya. Biasanya Belajar Sumba Berdendang setiap hari Senin. Nah, kali ini Sumsel Berdendang diaturi pengen bergabung di 0711351656. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Celi, bayo Celi, dia teri lagu apa Celi?
5: Lagu apa ya? Lagu Cek Dola yang Bu? Kemana pergi?
4: Kemana pergi? Oke lah, cari-cari dah eh. Oke lah kalau itu kemana pergi. Oke, kirim spesial untuk siapa? Terima kasih. Ya, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkelakar gak malam. Kalau di sini yang Sumsel Berdendang cuma lagu-lagu baik ya. Oke lah, kita lanjut kembali penelpon yang kedua ya di program Sumsel Berdendang. Halo Sumsel Berdendang, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat malam. Selamat malam. Pagi.
5: Selamat pagi,
4: waduh. Iya, selamat malam ya.
5: Selamat malam, waduh.
4: Iya, oke. Sisi ya, diatur Sisi. Nak lagu apa?
5: Tadi nak kemana pergi tadi ya? Aku jawab ini jawabannya keliling Palembang deh.
4: Payo, keliling Palembang dengan siapa nyanyinya?
5: Siapa? Cek Dili ya,
4: Pak. Keliling Palembang, boleh.
5: Nah, sudah dijawab kan lagunya.
4: Keliling Palembang. Boleh. Yuk.
5: Makasih warahmatullahi.
4: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemana pergi ini bertanya, dicari. Kemana pergi? Bukan kemana pergi kita nak kemana, bukan ya. Jadi lagu ini bercerita tentang mencari seseorang. Wah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
6: Salam Cik Dola.
4: Oh, dengan siapa nih?
6: Pipit, Cik.
4: Pipit, ya. Bayah Pipit diatur Pipit nak lagu
6: lanjut
4: apa?
6: Lanjut ke Bayah, Cik. Palembang Darussalam.
4: Pacama itu, eh.
6: Kebenaran baik kali.
4: Iya. Bagus tuh, Jok. Kebenaran kreatif kalau kamu.
6: Apa kabar juri ini? Keri-keri sedap.
4: Si Iwan.
6: Besok ada tak dia?
4: Hewan. Iwan udah ganti posisinya lah, mungkin Agus kali hari ini kalau main minggu.
6: Oh,
4: kan bulan Juli sana. Iya.
6: Juri itu.
4: Beda.
6: Iya lah.
4: Palembang Darussalam, Victor Huta Barat.
6: Iya.
4: Oh ya, oke.
6: Okay. Dari Cik Dola tak kado,
4: nak. Ya, belum ada versinya. Versi lainnya banyak
6: okay,
4: sih. Yo.
6: Sabu guyur ya.
4: Yo, hati-hati ya.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, tiga lagu, tiga pendengar pun, dan juga untuk galau-galau pendengar. Kali ini ada Kemana Pergi keliling Palembang dan Palembang Darussalam.

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali dalam rangkaian program acara Sumsel Berdendang atau dalam rangkaian acara Sriwijaya Malam ada Sumsel Berdendang. Diatur ya, pengen bergabung. Kami tunggu di 0713-51656. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cik Asmi? Ah, baik Cik Asmi. Cik Asmi, kabarnya?
1: Minta lagu, Cik.
0: Sehat ya?
1: Alah. Lagu Gadis Rimbu Bujang, Cik.
0: Baik-baik aja tuh, nih. Gadis Rimbu Bujang.
1: Ya, mau ke Cik Dola, Cik Sarah-Sarah nyari, Cik.
0: Haha, ya. Baik, itu baik.
1: Ya, untuk ada, Cik.
0: Aduh, tenang, baik.
1: Ya, untuk Cik Dola, selamat bertugas. Semoga saya selalu lancar di kerja, ya.
0: Amin.
1: Ya, Assalamualaikum, Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberi Jasmi, silakan. Halo, Assalamualaikum, Sumsel Berdendang. Terputus ya, silakan kembali kami undang. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cak Dola. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Mama, mama sehat ya?
2: Iya. Ini, apa kabar Cak Dola, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, nggak lagu apa Cak?
2: Lagunya ini baik, Cak Dola apa? Palembang, Tanjung Karang Kertapati.
0: Tanjung Karang Kertapati, baik.
2: Ya,
0: oke. Okay.
2: Ya itu Mbak Cak Dola.
0: Makasih yo, mau berkunjung.
2: Ya salam kenal Cak Dola.
0: Ya salam kenal.
2: Pendatang baru.
0: Ya kenal kembali ya. Ya.
2: Hah?
0: Salam kenal kembali.
2: Iya dari Okai.
0: Okai, oke dai.
2: Okai.
0: Oke.
2: Ya itu baik Cak Dola ya.
0: Iyo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bausan. Yang berkelakar kaget, jangan sekarang, ditahan dulu ya. Makanya ini yang sebentar berdendang baik, agak jaim malam ini deh. Ada dua acara hampir mirip sama ya. Halo, Assalamualaikum. Belum diangkat. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cik Dola.
0: Oh iyo, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Cik Dola, apa kabar Cik Dola?
0: Baik, ini sama-sama nih, Anggi.
3: Sama Cik Eka ini, Cik Dola.
0: Oh, Cik Eka. Sorry. Hmm. Oke, lama udah ketemu ya.
3: Iya, lama udah masuk.
0: Baik, kah? Ada dari lagu apa, kah?
3: Lagunya... Anangino, Cik Dola.
0: Anangino, aja. Boleh? Ya,
3: Cik Dola, dilahir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagunya nih? Oke. Oke, tiga penelpon, tiga lagu. Terima kasih sudah menemani kita pada sesi kali ini. Dan nanti kita akan undang kembali di program Kelakar Dalu. Masih bersama Kuro Cedola. Kita dendang ke tiga lagu permintaan dari pendengar. Dan terkhusus untuk kirimkan galau-galau pendengar di mana berada.

Ya, dulu kita akan lanjut kembali untuk program acara selanjutnya ya. Dan satu lagu lagi kita akan putarkan setelah kita masuk di program Kelakar Daru. 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya di 0711351656 ya. Oke, majeng dia turi yang pengen melo-meloi program acara kita Bekelakar Dalu ini yang boleh juga request lagu kesayangan nyong. Kita buka penelpon pertama. Halo, assalamualaikum. Juga. Masuklah. Mentanglah sehat kalau ngucak wong.
1: Cekalah. Oi. Cekalah.
0: Yo, Sismon.
1: Cekalah tolong. Ini cekalah.
0: Oi.
1: Di berita di radio ini.
0: Apa?
1: Ada yang berduka cita cekalah.
0: Heeh.
1: Ya.
0: Apa?
1: Pertama ya lahir-lahir. Inilah dulu ya.
0: Heeh.
1: Bapak Siti Aisyah sih.
0: Tinggal.
1: Ya,
0: yeah. Iya, iya. Ya. Kami ucapkan semoga amal ibadahnya. Iya, iya.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia bapak dari Siti Aisyah bernama Maliki, umur 60 tahun. Jam 9 pagi tadi telah dikebumikan di Palembang.
0: Oke.
1: Okay. Semoga beliau ditempatkan yang layak dan husnul khotimah.
0: Oke, okay, amin. Amin. Rabbal amin ya.
1: Itu aja yang lain.
0: Ya, terima kasih buat masinya ya. Semoga kami juga terus mendoakan ya. Semoga amal ibadahnya terima di sisi Allah.
1: Tadi tidak masuk.
0: Tadi ngelayat ya? Hah? Ngelayat ke sana.
1: Iya.
0: Melok ngelayat ya.
1: Kesian,
0: iya, telah melok ngelayat namanya.
1: Iya.
0: Iya lah ya. Kami titip salam untuk doa ya, semangat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal dah sakit tidak sih
0: lah. Hah?
1: Tidak sakit.
0: Oh, nami banyak metu ngomong sehat-sehat yang kano. Ya kano stamina, makanya akhirnya penyakitnya kena kejenguan. Iyo, pacak jadi itu. Belum tahu kan?
1: Ini di kamar mandi ujinya nyampak.
0: Iya iya.
1: Nyampak kamar mandi.
0: Iya iya sih.
1: Dah tahu ya, dah kasih nyawa lagi.
0: Jalan nama sudah selesai waktunya.
1: Iya. Iya. Pulau dikubur ke?
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya,
1: itu
0: bercerita. Iya, sama-sama cek. Mana ni? Iya, itu baik.
1: Iya, itu baik. Lagunya ya. Kita tutup yang tadi lah.
0: Apa tu?
1: Ah, kita masuk di pelajar kita lah. Suara apa yang masih serat-serat cerita lah?
0: Oh, iya, main jeruk.
1: Iya, nggak makan jeruk lagi. Jeruk yang kumakan bukan
0: minum jeruk. Ketujuh juru lagi lah, ketujuh juru pasar.
1: Iya lah, tinggalnya dok
0: lah. Iya beli, bukannya dok.
1: Kasih yang cerola, nangis ya cerola.
0: Iya lah, kan langsung rumah sakit itu dekat kan.
1: Iya tu, sabar beda, iya tu. Kita ini nak balik galau je tu.
0: Iya.
1: Iya, ada urutannya je tu, nak.
0: Benar.
1: Iya. Ah, iya. Alah.
0: Makasih lah sudah, ya sudah nenang kami, makasih. Ya, lah dekat lanjut nenang kami lah, makasih kami mewakili.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau
0: tolong ya, share lagi cerita lain.
1: Iya lah lagi
0: ya.
1: Kalau
0: anu
1: okay.
0: Iya.
1: Lagi itu dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ketuk magic way dari Etik Setan.
0: Ketuk magic, oke. Okay.
1: Au.
0: Ketuk magic.
1: Ah.
0: Yang versi mana itu?
1: Etik Setan.
0: Etik Setan. Oh iya. Oke, iya. Okay.
1: Ada cerita
0: lah. Iya.
1: Aku minta cerita lah tu lah.
0: Siap.
1: Aku ni lala mudah masuk. Memang dah macam-macam ya nak
0: tu. Iyo, kenapa lah?
1: Iya.
0: Ada kawan.
1: Pola ni agak kurang cepat.
0: Awak kerja di sebelah?
1: Tak serius aku. Arab. Suwe.
0: Iya.
1: Sudah makan cerita lah.
0: Iya.
1: Sudah makan apa?
0: Sudah aku.
1: Iya.
0: Belum. Nangan tentang isu Cik Simon.
1: Kita ni berkelakar, berkelakar lah.
0: Iyo.
1: Berkelakar kita ni.
0: Iya terserah lah kan.
1: Iya. Aku lagi tak lemak bareng juga, cakap cuma masih agak sehat masih.
0: uji wong tukal.
1: Tenggorokan.
0: Iya, uji wong tukan jago stamina, kesehatan. Iya lah, itu baik.
1: Iya. Lagunya tu.
0: Iya, kirim tak salam nanti.
1: Kita kirim eh.
0: Ah boleh.
1: Untuk cek dolar pribadi.
0: Oh terima kasih. Beradean kita, beradean. Simon pribadi dan...
1: Iya,
0: beradean.
1: Pribadi, ya.
0: Iya, benar-benar. Kakak beradek.
1: Adi sekarang
0: ini. Iya, tak kati. Pribadi kati.
1: Tidak, tak boleh tu. Ini dia masuk itu.
0: Senior tu.
1: Adi Bitung, iya. Bendi Lakan Dalam.
0: Iya.
1: Bendi Gasing.
0: Iya.
1: Akbar. Terus Hendra Widodo.
0: Ya.
1: Terus Jasmine.
0: Jasmine ya.
1: C Asmi Waitam. Terus Siti Aisyah. Terus Ani.
0: Ya.
1: Terus Sisi.
0: Oke. Okay.
1: Terus Nadia suka bangun.
0: Awas nak nombor terus.
1: Ah, iya. Itu Pipit.
0: Ya.
1: Ah,
0: galo-galo. Oke.
1: Iya, betino yang di Sulela itu rasa senggol itu.
0: Janganlah, jangan.
1: Iya,
0: tuh, nah, ini. Ya, oh, iya, iya, sudah.
1: Galo-galonya.
0: Iya, galo-galo, iya. Oke.
1: Itu ya, cerah.
0: Oke, siap.
1: Aku ada waktu.
0: Apa tuh?
1: Ah, ini dia, jalan-jalan ke Pulau Bali.
0: Bagus.
1: Jangan lupa membeli terasi.
0: Bagus, sama sak nyudai.
1: Kita tak tahan lagi.
0: Nih. Dah. Yang tak aku baik. Wadolah belagak nian tu. Ya. Okey.
1: Sudah.
0: Ya, dah.
1: Itu deh.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa baik kamu ribut-ribut. Penesan ya. Orang baik penesan berkelakar kita malam hari ini. Silakan yang pengen bergabung di 0711351656 ya. Untuk penelpon selanjutnya kelakar daru.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar wadolah?
0: Baik Cik Akbar.
2: Tak kaki pribadi ni
0: kan? Kamu berduluran. Aku jangan sampai dia marah. Marah kita ibut panas gitu.
2: Ini Akbar baik.
0: Iya, beradik kalau gitu. Apa ya Bar?
2: Cara mesti menatuwo.

0: tadi pagi dari Jasmilan kan.
1: Iya, mungkin banyak kawan di sana ketemu.
0: Ya, mungkin berangkat dah
1: tadi. Iyalah. Ayo dia cari. Ah, baik, baik alhamdulillah.
0: Makan soda.
1: Oh, makan soda, ini ngembung ya.
0: Minum soda.
1: Makan soda.
0: Iya. Baso daerah itu kita itu.
1: Oh, daerah kamu?
0: Soda, minum
1: oh.
0: Soda.
1: Daerah kamu enggak itu?
0: Iya, dari OI, Baso OI.
1: Oh. Makan soda.
0: Ada depan Moncon kan, Tanjung Batu.
1: Oh, ini ya, orang dari mana? Tanjung Batu ya.
0: Soda,
1: minum soda. Iya, lah, lah.
0: Sudah,
1: maka sudah, ya, sekelar ya.
0: Selesai.
1: Malam ini cuaca bagus kan?
0: Alhamdulillah bagus.
1: Dingin, dingin, ini, dingin enggak? Dingin panas?
0: Cuaca itu panas, tapi cuaca di udara di kami dingin.
1: Oh, mana itu?
0: Ya, ya, hari ini waktu hari itu panas kan, udaranya
1: siang.
0: Itu angin kalau sampai tepol.
1: Siang panas, malam dingin.
0: Malam siang tuh dingin. Anginnya tidak berhenti-henti.
1: Oh, banyak angin namanya.
0: Iya, di pantai, cak di pantai
1: Baringin. Wow, kamu pinggir sungai pula. Iya, laju kepengen aku ke sana duduk, aku setel ke kursi panjang itu, menjadi payung.
0: Iya. Tuh, lah. Ini musim angin ya, lemak. Sehari-hari ya, tak buat kipas angin.
1: Iya, iya, iya. Ada WhatsApp kamu tuh?
0: Hah?
1: Cek baru ada WhatsApp tak?
0: Katik ya, Pak.
1: Anak
0: dong.
1: Nak kirim ke posap di Perempat. Oh, sama tahu kami mampir sana.
0: Jangan aku nak dikirim ke angin ini.
1: Bukan sama tahu baca kirim-kirim kabar foto dan apa dan bagaimana. Iya. Yeah.
0: Suruh kirim ke padi, tanaman padi.
1: No, laju. Waktu no, cedola kami nanggo udang, oi lah kelemaknya.
0: Oh, sudah nanam padi tadi kan, suruh nanam. Oh.
1: Padi kapan bulan kemarin?
0: Tadi, ini selesai waktu nanam padi tinggal panennya,
1: wah. Oh.
0: Belum panen.
1: Ini sudah 3-2 bulan masuk.
0: Ya, ada yang panen, pematang tinggi agak tinggi-tinggi panen sudah.
1: Berapa dari nyemai ke iya dari nanam tuh ke panen?
0: 4 bulan 20 hari
1: ya. 4 bulan 20 hari ya.
0: Ada yang 100 hari
1: dan ada ini ketan.
0: Yang panjang-panjang yang padi lembut yang enggak ada kamu makan pulen-pulen ya dan.
1: Heeh.
0: Itu 100 hari.
1: Tak ada hujan nih.
0: Ya, nah padi itu gancang sudah di yang oh. Tanam 42 itu agak lembek, keras padi berat.
1: Oh, 42
0: itu
1: iya.
0: Keras. Yang lembut itu pulen yang 100 hari panen ya.
1: Oke, okay. Ya. Ketan nah, ada nanam?
0: Ketan ada juga.
1: Oh, iya lumayan.
0: Ini, Pak.
1: Siap.
0: Tumis ke kentan,
1: buat
0: bongkol ketan.
1: Ku bentang ke kursi panjang pakai payung.
0: Oh, tenang aja lah. Ada bangku ndak bawa asam ada bangku. Udah lagi bawa payung ada lah.
1: Iya, kata kamu di pantai.
0: Nah, iya, di pantai sungai ada. Kalau di bangku tuh ada cak 3 meter.
1: Aduh.
0: Kalau air pasang itu.
1: Minum dogan.
0: Dogan, dogan wong itu. Bisa sama lagi wadola dewe, bisa gue.
1: Caya ramuan kita ngobrol, dia sudah miss call.
0: Ya lah, jauhlah belakang, belakang ramuannya.
1: Ayo. Ya lah kalau minta berkirim jangan banyak eh.
0: Kirim kalau
1: ya
0: kan. Sampai kalau jam 10 lagi kita.
1: Mau. Dah sanggup aku.
0: Jadi lawak dah lah.
1: Yalah, yalah. Lagu apa?
0: Lagunya apa lah malam-malam lemaknya.
1: Lagu apa?
0: Diculai nabu-nabui weh.
1: Nak culai nabui-nabui. Ini nabui-nabui eh. Iya, iya benar ya. Oke siap. Lampung.
0: Sebastian ya.
1: Siap.
0: Kawan yang di pemulutan ya. Hobi dengerin celai nabu-nabu ini.
1: Iya.
0: Terkirim galo-galo be ya.
1: Siap.
0: Itu katibu kelakar agak panjang lebar.
1: Mohon maaf ya.
0: Buka maaf lah itu batin.
1: Samo-samo. Maaf ya.
0: Mendengar dulu. Jangan marah-marah.
1: Iya, tidak kemarah tidak.
0: Coba di senggol galo-galo asal pijet,
1: ya.
0: Senggol galo, dalam kekeluargaan ya,
1: yo.
0: Dalam kompak untuk cek apa?
1: Cek dola.
0: Wak dola.
1: Yo.
0: Untuk wak dola, siapanya salam sehat,
1: amin.
0: Panjang umur,
1: amin amin.
0: Banyak rezeki di budak lancar urusan.
1: Amin, doa amin.
0: Ya, kalau balik hati-hati wak dola ya.
1: Yo.
0: Baik, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi ya. Yang pengen bergabung di program Mengakar Dalu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Masuk, Cek.
2: Masuk.
1: Iya. Oh, ini agak berdengin-dengin kita tak lemak ngobrol.

0: Oh,
1: telepon dia gak pernah ngeri kalau yang wang ehong. Iya, kalau yang stabil tadi lemak ngobrol.
0: Iya, kena angin.
1: Nah, agak jauh dikit ya. Oke lah.
0: Pantai tadi kan?
1: Iya, ngapa lah.
0: Makai kursi panjang.
1: Oh, baju kembang-kembang.
0: Baju kembang-kembang.
1: Baju kita ke sana, Bang. Kita datang yuk. Bukan kita datang yuk, kalau kita.
0: Baju kapan?
1: Dia siap kenyo, kelapo. Kelapo tua.
0: Banyak
1: kelapo, mam banyak. Dibawa
0: batang.
1: Iya.
0: Apa ini
1: nyelok
0: kaki
1: disapit
0: udang.
1: Tak payah lagi, tak payah mancing, kaki itulah jejal. Iya.
0: Ada yang pengen makan ketan, ngapo?
1: Aku.
0: Belum panen, yo.
1: Oh, iya kalau panen disuruhnya ke sana, kaki. Dimasak kenyo.
0: Masaknya di sumi sini, wah itu
1: makan ketan
0: mamang itu
1: kemarin. Iya, sudah pernah kesana?
0: Di campur di udang, iya.
1: Serius? Lo pernah mampir?
0: Nah, udang yang mampir.
1: Kapan?
0: Gak lama.
1: Tahu di rumahnya?
0: Tahu rumahnya.
1: Serius aku nih, kalau kaki kesana sama-sama nyasar.
0: Cari jembatan, Pak. Mencari jembatan yang bertemu, ya.
1: Iya, kalau nyasar cari sungi, kebun pisang, balik ke Palembang lagi.
0: Balik ini kan. Juga kanyun ke jadi pisang.
1: Balik ke Palembang lagi.
0: Iya, Palembang lagi.
1: Iyalah kalau itu. No, ngapa lah das?
0: Dari ngapa Simon tadi? Pertanyaan ninggal.
1: Iya, kita minta berdoa kan.
0: Oh, iya, kami dekat berduka Simon. Alamu dia tak ngapain aku
1: lah. Tabik cari dengan kamu tu.
0: Tak pakai pribadi tapi.
1: Iya, dua beradik. Iya, wak daulah pribadi.
0: Daulah pribadi.
1: Iya.
0: Dia sakit, aku melak sakit.
1: Nah, itu nama labadoluran ni kan kamu.
0: Aku sehat dulu.
1: Iya.
0: Bagaimana cerita kita cek soal malam ini?
1: Banyak lah ceritanya mengenai cuaca, mana bagusnya, bagusnya.
0: Cuaca bagusnya malam
1: ini. Tidak banyak berkipas malam ini.
0: Tidak banyak berkipas, dingin. Cek soal malam minggu.
1: Kamu tuh ada cara kalau panas ya?
0: Apa?
1: Beli jagung.
0: Apa? Makan jagung?
1: Iya, sekalian ngipas jagung, ngipasi kamu.
0: Oh, berkipas.
1: Iya, jadi ada gunungnya kipas tuh.
0: Iya. Nah itu... Ibu sate ya.
1: Berjualan aja.
0: Dekat ini apa? Dekat yang jual sate itu yang kipas ya.
1: Sekarang lebih pintar sudah tidak lagi kipas yang apa nama ayaman tuh. Lah pakai kipas yang cocok listrik.
0: Iya. Taruh dia kipas aja lah.
1: Iya. Tapi kalau kipas yang tangan itu stabil kan bakarnya.
0: Iya.
1: Kalau
0: bakalan mutung satenya.
1: Iya. Kalau pakai kipas yang
0: apa nih jagung rebus?
1: Hah?
0: Apa nih jagung rebus?
1: Ya? Boleh yang manis-manis.
0: Yang manis-manis.
1: Iya.
0: Jadi kalau tapi kalau minta lagu jagung rebus tidak boleh.
1: Jagung rebus?
0: Iya.
1: Siapa nyanyi?
0: Ada lagu jagung rebus.
1: Iya, siapa nyanyi?
0: Apa? RC Nakarela apa dia tahu?
1: Dangdut.
0: Dangdut.
1: Jangan.
0: Dangdut koplo itu kan.
1: Jangan kalau dia ada bahasa Jawanya lah, Bang.
0: Oh, jadi boleh minta lagu Jawa?
1: Ya boleh.
0: Oh, boleh. Nah, kita
1: minta kan Nusantara lagu. Malam ini, walaupun Sumsel.
0: Oh, ya aku kalau Palembang.
1: Boleh Palembang juga.
0: Nusantara nak minta lagu ini, Sunda Wai.
1: Apa?
0: Minta ini, apa dia? Putra Banten. Dari Dusun Dio, kan?
1: Apa?
0: Ini, Karebong Kareak. Bagus ini, adalah. Pacana bergoyang ini. Apa dia namanya?
1: Karembong Kanyas.
0: Kanyas, yo. Ya. Karembong Kanyas.
1: Ya, oke dah kalau itu.
0: Yo.
1: Oke, siap.
0: Yo, kirim-kirim dikit ya,
1: Lai. Boleh.
0: Untuk yang masuk-masuk tadi, Simon. Yo, semoga saya tahu setelah apa ikut berduka, Cik Simon.
1: Ya.
0: Terus ini untuk ini Mang Saldo tadi tu.
1: Mang Saldo?
0: Yo, yang masuk tadi.
1: Siapa?
0: Banyak nama dia tu. Ada ini ya tu. Kita pun dia digoyang tak tergoyang, digeser tak tergeser.
1: Teguh.
0: Sama aslinya.
1: Teguh namanya.
0: nama panggilan dia tu.
1: Oh.
0: Akbar tuh nama anaknya Pak Akbar itu.
1: Oh, nama dia Teguh asli.
0: Yang baru ini, ya ini promosi namanya tuh ini apa? Aldo.
1: Aldo Bulo. Iya. Yang pakai ini di daftar ke Kemenkumham tuh namanya.
0: Iya, Kemenkumham.
1: Ganti nama.
0: Ganti nama.
1: Iyalah. Mau
0: nyoba di kambing dia.
1: Nyemli semut.
0: Terus untuk Asmi Aspinyo terus untuk siapa lagi mengujuk 035 untuk Pak Sobari ini apa dia Putra Banten Fauzan sama Cik Rudy untuk ini Mang Zainal terus ada Mang Iwan
1: siap.
0: Nah, Mang Iwan Aries itu
1: ya.
0: Nah, yang jual gorengan itu kan
1: iya tahu aku. Tahu kan. Mucak ya. Tapi kan sudah saudara lagi sekarang lah tahu.
0: Aries kan.
1: Iya.
0: Dia tuh ada Aries wae, lagi nyual jadi Aries iya.
1: Aja. Memang agak gabut dong Aries. Gabut-gabut itu. Demen
0: goter
1: ya. Iya. Namun mungkin sesuai namanya sama bintang ya kalau ya, Aries.
0: Iya. Aries.
1: Iya.
0: Dia tuh Aries
1: itu. Oh, bukan bi.
0: Aries.
1: Oh, jual es dulunya.
0: Jadi
1: Aries. Iya, Bu. Iya, Bu. Kaget salah. Iyalah, ya. Panjang lebar gitu kesalah galo. Iya.
0: Pokoknya dikirim galo-galo.
1: Iya, sip.
0: Dari A sampai Z dikirim galo.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih untuk Cedola. Selamat malam, selamat aktivitas, selamat berkarakal untuk selanjutnya.
1: Dengar ke sampai habis ya.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adi. Telepon ketiga ya. Oke lah, dendang ke lagu. Ini di lagunya.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
4: Doni.
5: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu.
5: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kembali dulu kita buka line telepon di 0711351656 ya, yang pengen berkelakar dalu ini bersama Kulo Cedola diatur. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Agak lama ya, cepet dikit masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Norman AKBP.
0: Wah, apa kabar Syed Norman?
1: Iya, alhamdulillah. Iya,
0: lagi santai ya. Alhamdulillah. Lagi santai rumah.
1: Iya, lagi santai.
0: Dengan kegiatan.
1: Berkelakar.
0: Biasa ngobrol-ngobrol malam-malam ini.
1: Iya.
0: Mama nak cerita makan apa ini? Makan apa?
1: Makan lah sudah. Ya.
0: Mongan deh.
1: Tidak
0: apa-apa
1: kan aku. Malah satu yang ngajar bahasa Korea.
0: Tidak, iya. Malah satu Jumat. Iya, benar-benar.
1: Kalau Pak Dola ini kelakarnya macam mana?
0: Kelakarnya macam-macam. Cerita sehari-hari. Nak tebak-tebakan. Tapi jangan agak-agak menjurus ke sana-sana. Jangan.
1: Tidak. Aku ada ada cerita dulu waktu masih kuliah kan. Balik dari cerita.
0: Iya.
1: Ya namanya kita sedang cari cewek waktu itu kan.
0: Iya ngapo?
1: Jadi aku duduk di belakang di oplet.
0: Dari angkot
1: ke Ampera.
0: Ya kan? Angkot ya.
1: Iya, negara dua betino dua curhat jadi kan.
0: Mak mana situ ya?
1: Iya, aku ni lagi nak cari cowok aja. Cuma aku tu tak pulo je ke nak cari apa pribadinya we ini. Baik. Kita yang di belakang dengar ni lah ini kan.
0: Iya.
1: Setelah ada peluang ini.
0: Iya, nak daftar eh.
1: Iya, pribadinya weh. Nah, kelanjutannya itu yang tak lemak lah juga.
0: Apanya ya?
1: Iya, ya uji kawannya kan. Tak mana pribadinya yang kau ingin itu. Iya, uji mobil pribadi, rumah pribadi, perusahaan pribadi. Ayo, jangan tak jadi.
0: Masa kita ini pribadi kan kebaikan iyo, gitu.
1: Yang baik, iyo. Yang ini kan pribadinya baik.
0: Bukan, rumah, bukan. Jok. Bukan rumah pribadi itu.
1: Di rumah pribadi. Lanjut tak lolos gitu. Gagal di awal. Itulah kelakar waktu masih muda kan.
0: Banyak cerita dulu ya. Sekolah, kuliah teman-teman.
1: Iya. Dan aku ada buat satu sebenarnya. Ada dulu. Uang tak percaya. Ujah aku cinta pertama aku ni tiga aja aku.
0: Ya.
1: Nah kok cinta pertama pacar tiga tu macam mana?
0: Mana?
1: Jadi ujah aku. Aku cinta pertama ada tiga tuh, ya satu cinta pertama ditolak aja gue.
0: Ya.
1: Kedua cinta pertama aku yang nolak.
0: Nah.
1: Nah ketiga cinta pertama aku diterima.
0: Aja. Oh. Pas namanya tuh apong belum bercewekan. Belum cewek berkawan-kawan bang.
1: Iya, tidak tapi ya sistem dulu kan di ya, mana eh?
0: Dekat.
1: Iya, istilah uji uang sekarang ni apa? Taruh.
0: Oh iya iya. Iya benar-benar dikenal-kenal ke?
1: Iya, tidak. Iya, nah dikenalkannya salah gitu nih taruh nih. Definisinya mestinya kalau kita nyesir cewek itu, nah ayu kita atau adik kita yang berino yang dekat di cewek itu nanya kan apa nyinggo
0: zaman bingin tuh ya,
1: itulah mestinya
0: iya, iya.
1: Jadi aku pengalaman sebenarnya ini cerita nyata ini wadola
0: iya.
1: Jadi dulu ada aku naksir cewek lah dari SMA sampai kuliah cuman aku nyinggo jarak jauh ya kan di SMA aja aku jadi ini zaman dulu belum banyak yang berjilbab lah itu.
0: Iya, tahun kami lah 90 berapa gitu ya, 95, 94
1: ya. Tahun 90 pucuk banyak
0: betul. Iya, iya.
1: Kejenggaan berjilbab.
0: Iya.
1: Jadi pas kuliah, kujing kok tak kate lanang yang bisa berani dekat ulo. Nah, aku ada trik.
0: Apa
1: jadi
0: tuh?
1: Galak ngobrol, cuman kalau ngobrol agama, kalau ngobrol langsung cewek dan cewek, tak kalah dia.
0: Iya.
1: Jadi kita paksa deketinnya ngobrol tentang agama dulu.
0: Iya, gitu. Pastinya nih.
1: Jadi galak di ladeninya kalau ngobrol tentang agama. Cuma kalau langsung misalnya, nomor berapa, nak galak dia.
0: Tak galak, iya.
1: Iya. Jadi cek itulah, nah alhamdulillah. Itulah jaku tadi nak cerimu, ditolak aku bukannya apa. Karena aku tak ngerti waktu itu ta'aruf. Jadi aku datangi apel malam minggu.
0: Iya.
1: Dia ladeni tapi macam mana. Diam, tak galak ngomong macam
0: cewek. Iya, iya, iya, benar-benar.
1: Itu dah. Dia betul oleh orang tuanya. Nah, istilahnya dulu di, telah didukung untuk. Nah, itu ada kawan-kawan utama. Ya. Dia terpaksa duduk, cuma dihadap ini.
0: Iya.
1: Bisa seribu bahasa.
0: Tidak direspon. Iya, iyalah, iyalah.
1: Jadi aku bingung. Oh, tak boleh malam mingguan. Payo, ya kalau aku minggu pagi. Minggu pagi, saya telah disambut. Cuman sediaman.
0: Laku
1: tanya ni, kan. Kak mana? Oh, je. Ini, jelana sistem taruh. Tak kalah apel-apelannya ini.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Ah, okey. Cuman aku tak tahu waktu itu tak keterangan. Tapi, alhamdulillah, istilah nak dia ada pertama dia kan jarang jalan dengan cowok.
0: Yo, jago sih.
1: Minggu pagi tu ada kawan cewek akrabnya tu sakit.
0: Ya. Yeah.
1: Di pusri. Jadi dia mesti dewe anda berani kan.
0: Jadi rewangi.
1: Pas aku datang dia galak ngomong kan.
0: Iya.
1: Nah, ini kawan aku juga, cuman cewek lebih akrab dari dia kan.
0: Oh, dia ngajak kawan, ya.
1: Iya, dia kawan aku ini sakit ini. Di rumah sakit pusri ini. Jadi aja aku. Jadi, nak masuk kan? Oh, sore aja nak masuk. Ayo, aku datang lagi sore. Dia bawa gula, susu, apa dari warung dia. Jadi aku rewangi. Dia ngajak adiknya.
0: Yeah.
1: Dia tuan betino galo. Jadi, istilah ngajak aku untuk landang. Yo, cuman adik-adiknya.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Yang cewek juga, dua berjebab.
0: Yeah.
1: Nah, ke pusri, keluar dari pusri, ada jajanan kan. Lewat jalan kaki.
0: Ya, ya, ya.
1: Ada jajanan adeknya ngagak.
0: Ah,
1: ya pun kita masuk dulu.
0: Jadi,
1: lah galak lah itu kan.
0: Iya, iya.
1: Cuma ayuk yo dia galak.
0: Oh.
1: Ya, tak berani besuk weh. Jadi minta rewangi.
0: Minta rewangi. Yalah, ayolah.
1: Iya.
0: Jadi itu ceritanya, Ceng. Jadi ceritanya yang itu mana masih ada wong yang masih di Palembang dia.
1: Ah, masih ada telah tak galak yang pertama kalau dia dengar weh kalau tahu ini pasti ini.
0: Iya, Cik Norman ya. Masih sering ketemu sih.
1: Apanya?
0: Masih sering ketemu di Palembang.
1: Iya, sering ketemu cuman kita tak dialah kawin kita lah kawin.
0: Iya, iya, iya.
1: Lucunya pas ini kan nah sebelum ini kan ada tragedi balik dari tadi ya. Balik dari masuk tadi. Rupanya dosa antar sampai ke rumah. Ngapo je aku kan aku nyemput tadi permisi dan waktu
0: iya tak boleh ya.
1: Kalau aku ketemu di jalan iya
0: boleh
1: ke rumah iya cuman apa ada kata-katanya cek
0: apa tuh
1: pas aku nak masuk lorong tu dosa lah je. Nah iya aku lah permisi waktu aku nak ngantar nah sudah batas itu ya. Nah aja aku putus kesempatan itu. Cuman setelah putus itu cek oh berarti aja aku dia ni konsekuen tak galak.
0: Ya, enggak boleh.
1: Enggak
0: okay. Boleh pacaran. Jadi, ya, enggak boleh pacaran.
1: Aku lalu poi, aku ngaku sudah dia lah ngomong
0: yeah, yeah.
1: Bahasa yeah, yeah. Sinilah.
0: Iya.
1: Yeah. Dah dak lama dia nak kahwin tu, Cek. Rupanya nyuruh lakinya je cari Norman jadi di Masjid Agung. Dia tahu aku kader Irma kan
0: yeah, yeah,
1: yeah. Di Masjid Agung. Jadi datanglah calon lakinya ni yang merupakan kakak
0: tinggi. Ngundang eh.
1: Bukan ngundang. Uje, kau disuruh ini cewek itu ke rumahnya. Nah, ngapa uje aku? Aku lah lama putus ini lah. Istilahnya, lama lupa. Okey, aku datang ini rupanya dia ngomong. Ini minta bantu, karena kata lanang ya. Aku diharap ke jadi panitia itu.
0: Sambutan.
1: Nah, ditugaskan. Dia konsekuen kan. Minta duduk tamu kaget. Walaupun laki bini undangan itu, tamu itu. Misalnya laki di kanan, di kanan, betina di kiri, dipisah ke.
0: Oh.
1: Aku tukang ngatur. Oh ya, aku diberi percayaan saya itu. Alhamdulillah.
0: Oke okay lah kalau itu. Yalah Cik, itu. Iya, ini kisah nyata nih. Yalah kalau itu.
1: Bukan disambung.
0: Iya Cik, banyak cerita. Lagu apa?
1: Bukan ciri. Apa?
0: Ah, lagu boleh, lagu-lagu Komring boleh.
1: Lagu Komring.
0: Boleh. Nah,
1: lagu itu weh, Om Bayakas yang ada Maniku Haga Dinyaknya Haga Niku Muni.
0: Apa? Yang mana tuh?
1: Om Bayakas judulnya.
0: Om Bayakas.
1: Itu kan pantunnya ada.
0: Yo.
1: Yang ada versi pantun. Dia kan di dalamnya ada pantun yang ada.
0: Yang versi lama.
1: Maniku Haga Dinyaknya Haga Niku Muni.
0: Oh, iya yang lama, versi lama ya.
1: Iya, versi lama yang
0: okay. Victor Utabarat ya.
1: Iya.
0: Ya. Ya, ya.
1: Dituju ke untuk ini orang yang Gitu kan,
0: iya, iya, iya, iya,
1: cinta
0: iya.
1: Pertama
0: yang iya, boleh. Oke lah, oke lah.
1: Yo,
0: yo, makasih yo. Waalaikumsalam, yo. Cek Norman nih. Cek Norman ini kawan pengrajin, pengrajin tali apa tuh, bisa dianyam-anyam itu. Iyalah, kita lanjut kembali ya. Yang pengen bergabung silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cedola.
0: Dengan siapa nih?
2: Biasa di Pak Jo.
0: Cek Robi, siapa?
2: Halo? Aspin.
0: Cek Aspin. Oke lah, ya lah, ya lah, ya lah. Apa kabar, Bin? Cek. Alhamdulillah, Cek Aspin.
2: Udah ngopi?
0: Belum, Bin.
2: Hah?
0: Ada kiki, Bin?
2: Kini, Be.
0: Ya lah, waktunya siaga gitu.
2: Saya buat ke?
0: Kopi kopi tam ya.
2: Jauh sanyuk gulo lagi jadi.
0: Nah, iya lah kalau mak begadang itu.
2: Tapi mau kawan aku jadi anjir kopi jadinya gulonya.
0: Iya di hobi yang pahit-pahit.
2: Oh, mana aku tak minum mendanya gua.
0: Dikit wae. Iya lah iya. Ada selera masing-masing itu.
2: Iya, selera masing-masing ya.
0: Iya, malam makan malam Pin.
2: Lah sudah lagi nguling-nguling dengar kelakar jadwal.
0: Ada yang kelakar sama suara tadi ya. Ada yang kelakar. Cek Norman ya, pendengar baru juga cek ya.
2: Oh, itu lah siapa lah dengar suaranya.
0: Iya. Ini dulu, kemarin tuh wawancara di UMKM Cek Norman tuh.
2: Oh, Cek Norman.
0: Iya, jadi mungkin dia dengar ke mana? Balik ke pus ya, Pak tadi.
2: Oh, Blemang ya lah.
0: Iya, Mas Blemang lah.
2: Oh. Salam kenal baik,
0: Cek. Iya, salam kenal Cek Norman. Iya.
2: Aspin yang paling belaga.
0: Wah, cacam.
2: Di
0: Pak Jo. Keren ya, Bang.
2: Aman ke rumahnya Cek Dola. Kalah aku sama Cek Dola.
0: Namanya paling belaga nomor 2, Bang.
2: Aku dengar tadi ada tempat itu Akbar Teguh.
0: Iya, rumah Menesan, Beb. Oh, ngapung.
2: Melewati jembatan Siratul Mustaqim.
0: Serius? Jerama kecil, sih.
2: Bukan, jerama bambu lah, buru.
0: Bawa motor, pacar?
2: Hah? Tidak pacar, motor harus digotong. Tidak kami salah jalan, Cek.
0: Oh, kemarin.
2: Kami lewat darat, kan. Nyasar, Monigo, aku, Dede Barasku, Andi Musku. Berapa kami, Adi Pitu, uang emam kami.
0: Tinggok
2: menunjuk jalan, lewat darat. Jadi perjalanan biasa sejam, kata Cek, apa sejam? Tidak tahu kami, 3 jam setengah.
0: No, ada mundur kalau kami tahu aku jalan ini.
2: Tinggok yang ini, tapi tinggok pertama jalan, lewat darat tuh, lewat kebun-kebun, jalan-jalan.
0: Baliknya aman, baliknya.
2: Jembatan Siratul Mustaqim itu.
0: Baliknya aman?
2: Hah? Baliknya aman, Jakbar kita tahu, baliknya naik ketek, langsung ke apa pelabuhan itu, langsung ke Musi Duo.
0: Motornya?
2: Motornya kata Jabar kalau itu dititip ke itu.
0: Hah?
2: Ada penitipan motor.
0: Maksudnya
2: ketek itu? Oh, ketek yang kami balik itu. Naik ketek.
0: Motornya ketek juga?
2: Naik ketek juga.
0: Motor ya?
2: Motor ya.
0: Hmm.
2: Kan itu disiap ke papan aja. Mudah main.
0: Hmm.
2: Papan yang untuk masuk ke ketek ya.
0: Iya enggak.
2: Tinggal norong wae.
0: Tidak katanya lewat jalur darat pacak lemaknya.
2: Ya seharusnya kalau darat.
0: Hah?
2: Jalannya jeleknya, jalan setapak yang tak pernah dilewati uang itu.
0: Iya, pas lagi musim hujan kalau kamu mari sana.
2: Jembatan, ya ampun. Jembatan bambu itu, Cek. Memang katanya inilah lah jarang pagi, itu jalan darahnya.
0: Jadi jembatan bambu itu motor tinggal ke?
2: Didorong warga sana, ada anak-anak Cek Akbar itu lah yang nyemput kami.
0: Oh, iyalah. Okay.
2: Ngomong kami, kalau ngeri kalau nak lewat itu, nyinguk posisi itu keadaan jembatan yang ngeri.
0: Dari jembatan itu ke rumahnya ke Cek Akbar berapa kilo, berapa meter aja? Lama apa? Berjalan. Dari aman jembatan.
2: Jalan yang lewat itu sungai.
0: Dari jembatan tadi, jembatan yang bambu tadi ke rumah Cek Akbar.
2: Jam setengah.
0: Dari jembatan itu?
2: Oh, dari jembatan itu kira-kira setengah jam ke rumah Cek Akbar.
0: Masih jauh ya?
2: Masih jauh. Lupa jembatan baliknya. Oh, jalan sini yang aman.
0: Oh, ada tempat jalan lain.
2: Iya, yang lewat sungai lah.
0: Kamu tuh namanya kesasar.
2: Ya, gak wigo itu. Iya. Ikut pun dia nak awak biasa mancing sana
0: tu. Sudah. Ikut. Ikutlah. Iya iya. Tapi tetap sudah bisa bisa apa pajak silaturahmi kan ke sana.
2: Iya, tapi kami ada rencana lagi nak ke sana lagi.
0: Iyalah, asal tahu jalannya galak melok. Tapi kalau nyasar kita galak aku. Tapi nak
2: nunggu musim kami, ngamakat musim galak sana.
0: Iya iya iya iya.
2: Katanya musim udang, pajak mindang udang
0: gitu. No, laju. Oh,
2: kami sik lemak je.
0: Iya.
2: Kami kemarin 6 tu dikirim kalau oleh Cik Elisa Pakasam. Oh mantap Pakasam je.
0: Mantap. Ya ya ya lah.
2: Kami dikirimnya Pakasam, ketan.
0: Ciri khasan tu eh.
2: Sudah tu asam apa nama? Sembem.
0: Sembem ya ya.
2: Sembem apa pelam tak tahu.
0: Embamnya boh. Embamnya boh olahannya. Hah? Olahannya atau buah embamnya?
2: Buah embamnya kan. Si Akbar tuh anak itu yang Akbar tuh nggak ngantar ke Cikabaring.
0: Oh, masih banyak batang embam tuh.
2: Nah kata Cikabaring banyak, dia tahu anak yang nggak manjat dan ke Cikabaring
0: kan. Batang liar tuh, apa batang tanamnya?
2: Nah kurang tahu, katanya punya siapa yang punya tanah tuh ibaratnya.
0: Iya iya iya, kira kita ngomong nih. Liar itu kan. Iya kita ngomongin dia, dia dengar gitu.
2: Ah biar. Ya. Tidak apa-apa, malah senang dia tadi
0: di iya, iya.
2: Apalagi di kato, itu apa
0: senang? Jangan dong. Jangan.
2: Mengadi galak, adi sengkerami galak nih ya, mukai namu aslinya tuh lah, malu dia. Iya, tidak usah tahu ngomong namunya Teguh. Namu lamun yang Teguh tuh.
0: Iya, ada kawan juga Teguh juga MC.
2: Oh MC.
0: Iya, MC ngetop.
2: Nah maaf ya, kalau MC Teguh cek dolar maaf ya.
0: Iya, iya. Oke.
2: Aku tak percaya kalau namanya Teguh.
0: Iya.
2: Terus punya nama asli ya, baru anaknya.
0: Nama anaknya, iya.
2: Oh, ya bukan aku Jakbar, kita tahu mengadi tadi. Iya marah lah gari kalau kurangnya.
0: Oke lah. Nak lagu apa aja sebelumnya? Kita banyak-banyak ngobrol.
2: Nah, bingung nggak
0: benar. Nah, lagu apa?
2: Joko Tingkir bela.
0: Joko Tingkir.
2: Joko Tingkir. Lemak dengarnya.
0: Oke.
2: Boleh kan dari Jawa aja?
0: Boleh.
2: Boleh.
0: Ya. Kirim dah. Dah.
2: Ada. Untuk ya Teguh tadi, ya siap-siaplah Pak Kasam tuh buatlah banyak-banyak kami pasukan datang. Paling dikit 20 datang.
0: Wah, wow, berjualan tuh, jangan kepintai.
2: Tidak, kami bawa bekal lagi. Senang lah.
0: Iya. Yeah.
2: Cuma kami nak ngeradak ya asam apa pun yang sana tuh, Pak.
0: Iya.
2: Ya Pak Kasamnya. Untuk mengadi Sukarami.
0: Iya.
2: Sudah galau-galau banyak.
0: Iya. Galau-galau. Bener. Galau-galau kena galau deh.
2: Iya, galau-galau. Dan sebut maaf lah.
0: Benar.
2: Iya, untuk cedera lah. Selamat tunggu sampai tuntas.
0: Iya, terima kasih, Cik.
2: Ya, dimudah urusan, Cik.
0: Iya, amin.
2: Iya, makasih cedera lah.
0: Iya, sama-sama. Kita doakan juga sana sehat selalu ya. Amin. Robbal amin. Sigo lagi lah kalau itu. Yang pengen berkelakar dalu ini ya. Halo, Assalamualaikum, berkelakar.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, masuk Sisi.
3: Hai,
0: juga Sisi kan. Sisi nama asli siapa sih?
3: Hah?
0: Nama asli Sisi siapa asli?
3: Nama aslinya kalau di KTP nama tengahnya deh.
0: Apa tuh?
3: Asila Putri.
0: Asila?
3: Asila Putri.
0: Oh, nama agak kayak agak luar negeri itu Asila. Jadi panggil Si.
3: Ya.
0: Si, nah si koknya? Kalau si koknya lagi apa? Asila Putri. Nah si kok lagi?
3: Asila Putri.
0: Asila Putri. Kalau si koknya apa dia ke si? Hah?
3: Kalau kan? Asila Putri itu.
0: Iya. Si kok baru si. Kan Sisi. Oh si Asila Putri si. Oh ya si dia biar lemak ini manggilnya Sisi ya. Iyalah kalau itu. Mana ceritanya si Ari sih?
3: Tapi kalau di udara itu namanya Sisi, tapi kalau di rumah lain panggilan.
0: Ya itu lagi kami yang ke pelajar enggak tahu Sisi mano.
3: Yo, kalau di sini kan dipanggil Kirana.
0: Oh, Kirana. Kirana Asila Putri.
3: Iya, Kirana Karisha Asila Putri.
0: Wow, lah kepanjang nama kau sih. Mau mana pakai KTP-nya pas mau ukurannya. Iya lah. Oke lah kalau itu. Lo sudah nikmati makan malam-malam hari ini?
3: Sudah kalau makan malam sudah. Aku makan nasi tadi lah makan
0: jam,
3: malam.
0: Iya lah jam berapa? Salah terus aku nih kalau makan malam. Jam berapa waduh, tadi? Jam ah?
3: Suara waduh tambah keren deh.
0: Masa sih? Iya. Payo dia.
3: Lagu.
0: Lagu apa?
3: Ini lagunya lagu apa? Nusantara ya?
0: Iya, Datuki.
3: Coba lagu ini, ya. Lagu apa tadi?
0: Jangan dangdut.
3: Iya, tahu.
0: Tahu, tempe.
3: Ini apa tadi yang di request tadi, Bu?
0: Apa ya?
3: Lagu Jawa tadi yang di request.
0: Lagu apa? Dicatat, diinget.
3: Jangan di miss call kesini, di sini pakai nelpon. Cikoknya.
0: Cikoknya, nggak bantu.
3: Aduh, apa dia? Apa sawangan apa gitu?
0: Sawangan.
3: Iya, sawangan. Itu lah.
0: Iya, sawangan. Ada.
3: Oke. Okay.
0: Aduh, tenang, bye.
3: Ya, salamnya buat dia lo ya.
0: Sawangan kan?
3: Iya.
0: Kalau gitu nih sawangan kotoran nih sawangan. Yang di pucuk-pucuk atap deh.
3: Ya.
0: Sawang. Oke, okay, sawangan. Bukan sawangan.
3: Ya,
0: oke, okay. Siapa nyanyi ya? Yang mana? Oke. Okay.
3: Di itu banyak versi.
0: Banyak, Dara Ayu dong.
3: Coba cari yang Pia Palen.
0: Pia Palen, Palen. Kalau Yeni Inka jangan Joko Tingkir sudah dia. Pia Palen ya?
3: Iya, Pia Palen.
0: Oke, siap.
3: Entah siapa yang orinya tuh yang banyak versi.
0: Iya, yang versi Pia Palen banyak dari Kok Tinggi Kok no. Iyalah kalau mah itu. Bayo jaturi. Itu bayo. Ya,
3: kirimnya bagel kalau bayo. Bayo adalah terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kita dendang kedua 3 bola gue di kesempatan sesi yang kedua.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Kembali dulur dengan program Bekal Kardalu untuk sesi yang ketiga. Kita buka alam telepon kembali. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masuk Cek.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Cek Dola.
0: Cek pausan ya.
1: Betul.
0: Apa yang baru tadi, Cek?
1: Adik aku tadi.
0: Oh itu ya.
1: Iya, Okai tadi kan?
0: Hah?
1: Okai.
0: Dalam mak kalau di ada T-nya.
1: Hah?
0: Okai.
1: Oh, aku T-nya di depan itu merek Cek Dola, tidak boleh. Kalau T-nya di depan itu merek.
0: Okai ya, okay maksudnya.
1: Hah?
0: Okay.
1: Okai ya, okay, okay jadi juga.
0: Okay lah. Ya.
1: Yang penting depan jangan injek huruf T, Cek Dola.
0: Itulah jago tuh.
1: Itu merek itu.
0: Iya iya iya.
1: Ah,
0: merek.
1: Iya. Nah, itu laku keras aja di perompak itu.
0: Iya, banyak beli lah ya.
1: Iya.
0: Sebut bae korek.
1: Cek Dola ini. Jangan Cek Dola. Iya, kalau korek kan bebas kan ya.
0: Iya. Apa ya, Pak? Nak cerita apa malam ini?
1: Apa korek tuh lah kita cerita ke Cek Dola. Kalian bae.
0: Mana cerita
1: korek? Macam-macam korek Cek Dola.
0: Korek yang pertama.
1: Korek yang pertama korek apa? Ada yang
0: korek kayu. Korek kayu.
1: Batu ada yang
0: macik.
1: Modelnya dia,
0: ah? Macikan apa? Korek kayu.
1: Ini Cek Dola yang punya Mbak dulu tuh modelnya dia ada linjok kapas kan dalamnya. Kapas itu kita celup ke ini. Ke apa itu namanya? Ke apa itu? Ah. Ke minyak Cek Dola. Habis itu dimasuk ke dalam itu ditutup lagi. Nah, terus kapas itu agak ditimbul ke dikit kan? Ke yo. Ini cak sumbu Cek Dola.
0: Oh, mak itu.
1: Iya, jadi asal kita ini apa? Kita ceraskan hidup itu kan? Nah, dia hidup terus Cek Dola. Kalau nama tiga kita tiup modelnya cak itu.
0: Korek zaman dulu eh.
1: Ya, yang... Iya, korek zaman dulu
0: plat, tuh. Pakai plat penutupnya.
1: Iya. Nah itu ada dulu tuh caknya kalau tidak salah ada dua tapi hilang kalau sudah
0: punya yai dulu
1: iya
0: dia pakai untuk ngudut pakai apa namanya pucuk rokok
1: iya dan yang Cek Dola
0: yang daun dari daun deh iya
1: nah dan yang sekarang tidak tahu kemana semenjak ada yang taulah sekarang kan lah ada yang
0: canggih-canggih
1: beli sekali pakai buang kayak itu kan.
0: Iya, cak. Iya. Canggih sekarang
1: itu kan kita ganti dalamnya baca Dola.
0: Iya, kasih sumbu eh.
1: Sumbunya kadang jalan tuh dulu kapas Cek Dola.
0: Iya, betul. Iyalah ya.
1: Terus beralih lah ada korek kayu dulu kalau ya, yang diceskan di samping itu Cek Dola ya.
0: Korek kayu yang pakai kayu lidi.
1: Cak lidi itu Cek Dola ada.
0: Itulah dari
1: ada
0: zaman.
1: Ada pentolnya Cek Dola.
0: Dari zaman bingin lah ada korek itu.
1: Iya, karena mungkin itu lebih dulu Cek Dola ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: kalau zaman sebelumnya itu ada ini ya, zaman purba dulu.
1: Apa maka ini maka batu Cek Dola.
0: Iya. Oke. Digesek-gesek.
1: Tokan dua batu kan?
0: Iya, macam jadi gesek-gesek juga dengan kayu.
1: Iya, digesek ke ada api Cek Dola.
0: Iya.
1: Iya, ya itu mungkin untuk batu yang hidup Cek Dola kan?
0: Iya, sekarang
1: batulah sudah mati walaupun kita gesek ke enggak akan ada itu kan? Enggak menghasilkan api dia.
0: Iya. Dan yang terakhir itu, yang terakhir yang paling modern.
1: Apa?
0: Pakai kok.
1: Yang modern ini sekarang mah tinggal kita sekali pakai.
0: Iya, ada yang nembak itu ya?
1: Hah?
0: Pakai tembakan itu kan?
1: Apa cetekan Cek Dola?
0: Iya, pakai tembakan panjang itu. Nah, apa dia nama itu?
1: Iya.
0: Adalah.

0: lagi.
1: Ah, kalau di rumah tu nak katik lagi korek ya, pakai kompor gas bae.
0: Ada ni yang cek dia lah.
1: Nah, bakar ya. Apa racun nyamuk pakai kompor gas.
0: Ayah Doni yang sama cek do lah. Iya, ayah mana korek enggak kate ini. Laju ke kompor gas pula gitu.
1: Iyalah, iyalah. Kita enggak ngomong kompor gas, ada nikmat makan malam ini.
0: Oh, sudah cek do lah.
1: Pakai apa?
0: Kebetulan kita tadi makannya lauknya ini cek do lah po. Udah yang kecil-kecil itu dicampur, dioseng sama ini, Cek Dola. Jantan, Cek Dola.
1: Apa tuh?
0: Jantan tuh ini, jagung muda itu lah, Cek Dola, yang masih kurang lebihnya sejempol-jempol itu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Lemak, Cek Dola apa bahasanya itu?
1: Apa jagung muda?
0: Yang jagung kecil-kecil sengaja di ini, Cek Dola, dijual itu, nah.
1: Apa ya, jagung kecil-kecil itu ya? Namanya tuh, apa ya? Pokoknya untuk sayur tuh.
0: Iya, untuk sayur. Taruhlah jagung muda itulah, Cek Dola.
1: Iya, iya benar.
0: Kalau kita di sini namanya jantan, Cek Dola.
1: Oh, jantan.
0: Jantan, okay. Itu lemak, Cek Dola, kan dia kalau di ini tuh ada rasa manis-manisnya kan. Dia oseng sama udang tadi, Cek Dola, udang kecil-kecil kan.
1: Iya, iya.
0: Iya, lemak, Cek Dola.
1: Oke lah, kalau lemak itu. Yalah, terima kasih informasinya. Mungkin ditambah lagi, Kati?
0: Tambahnya apa, Cek Dola?
1: Nah, yang selama sehari ini apa diri kali ke?
0: Cek Dola, aku ni wongnya pengacara, Cek Dola.
1: Iya, makanya kami nyingok iwong di luar kan, nyingok ada gawian juga, nyingok iwong ngawasi.
0: Iya, aku ini, Cek Dola, sebenarnya aku ni tak galak cerita apa, Cek Dola.
1: CEO kamu ni?
0: Iya, CEO, Cek Dola. Aku galak keluar masuk terus, Cek Dola, sebenarnya.
1: Ngurus di perusahaan, CEO.
0: Asli, Cek Dola.
1: Iya.
0: Cek Dola percaya dah, aku keluar masuk dari tadi sebenarnya.
1: Maksudnya?
0: Iya, aku tiap hari keluar, lagi masuk lagi. Yo, pokoknya aku
1: di radio.
0: Keluar masuk terus.
1: Di radio?
0: Hah?
1: Apa? Keluar masuk apa? Di radio?
0: Keluar masuk rumah.
1: Oh, ngawasi?
0: Iya, ngawasi. Aku nih bisa dibilang bos juga bukan, mandor juga bukan.
1: Iya,
0: gak tahu
1: iya.
0: Apa aku ini.
1: Nyinggok udah kecil-kecil depan dia ngomain. Si CEO.
0: Aku ni CEO dak berdua, Cek Dola.
1: Tapi kan masih ada kebun-kebun sebelah kanan, depan belakang kan.
0: Oh, alhamdulillah, Cek Dola.
1: Masih ada ya. Alhamdulillah punya uang bukan.
0: Apalagi Cek Dola tahu dak kalau apa 500 meter ke sana tu banyak, Cek Dola, ada kebun galo.
1: Ya punya uang.
0: Nyowong.
1: Oh, tapi ada sikok ya. Nyempel dikit yang paling ujung deh.
0: Iya, paling ujung di pojokan.
1: Punya kita.
0: Nah, itu punya kita.
1: Oh, alhamdulillah masih ada namanya.
0: Iya, alhamdulillah Cek Dola kita
1: masih ngasil kan. Ke? Iya, iya.
0: Iya, kita ini sebenarnya bersyukur dari hal terkecil, Cek Dola ya. Tapi yang kita ini manusia kadang ngalahan yo. Pasti ya. Tentu kurang enggak gitu, Cek Dola.
1: Naik apa lagi lah, cukup deh.
0: Caknya tidak pernah cukup. Kalau aku sendiri lah ya.
1: Iya.
0: Mungkin kebanyakan orang seperti itulah ya.
1: Sama lah, samanya. Tapi minimal merasakan gitu.
0: Iya, minimal kita bisa merasakan. Sebenarnya udah
1: nikmat.
0: Kecukupan iya. Itu udah enak gitu.
1: Iya, benar. Nikmat sesuatu ya, hal
0: ya. Merasakan enak itu dia dari kitanya sih. Kalau kita pandai bersyukur juga, mudah-mudahan kan bisa selalu ini Cek Dola kayaknya. Nikmat, enak,
1: betul.
0: Kita menjalani semuanya kan.
1: Iya, kalau kita bersyukur kan sih, insya Allah rezekinya akan bertambah.
0: Betul.
1: Iya, iya, iya.
0: Walaupun kita banyak duit, kita kurang bersyukur, kayaknya kurang terus ya, Cek Dola ya.
1: Iya,
0: walaupun iya. Makanya Cek Dola tuh bagi sikit lah sama aku nih.
1: Saya iya, kita tuh kalau bersyukur, kalau kita kado gigit nyamuk.
0: Apa?
1: Kalau kita kalau bersyukur tuh kalau gigit nyamuk apa maksudnya gatal-gatal.
0: Oh, itu dikokor, Cek Dola. Cek Dola jangan guna-guna. Jalan.
1: Iyalah.
0: Dikokor tuh bukannya nih, Cek Dola, kita sebelum kita apa nih jalan ini dibangun kita kukur dulu.
1: Ukur.
0: Berapa panjangnya?
1: Ukur tuh.
0: Nah.
1: Ya. Ajau deh sudah kalau itu. Ya lagu apa nih?
0: Lagunya ini bebas Cek Dola ya. Coba Cek Dola dari seberang bae Cek Dola.
1: Enggak apa.
0: Ini lagu baru apa yang lagu lama?
1: Enggak apa.
0: Ini bae yang lagu apa cek dulu ya?
1: Agapong.
0: Ah, jangan juga bingung ini.
1: Ya, sudah meloan, Be.
0: Meloan?
1: Iya.
0: Ah, jangan cek dulu.
1: Agak bergancang.
0: Ini apa lagu kopi iya. Susu becek dolar?
1: Kopi susu yang mana tuh?
0: Hai lagu yang dari JJ siapa itu becek dolar?
1: Kopi susu.
0: Ah.
1: Mansur, Mansur. Juju.
0: Boleh.
1: Juju SI nih.
0: Nah, Jawa, betul becek ya. Dolar.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Iya. Okay. Lagu becek dolar itu lama becek dolar kalau becek dolar dengernya pasti dijamin nak minum kopi susu.
1: Iya.
0: Ya, siap kelas ya dolar tuh kopi, siap. Susu, banyu panasnya kan?
1: Ya,
0: itu baca dolar
1: ya. Ya, makasih yo.
0: Yang baca dolarnya selamat tugas baik.
1: Yo.
0: Ya, semoga sehat selalu.
1: Amin, sama-sama doanya.
0: Rekan-rekan di sana cek dolar ya.
1: Ya, makasih yo.
0: Ya, itu baca dolar.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: juga. Oke.
2: Tanya korek-korek tadi, tanyalah dalam korek-korek tadi. Ya.
1: Yang mana?
2: Ya, banyak mesin korek.
1: Saya gawis bosan ngomong korek. Tapi kak ini Putra Banten mengalami galau korek-korek gitu kan?
2: Mudah-mudahan ngalami.
1: Dari misalnya kalau ke hutan buat dari batu tadi.
2: Dari batu itu aku lah. Yang dulu zaman dulu aku. Ini hidup yang kedua aku nih. Jadi tahu.
1: Apa pakai kayu sakena rumah, pakai daun kering. Digosok-gosok gitu.
2: Kayu-kayu digosok-gosok juga galak tuh, panas juga.
1: Pernah kan ke kebun hutan dulu masih muda-muda lu?
2: Oh, cuman waktu aku di Jawa ada kate hutan.
1: Oh, habis hutannya.
2: Wala transmigrasi sana.
1: Oh iya. Jadi kebon ya.
2: Bukan kebon di sana, pesawahan.
1: Sawah. Oke, daerah
2: kelam. Ditahulah baru sini tahu hutan tuh aku tuh.
1: Di belakang rumah rupanya.
2: Ternyata bukan rumah, samping rumah, depan
1: kanan. Hutan enggak loh. Hutan.
2: Tapi aku bukan termasuk orang hutan aku tuh. Tapi dia punya hutan.
1: Masih sering.
2: Kayak uji sih mon. Nah.
1: Masih.
2: Bukan orang hutan masih mon.
1: Iya, tapi masih terdengar burung-burung berkicau tadi.
2: Oh, karena burung berkicau masih banyak. Burung tekuku,
1: bagus.
2: Batu karatu.
1: Namanya masih terus alam.
2: Lagi burung beo galak terbang-terbang.
1: Iya. Alami namanya itu.
2: Alami masih.
1: Yalah.
2: Pokoknya masih alami lah di sinilah suara jangkrik galak tuh ada juga. Paling kota kan kate, cuman bising boy.
1: Iya. Lemak nih di rumah baca merenung.
2: Dia kalau masa merenung mah bang adalah dari desa, dari kampung, dari kota kalau merenung tuh. Iya, merenungin nasib.
1: Oke.
2: Nah, kalau di pedesaan kan merenung dingin, maksudnya. Dingin katanya duit, maksudnya tuh.
1: Iya.
2: Cuman kalau masih alih-alih berzikir, insya Allah, santai pikiran kita.
1: Oke lah.
2: Berhubung aku udah majal, dia udah baca.
1: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya anak. Maksudnya kena zikir-zikir tuh agak jauh, maksudnya.
1: Ini lagi nyaman-nyaman masih muda ya.
2: Nah.
1: Iyalah.
2: Apalagi muda, nah, kacau pikiran
1: kita kesini. Galak jalan-jalan kemana-mana lo mudanya.
2: Hah?
1: Kalau pelesiran kemana-mana.
2: Yo kalau muda tau deh, belan.
1: Iya.
2: Ada pengesano melo.
1: Oh.
2: Ke pantai melo.
1: Wow. Apa dia nama zaman dulu pelesiran atau rekreasi lo?
2: Yo, pelesir
1: pacar,
2: rekreasi masih pacar. Senangnya apa ceh di sana tuh? Kalau napu aso besok hari tadi tuh bakar ayam, mau bakar iwa kan di pinggir pantai. Nah, baru lemah tuh.
1: Oh, besok napu aso?
2: Iyo, napu lahan di sini kan?
1: Iya.
2: Nah, itu namanya bebancakan gitu.
1: Oh, bebancakan namanya.
2: Kan, iya. Masih di situ.
1: Iya.
2: Nah, bakar ayam di situ.
1: Makan rame-rame.
2: Di situ kan. Pakai bawa daun itu ceh.
1: Di pantai.
2: Iya, pinggir pantai.
1: Sebujangan, segeng atau sekampung.
2: Nenek yang tua kan.
1: Oh, sekeluarga.
2: dicampur sama kawan-kawan tadi.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Kalau bong rumah, bong rumah. Kalau bong tua udah pernah sih, selama itu tuh. Aku kan dari Banten. Dari Banten tuh deh, cek, pengennya makan, pegawai itu.
1: Iya, banyak pantai juga sana.
2: Pokoknya dari Merah ini, terus sampai rumah tuh pantai terus, cek.
1: Pantai? Paling yang paling sering didatangi pantai apa, sana?
2: Carita Karangbolong.
1: Apa?
2: Ya, pantai juga tempat kerasi itu kan. Ya, berenang itu galak di tinggi di laut. Tapi ke musim surut kalau pasang ya bisa juga banyak itu. Meri juga kan. Tapi itu kan ada itu, ada ombak. Kita lemah walaupun ombak agak besar dikit kan berayun ini kan ombak tadi.
1: Iya iya. Yang pakai selancar dulu tuh.
2: Hah?
1: Pakai selancar.
2: Aduh, yang bermotor weng. Kadang di karet speedboat nyampe sudah.
1: Bukan
2: naik 20.000 nyampe di situ.
1: Bukan main, main ombak tapi main selancar juga sana melo.
2: Aduh,
1: wow, yo. Papan penggilasan bukan.
2: Oke lah. Nyelamikan wong-wongnya jadi kayak gitu.
1: Kayak kita cerita lagi di sesi berikutnya ya, kagak lain kali yang ditahan dulu. Nah, lagu apa?
2: Lagunya minta lagu Tarling.
1: Apa itu?
2: Yang judulnya Lanang Sejati, penyanyinya Ernie S.
1: Ada enggak yang ada nih? Aku pernah.
2: Aduh,
1: Lanang Susi nih.
2: Hah?
1: Susi Lahia Cirebon. Share versinya.
2: Ernie Susi.
1: Oh, nak minta Ernie, nak Ernie nian.
2: Iya, Ernie S. Jama suci lanang sejati
1: Ernie S. Oke. Belum. Kalau malam-malam udah pakai S lah ya.
2: Pakai dong. S-nya dua tapi ditambah U dikit.
1: Susu. Oke lah kalau itu. Oke, siap ya?
2: Siap.
1: Ya, itu aja dikirim-kirim ya, spesial.
2: Ya, ya.
1: Boleh, boleh.
2: Oh, putra mantan mau turun dulu?
1: Ya, hati-hati.
2: Mau
1: di rumah.
2: Mau. Apa?
1: Hati-hati di rumah.
2: Oh, hati-hati. Apalagi ini malam Senin. Malam Minggu.
1: Iya, iya, iya. Ini penelpon kedua ya?
2: Hah?
1: Penelpon kedua sekarang ya?
2: Iya, tadi pohon satu.
1: Oh, iya, iya, iya, kira.
2: Mati pohon nih masuk
1: lagi. Sekolah lagi namanya.
2: Oh, siap.
1: Ya.
2: Itu Badola, makasih ya.
1: Mau sama-sama.
2: Lahir batin juga Cedola.
1: Oke dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau benar lagunya nih ya. Kalau enggak mohon maaf nih ya. Ini lagu lawas nih Tarlingnya. Oke, kita lanjut kembali penelpon yang ketiga di Kelakar Dalu. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Sahrul Khan.
1: Sahrul Khan. Oh, lah lama tak masuk.
3: Ai susah waduh lah.
1: Ngapoi masuk ni? Dasar
3: lah,
1: dasar katik niat baik kamu tu.
3: Ai mencet terus waduh lah. Dari sore tadi kami mencet.
1: Niat dan doa, usaha. Nah.
3: Ini usaha ini. Tak kurang-kurang lagi usaha ini kan.
1: Iya.
3: Susahnya waduh lah sekarang ini banyak mendengar perompet. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iyalah, ada berkat kamu juga yang sudah support kami.
3: Alhamdulillah, adalah.
1: Mama. Banyak
3: terhibur nih di perempat ini kan.
1: Serius, dari pagi tadi?
3: Dari sore tadi, dari acara Pak Dola tadi.
1: Tidak kamu mati? Oh, dari sore tadi. Sore tadi dia katik dengan Johan.
3: Jadi, nah, Johan tadi saya masuk.
1: Jam 8.
3: Jadi kami dari Cik Johan tadi nak mencet.
1: Iyalah, dangdut tadi? Oh, rame dangdut dong.
3: Oh, rame waduh
1: lah. Malam sepi, banyak tidur.
3: Kalau antrian tadi dari Palembang sampai ke Simpang 4.
1: Wow.
3: Kamu banyak lah kan, panjang kan antriannya kan?
1: Alah kepanjangnya.
3: Waduh lah, kan lagi waduh lah.
1: Iya, sehat sih.
3: Alhamdulillah sehat, Pak
1: Dola. Aku takut dengar suara kamu. Alhamdulillah, masih sehat, walafiat. Aku takut juga lagi. Tidak nelpon lagi kalau sukses. Nah, itu
3: susah. Tidak, kami
1: nak
3: masuk,
1: Pak Dola.
3: Tapi susah.
1: Iya, kalau sudah sukses, tak nelpon lagi, sombong. Tidak,
3: oh.
1: Oh, iya. Iya. Mana cerita nih?
3: Ini loh, Pak Dola.
1: Iya. Cabai sudah berbuah?
3: Baru nak mulai nanam, Pak Dola.
1: Nanam lagi, itu sudah satu batang cabai itu berapa kali panen tuh?
3: Kalau tak keburu banjir, nah berapa kali ya?
1: Tiga kali ngambil, misal?
3: Lebih, waduh lah. Itu kan ada buah pertama, buah kedua,
1: bebuah tuh,
3: buah ketiga,
1: bebuah terus eh?
3: Ya, buah terus itu.
1: Tapi lo hijau-hijau petik, apa merah-merahnya?
3: Nunggu merahnya.
1: Oh, kalau
3: negeri... hijau, merah waduh lah.
1: Benar. Tapi kalau cabai rawit tidak merah, hijau itu lah.
3: Hijau itu lah. Kalau nak merah itu, jadi juga.
1: Ada juga cabai rawit merah?
3: Ada. Oh. Tapi jarang waduh lah orang nanam sini.
1: Cabai yang saiton ini?
3: Cabai saiton itu ada juga tuh, tapi di daerah kami jarang. Kalau di daerah Arba banyak.
1: Tidak nombor situ.
3: Di sini tumbuh waduh lah, tapi dia panennya lebih lama dari cabai keriting. Kalau cabai keriting 2,5 bulan jadi, sampai 3 bulan itu.
1: Jadi tanaman selang. Ya? Jadi tanaman ya. Selang ya, kalau yang lama-lama tuh.
3: Iya.
1: Selang baik, ini yang tengah-tengah pinggir-pinggir ya. Oh, paling sikok 2 do gitu ya.
3: Tuh.
1: Iyalah.
3: Nah, iya. Kalau cabai keriting tadi waduh lah dia 4 bulan baru panen.
1: Oh mak lama, makanya nunggu pedesnya.
3: Bukan nunggu pedes atau lah. Emang dia buahnya cak itu.
1: Oh, aku pikir kalau semakin lama semakin pedes buahnya.
3: Dah. Ini 4 bulan tu baru nak mulai boleh nanam.
1: Oh.
3: Nah, dan ke di sini kalau bukan 4 bulan itu, banyak usah.
1: Naik pasang.
3: Jadi kamu panen.
1: Jadi ngambil yang 2 bulan boleh.
3: Ya 2 bulan 3 bulan.
1: Rego stabil eh.
3: Kadang-kadang padahal lah, kadang stabil, kadang turun.
1: Iya, kalau lagi-lagi mahal lah berduit.
3: Mahal, iya. Cuma kami galak berkendala di, ini adalah hama.
1: Oh, galak, iya. Aduh, apa yang paling...
3: Kalau hama banyak itu kan, dianya tak bagus adalah.
1: Iya, hama apa yang sering yang ganggu yang Pak susah di berantas?
3: Tahu adalah, Cak. Cak kepi itu adalah
1: nah. Oh, kena daun. Makan daun itu.
3: Daun. Kalau dia hinggap pokoknya besok yang kita jenguk ini, oh, hitam-hitam dia baru lah kalau dia hinggap itu.
1: Iya.
3: Nah, jadi cak koreng itu nah. Lalu cabai sudah cak itu murah waduh lah.
1: Iya. Jadi apa namanya ada pengaturannya ya, karena musim-musim tadi ya ada banyak pasang tadi. Kalau ya, banyak pasang nanam apa kamu biasanya kalau kangkung?
3: Kalau di sini banyak pasang tidak ada lah berhenti.
1: Tidak dipampar ke?
3: Bisa nih kan banyaknya kalau di sini musim banjir ya.
1: Tenggelam nian. Iya.
3: Tinggal nunggu musim berikutnya juga kan. Sekitar bulan 6, ya inilah bulan 6 sampai bulan 11 di sini, udahlah. Padi juga, cak itu lah juga.
1: Iya. Oke lah kalau main itu, ya. Anak lagu apa, Lul? Malam
3: lagu...
1: ini?
3: Lagu... Lagi utang nggak boleh, ya.
1: Lagi utang nggak mana lagi utang?
3: Lagi utang dari One Step.
1: Ayo gak ngebeat itu, aduh, lagi lagi main kau we aku. Bukan tak boleh mak iramanya itu.
3: Gantungan boleh?
1: Hah?
3: Gantunganku.
1: Boleh gantunganku. Ada Lampung ya?
3: Iya.
1: Itu baik.
3: Kirim spesial baik buat dolar.
1: Untuk siapa?
3: Untuk adik Rara baik ya.
1: No masih. Alhamdulillah
3: guyur.
1: Ya.
3: Okay. Dapatnya salam sehat selalu ya adalah.
1: Iya sama-sama.
3: Untuk adalah itu. Iya. Sukses selalu adalah.
1: Amin.
3: Terima kasih banyak.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kalau pernah ada kesempatan ya. Kita buka nanti pula kita bakal kita langsung tutup ya dan kita putar dulu kita bakal dendang ke yang Tarling dulu setelah itu beberapa lagu yang bakal kita dendang ke.

Ya, Lur, sepertinya di penghujung program ya, dan ya, kita tidak baca lagi nih, Henry Madelpon, karena sebentar lagi masuk di sesinya lagu-lagu Nusantara di hiburan informasi. Yang pastinya untuk Lur Gagala sudah bergabung di sini, terima kasih. Yang sudah dengar kita dari awal sampai malam ini, ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut kembali, masih ada satu jam ke depan kita isi dengan ragam lagu-lagu Nusantara dan informasi yang kami sampaikan. Diawali dengan dari Sumatera Barat dengan Payakumbuh.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Informasi selanjutnya dari Bangka Belitung. Toboali Holiday Fest berakhir malam ini. Dan event yang berlangsung sejak tanggal 1 Juli 2026 diharapkan akan memperkuat sekitar sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Kabupaten Bangka Selatan. Dan hal ini dijelaskan oleh Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid. Bupati Riza juga mengajak bahwa setiap kegiatan yang diadakan di Bangka Selatan harus mampu menunjuk ke dampak ekonomi bagi masyarakat. Dan dia berharap para pengunjung bukan cuma menikmati hiburan yang disajikan, tapi juga berbelanja produk lokal, menikmati kuliner khas daerah, mengenal budaya Bangka Selatan, serta membawa pengalaman positif yang pacak menjadi promosi bagi daerah. Ya, dulu kita lanjut kembali, hiburan dan informasi. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Kita lanjut kembali loh, dan kali ini informasi mengenai sosok tokoh atau mungkin menginspirasi. Waktu itu Malika ya mencari tas serbaguna yang baca menampung laptop, tapi juga masih pantas dibawa nongkrong sepulang kerja. Sudah berkali-kali cari, tapi Malika susah menemukan yang pas. Kebanyakan tas laptop ini di pasaran didesain untuk lanang atau untuk anak kuliahan. Struggle inilah yang dulu dialami Malika dan mungkin juga perempuan lainnya. Putus asa dengan pencariannya, Malika memilih membuat produk tas sesuai dengan keinginannya sendiri. Padahal Malika lulus teknik sipil pada saat itu. Memang sebelumnya masuk dunia bisnis, Malika lebih dulu bergelut dengan rumus dan hitungan struktur bangunan. Tapi lama-lama ia sadar minatnya bukan di sana, tapi dunia usaha. Dengan segala ketelitian dan perhitungan sendiri. Dan belum puas dengan riwayat pendidikannya, Malika Rizky Andinta mulai mencari-cari beasiswa untuk sekolah bisnis. Pada tahun 2014, waktu itu informasi LPDP belum semudah sekarang. Sampai sehingganya Malika baru pacak dapat info dari cerita para senior yang lebih dulu berangkat kuliah ke luar negeri. Beruntungnya ia sukses tembus setelah coba-coba daftar. Tahun 2015, Malika berangkat ke University of Edinburgh, Skotlandia, sambil mengambil Magister Entrepreneurship dan Innovation. Dan di sana Malika benar-benar belajar. Ia merasuk ke betul-betul metode belajar yang beda total ya, dari dunia teknik sipil yang sebelumnya ia kuliahi. Ia bahkan belajar bahwa bisnis bukan hanya tentang jualan produk, tapi juga harus mengerti psikologis manusia. Ilmu itulah yang jadi bekal Malika buka usaha tas. Kalau di UK, United Kingdom, ya, itu lebih ke critical thinking. Ya. Banyak esai-esai, sedangkan dirinya sebelumnya di teknik sipil benar-benar esak. Menghitung dengan rumus, dan kalau bisnis tidak seperti itu. Jadi metode pembelajarannya berbeda. Kampusnya juga memberikan bekal langsung ke dunia kerja lewat program magang di perusahaan dan kesempatan jadi konsultan untuk startup yang sedang berkembang di Inggris pada saat itu. Dan ide bisnis pembuatan tas tercetus setelah Malika pulang ke Indonesia. Lebih tepatnya ngobrol santai dengan sahabat sejak SMP. Dari situlah muncul merek tas lokal bernama Your Kali. Dan kenapa tas? Malika sebenarnya sudah kenal industri sejak kuliah. Waktu ia jadi reseller tas, sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya tadi, bahwa ia mencari tas yang diinginkan tapi tidak ketemu. Nah, Malika mencari tas untuk perempuan pekerja tapi muat laptop. Nah, tapi ia tidak kunjung menemukan. Setelah sekian lama melakukan pencarian, maka ia punya gagasan membuat produksi sendiri berbekal pengalamannya menyelami tas di masa lampau. Dan Your Kali punya model tas unik dan jadi andalan. Bentuknya tote bag ya, tote bag biasa dan rapi serta formal, cocok dibawa ke kantor. Tapi tas ini juga punya tali punggung yang bisa ditarik keluar. Dan tote bag ini juga berubah menjadi backpack ya, atau tas punggung. Dan desain inilah yang menjadi jawaban atas kebutuhan perempuan yang harus gonta-ganti peran dalam sehari. Misalnya pagi ada meeting formal bawa tote bag, sore buru-buru ke stasiun butuh backpack ya, biar tangan bebas pegang HP atau tiket. Nah, untuk itu filosofi tas ini cukup unik. Monday to Sunday, work to play temanya atau juga tagline-nya. Dan tentunya begitu juga dengan membuat produk ini jelas tidak berhenti hanya pada ide. Malika juga harus mewujudkan desainnya menjadi produk yang benar-benar layak dijual. Ia menyadari bahwa kualitas sebuah tas bukan hanya ditentukan oleh desain, tapi juga tangan-tangan terampil yang menjahitnya. Karena itu Malika bersama tim rela menyusuri berbagai sudut kota Bandung demi menemukan penjahit yang mampu menghasilkan produk sesuai standar yang mereka inginkan. Nah, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting baginya bahwa membangun sebuah brand atau merek bukan sekedar menciptakan produk yang menarik, melainkan juga membangun rantai produksi yang kuat sejak dari hulunya.
atau dari awal persiapan atau menyiapkan bahan baku dan pembuatannya. Setelah itu baru penjualan dan hal-halnya seperti promosi dan sebagainya. Ya, tadi mungkin dari inspirasi bagi itu galo-galo ya, melihat peluang yang ada, yang apa yang dicari, yang tidak ketemu, akhirnya menjadi peluang bisnis untuk di kemudian hari. Oke, dulu galo-galo kita lanjut kembali hiburan informasi, kita menuju Aceh, kalian ada Mi Pangsit.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kembali informasi terakhir di hiburan informasi malam hari. Kita menuju ke Desa Kemiren, Banyuwangi. Menyimpan keunikan yang luar biasa di desa yang dikenal sebagai Livingia Museum, ya, Living Museum bagi suku Osing. Ini tradisi bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan urat nadi kehidupan yang terus berdenyut. Desa Kemiren adalah desa adat dan desa wisata di Kecamatan Gelaga, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan di desa inilah kebudayaan suku Osing yang merupakan penduduk asli Banyuwangi dilestarikan. Karena itu pula, Kemiren terkenal karena masyarakatnya mampu menjaga warisan leluhurnya, mulai dari arsitektur rumah tradisional hingga kuliner khasnya. Menariknya lagi, pelestarian budaya di Kemiren bukan cuma berhenti pada upaya untuk menjaga apa yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Lebih dari itu, budaya Osing juga dipadukan dengan kemajuan untuk menjadi daya tarik wisata yang pada akhirnya berujung pada terbukanya peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Apa yang ada di Desa Kemiren bukan cuma terjadi dalam semalam. Di baliknya ada proses panjang yang dilalui warganya. Mereka juga tidak sendirian. Sejak tahun 2024, program Desa Sejahtera dari salah satu perusahaan motor, ya, yang ada di Indonesia ini telah berjalan di Kemiren untuk mendorong potensi lokal. Dan dulu-galo-galo kami kutip dari Good News from Indonesia, dan tentunya kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan sampai nantinya pukul 23 lewat 55.

Iya, satu lagu lagi kita sebagai lagu penutup pada kesempatan malam hari ini. Kita akan putarkan dari Banyuwangi bersama Kurnia Dewi dengan Ngemong. 88,4 Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran hari ini. Pagi hari ini saya Wijaya Pagi berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program acara yang sudah Cik Mita siapkan. Kita pagi hari ini dibuka dengan dengar kebersama ada pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 25 sampai dengan 32 dengan Qori Kiai Haji Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Dilanjutkan akan ada hikmah pagi bersama dengan Ustaz Setiawan dengan tema tradisi bubur suro di Kecamatan Syariah, di Kacamata Syariah. Dilanjutkan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di Anjang Sana Pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di Suara Komunitas. Dudulur pendengar perempat dari Palembang, payo bersama kita buka dengan dengar ke pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 25 sampai dengan 32.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, setelah tadi kita mendengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 25 dengan sampai dengan 32, pagi hari ini kita juga akan ada di Hikmah Pagi bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Sudah terhubung bersama kita Ustadz Setiawan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Ustadz, tema kita hari ini ialah tradisi bubur suro dalam kacamata syariah, benar Ustadz?
1: Iya, benar.
0: Baik, dipersilakan Ustadz untuk materinya pagi hari ini, Ustadz.
1: Iya, terima kasih. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Wahyukum bitahiyatul Islam, tahiyat ahlil iman, fatahiyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya rahmar rahimin. Rabbi zidni ilman wa yakinan wa rizqni fahman. Rabbi tu billahi rabba bil islami bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa Rasulah wa ilaika al-Masyir. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, dimana pun berada, khusus para pendengar, para pemirsa, para jemaah yang insya Allah biasa Allah rahmati dan Allah muliakan kita kalian. Bil khusus yang saat ini sedang menyimak, sedang mendengarkan dan menikmati dari salah satu program yang diselenggarakan oleh RRI Perempuan Bain Bang khususnya, yakni Hikmah Pagi yang setiap harinya diselenggarakan oleh RRI Perempuan, dan kebetulan pada hari ini Ahad, edisi Ahad pagi yang menurut kami diamanatkan untuk menjadi salah satu narasumber pengisi acara yang sangat bagus ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih karuniakan kepada kita nikmatnya, tempatnya kita, sehat dan afiatnya kita, baik lahiriah, zahiriah maupun batiniah kita, sehingga kita dapat kembali menyimak kajian ini dari berbagai disiplin ilmu agama Islam, dari berbagai macam subdisiplin ilmu agama Islam, yang tiada lain tiada bukan ialah untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka kita bersyukur di setiap kesempatan, di setiap momentum, di setiap ini wajib bagi kita untuk bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah SWT, maka selanjutnya yang menjadi pasangan dari syukur itu dia, yakni mari sama-sama kita membaca salawat dan salam kepada teladan agung kita, baginda Nabi kita dari Muhammad SAW. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, duriat, dan seluruh umat istiqomah.

Syuro. Masih berada di momentum bulan pertama di bulan Hijriah. Di bulan Hijriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di momen-momen yang ini kami pikir tepat untuk sama-sama kita berbagi informasi. Yakni bagaimana suatu tradisi di kalangan umat manusia itu sudah terwariskan secara turun-temurun dan masih diamalkan hingga hari ini. Dan itu merupakan tradisi yang baik dan bagus, selain sebagai kearifan lokal atau identitas kebudayaan dari suatu bangsa. Tapi ini ada unsur syariahnya yang juga sangat bagus betul. Apa itu yakni tradisi bubur suro? Selain muliakan Allah, di Palembang khususnya, umumnya di Sumatera Selatan atau bahkan di Indonesia atau di Nusantara secara luas, ada semacam satu tradisi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Suro atau 10 di bulan Muharram, yakni sesuatu kebudayaan yang sangat unik dan ini sudah terjadi turun-temurun. Ya, ini bagaimana seseorang itu melakukan atau memasak suatu makanan yang namanya bubur, yang itu dalam jumlah banyak dan itu dibagi-bagikan kepada wong di sekitar itu. Apa makna filosofis yang terkandung di dalam itu? Dan bagaimana syariat melihat itu? Beberapa titik di Palembang ini bisa kita temui ketika tanggal tersebut, titik tersebut ataupun masyarakat tersebut melakukan hal ini. Dan itu menjadi rebutan bagi wong. Bukan dalam artian masyarakat atau umat Islam itu berebut karena dalam tanda kutip kekurangan, bukan, tapi berebut dalam tanda kutip untuk melestarikan tradisi dan juga untuk ngalap barokah. Kenapa dikatakan demikian? Karena jemaah yang dimuliakan Allah, adun paling tidak selain unsur kita mengangkat sejarah dan budaya, tapi ada dua unsur lainnya yang di situ bisa kita maknai dalam kita mengingat momentum sejarah itu dalam bentuk kita melakukan atau memasak bubur suro ini. Ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam beserta pengikut Allah selamatkan dari taufan dan badai banjir besar, maka kapal Nabi Nuh itu mulai mendarat. Banyak pendapat para ulama mengenai di mana mendarat ini. Tapi di mana ini melihat Allah. Namunnya segala sesuatu itu bumi dipenuhi oleh air tanpa adanya daratan yang tersisa sedikit pun saat itu. Dan umat yang beriman kepada beliau alaihissalam itu, yakni dalam kapal itu tadi, beserta persediaan makanan stok yang tentunya terbatas dan sedikit, itu manusiawi. Maka ketika mendarat, tapi tanaman yang bisa diolah, karena bumi baru sudah selesai banjir. Tapi kebutuhan pokok manusia, yakni pangan, tidak bisa ditinggalkan. Maka Nabi Allah Nuh AS berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh hasil bumi dalam kapal itu yang masih tersisa. Maka setelah dikumpulkan, tentu tidak bisa untuk mengcover seluruh kebutuhan pangan yang menjadi kewajiban bagi seluruh manusia yang ada dalam kapal itu. Maka beliau AS mendapatkan ilham dan mendapatkan wahyu untuk kiranya makanan yang tadi sudah disiapkan itu disatukan, dimasak dengan air dan dibagikan dalam bentuk bubur.

0: Dan itu terjadi pada tanggal 10 bulan Suro, 10 Muharram. Itulah kali pertamanya tradisi itu terjadi. Dan tradisi itu turun-temurun terus berjalan. Bahkan itu digawikan oleh kita, masyarakat Nusantara ini. Jadi bentuk yang pertama, kita melaksanakan ini adalah bentuk bagaimana kita mengenang suatu peristiwa agung. Ya, ini selamatnya beliau alaihissalam dari banjir taufan yang maha dahsyat di bumi kala itu. Dan yang kedua, di tanah Sumatera Selatan ini kita juga sudah turun-temurun melakukan itu. Artinya selain kita mengingat sejarah, selain kita nostalgia kepada nenek moyang kita, kita juga mengangkat suatu kebudayaan yang sudah turun-temurun, culture yang baik di masyarakat kita. Dan yang ketiga tentunya, karena hal ini adalah hal yang baik, maka bentuk sedekah, bentuk kepedulian, bentuk saling memberi makan antara sama kita itu nilai kebaikan dan insya Allah mengenai pahala hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya ini melihatkan Allah pada ini tidak ada tiga unsur ini yang bisa kita teladani dari satu tradisi yang hidup di tengah-tengah kita. Pertama, bagaimana kita mengenang sejarah. Dan kedua, bagaimana kita menghidupkan budaya. Dan yang ketiga, bagaimana kita berbagi kepada sesama. Dan ketiga-tiganya ini syariat agama Islam tidak menentang, justru menganjurkan kepada kita. Bagaimana Quran menceritakan banyak peristiwa sejarah. Artinya Quran menyuruh kita untuk ingat kepada masa lampau dan jadi pelajaran untuk masa depan. Bagaimana Al-Quran menyuruh kepada kita untuk berbudaya. Selagi budaya itu baik, maka kita wajib untuk menerimanya. Bagaimana budaya itu dikaper jadi syariat di dalam Al-Quran itu. Artinya ketika barang itu baik, kita lanjutkan, kita juga dapat kebaikan. Dan yang ketiga sudah menjadi pakem dalam syariat itu. Berbagi itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada dalil untuk menolak dan melawan satu tradisi yang baik dan bagus ini. Makanya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena hari terempat ini adalah suara budaya Sumatera Selatan, maka kami berusaha mencoba untuk merelasikan dan melihatnya dari sudut pandang agama Islam, karena ini adalah hikmah pagi ini bagian dari rangkaian yang kita pelajari di sini agama Islam dan juga bagaimana kita melihat sejarah budaya kita yang baik ini. Nah, makanya ini melihatkan dan rahmati dari Allah SWT, wajar kalau umat Islam kita berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk hadir, untuk makan, bukan karena dalam tanda kutip dia kekurangan, akan tapi dalam tanda kutip untuk melestarikan sejarah budaya dan untuk ngalap barokah. Karena ini adalah berbagi kita sesama. Di situ insya Allah ada keberkahan. Karena tidak ada kepedulian antara kita satu sama lain. Bukan untuk meninggikan atau merendahkan derajat strata sosial ekonomi finansial uang tertentu. Tapi di sini kita tumpah ruah menyatu, tidak ada sekat taraf status sosial ekonomi atau finansial seorang, tapi kita mengingat sejarah, menghidupkan budaya, dan kita menjaga syariah. Maka jalan yang melihatkan dan rahmati Allah SWT sebagai penutup dan sebagai closing kami pada kesempatan yang penuh berkah dan di hari yang mulia ini, maka bagi kita yang Allah kasih kemampuan, mari kita hidupkan tradisi ini, karena syariat mengkaper tradisi yang baik. Dan bagi kita yang belum Allah kasih kesempatan, maka tidak ada masalah bagi kita untuk mengambil barokah yakni dengan mencicipi atau makan dari tradisi yang baik. Misalnya ini adalah pengingat kita kepada salah satu nenek moyang kita, yakni Nabi Allah Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan dan ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhormati Allah Ta'ala. Semoga materi singkat ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita galau-galau, serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mengamalkan yang kita setahui sekali. Dan doa ini memuliakan Allah. Kami selaku narasumber mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah saya yang sudah mendengar dan menyimak kajian ini. Dan juga kami mengucapkan mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan, pada perbuatan, pada penyampaian. Pada Allah kami mohon ampun dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Sebenar hanya milik Allah, sedangkan khilaf hanya milik pribadi kami sebagai insan biasa. Kami akhiri dengan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pagi hari ini Ustadz.
0: Yo, saya.
1: Baik, kita putus terlebih dahulu bersama Ustadz Muhammad Setiawan. Pendengar, kita lanjutkan dengan mendengarkan beberapa lagu religi ya pagi hari ini, sembari bersama kita menunggu mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perumpatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Lumpia Semarang terkenal sebagai makanan ikonik kota dengan cita rasa gurih manis khas isian rebung. Makanan ini merupakan alkulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang masih bertahan hingga kini. Proses pengolahannya menggunakan kulit tipis renyah dengan isian ayam udang dan sayuran. Cita rasanya semakin nikmat ketika disajikan dengan saus bawang putih kental. Lumpia telah menjadi identitas kuliner Semarang dan populer hingga ke mancanegara. Hidangan ini bahkan kerap dijadikan buah tangan wajib wisatawan yang berkunjung. Kita ke informasi selanjutnya, ada asinan Bogor yang merupakan makanan khas kota hujan berupa campuran sayuran dan buah dalam kuah asam. Rasa segar dengan dominasi asam manis pedas cocok disantap di segala suasana. Kuah asinan terbuat dari cuka, cabai, dan gula menciptakan sensasi rasa unik dan juga khas. Varian buah dan sayuran membuat kuliner ini selalu digemari lintas generasi di Bogor.

0: Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedega Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Minta Dwi Indasari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ke tempat dimakan Dodo di Warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Pagi.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, pagi hari ini kita sudah PLI bersama rangkaian acara Hikmah Pagi ya. Saat ini kita ada di Cerita Pagi ini. Biasa kalau di Cerita Pagi ini kita terima telepon di 351656 dan juga di WhatsApp 0897788484. Ya, yes, setelah ini Cik Mita kasih informasi dan juga dengan tema yaitu Dunia Anak. Dulur, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, pagi hari ini ya, kalau di hari Minggu pagi kita ada di dunia anak. Berhubung anak-anak udah mulai masuk sekolah nih besok, persiapan apa aja sih yang udah disiapkan bunda-bunda untuk menghadapi semester baru besok? Karena kan kalau semester baru pastinya semua harus baru ya. Anak-anak masuk sekolah kayaknya tuh wajib kudu ya. Wajib banget ada yang baru. Mungkin dari buku, buku pasti baru karena kenaikan kelas ya. Alat tulis, terus tas, sepatu, baju. Terus juga masih banyak deh yang lain-lain yang diminta anak-anak ya. Pastinya juga kita sebagai orang tua nih berusaha untuk mencukupi apa yang anak kita mau. Dan berusaha juga nih untuk ngembangin persiapan mulai dari fisik, mental, perlengkapan untuk menghadapi hari pertama sekolah besok. Apalagi nih yang baru masuk TK, yang baru masuk SD, yang baru masuk SMP, dan baru masuk SMA. Aduh, itu kayaknya mulai dari fisik, mental, perlengkapan harus semuanya disiapkan ya. Jadi pastinya dulu-dulu tahu kan kalau perlengkapan sekolah apa baik sih yang harus disiapin. Ya tadi kata Cik Mita, mulai dari seragam sekolah diperiksa apakah masih muat atau tidak. Terus juga tas, buku, alat tulis, perlengkapan pendukung. Terus juga jangan lupa buku disampulnya dikasih nama ya, agar memang tidak tertukar sama kawan-kawannya. Terus juga pastinya harus ngebuat daftar kebutuhan anak biar tidak lupa di hari pertamanya sekolah. Apalagi ada MPLS, masa pengenal lingkungan sekolah, itu lebih hektik lagi ya. Dan pastinya kalau sudah balik lagi ke waktunya sekolah, kemarin-kemarin kan libur 2 minggu ya, cukup lama. Jadi anak-anak tuh kayaknya terbiasa dengan bangun siang, apa-apa siang, mandi pun bahkan siang ya. Tapi ketika sudah masuk sekolah lagi ini, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak juga sudah harus mulai mengatur kembali pola tidur anak-anak. Bukan pola tidur anak-anak baik sih sebenarnya, pola tidur orang tua juga ya, karena harus bangun pagi lagi, harus siapin bekal lagi, harus mempersiapkan anak lagi, bantu siap-siap. Terus juga harus antar anak sekolah, apalagi yang sekolahnya jauh ya. Ini menjadi satu hal yang harus kita hadapi, dah tuh. Satu hal yang perlu kita persiapkan. Mulai dari tidur lebih awal di hari sebelum sekolah dimulai. Nah, hari ini kan dari Minggu, besok sudah sekolah nih. Jadi besok sepertinya kita malam ini harus tidur cepat ya. Nah, harus bangun pagi sesuai jadwal sekolah. Ngurangi penggunaan gawai sebelum tidur agar kualitas istirahat lebih baik lagi. Ya, begitulah kalau sudah masuk sekolah ya. Harus mulai bisa membaca situasi. Situasi apa sih, Cik Mita? Situasi yang mana kita harus antar anak pagi-pagi ya. Cak mano ibu-ibu kira-kira nak masak apa besok pagi untuk bekal? Mungkin bisa dipikirkan dari hari ini dan dipersiapkan hari ini.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan biaya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.